0: sana untuk menawarkan telinga kita, memberikan waktu kita kepada dia. Banyak orang di sekitar kita ini sedang memikul beban sendirian seperti wanita Afrika tadi. Mari kita berinisiatif untuk bersama-sama memikul beban mereka yang berat ini. Karena kita sama-sama adalah anak-anak Tuhan. Dan seorang yang besar juga berkata, kalau dia hidup sekarang ini mungkin dia bisa mendapatkan 3 gelar PhD sekaligus. Dia mengatakan, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ini diucapkan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, supaya mereka bisa saling menolong satu dengan yang lain. Selamat berinisiatif untuk meringankan beban sesama kita. Amin.
1: Saya Pendeta Diana Cistiawan, hanya di 96.5 FM, Ictus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.
2: Nama Yesus yang menghibur hatiku.
3: Hey! Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: It's a wonderful blessing.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi untuk pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Tentunya sahabat-sahabat juga sudah merasakan kehangatan dari mentari pagi ini. Nah, sahabat sekalian, mentari pagi yang sudah menghangatkan kita ini adalah bukti dari penyertaannya. Berkat adalah buah kebaikannya. Nafas hidup adalah bukti kasih setianya. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Morning blessing menemani sahabat semuanya hari ini hingga pukul 9 nanti. Wow, selamat pagi semuanya yang sudah siap di tempat tugas atau yang saat ini sedang bersiap-siap untuk berangkat ke tempat tugas ya. Pagi ini adalah gambaran bahwa Allah itu setia dan fajar ibarat pertolongannya yang tidak pernah terlambat. Mari sahabat sekalian, sambutlah pagi dengan ucapan syukur dan penuh semangat.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai.

0: dipakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
1: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
5: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan paracetamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
6: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
4: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Wow, tak terasa nih ya sahabat sekalian ya. Dimanapun sahabat berada, yang sudah kembali lagi beraktivitas, ada yang sudah buka warung, buka lapak dengan kegiatannya masing-masing, atau ada yang saat ini masih melanjutkan pekerjaan rumah karena pekerjaan rumah tidak pernah ada selesainya ya. Selamat pagi. Mari sahabat semuanya, kita ciptakan hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini ya. Selamat beraktivitas, sukacita tentunya membuat wajah berseri, masalah melatih kita menjadi kuat, kegagalan membuat kita rendah hati, Tuhan Yesus membuat kita berharga dan lebih berarti. Good morning, selamat pagi Sugeng Enjang semuanya yang lagi bergabung bersama Itusnya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Atau yang jauh di mata, dekat di hati, bisa lewat aplikasi Play Store ya, silakan dibuka, atau lewat Itus FM Streaming. Nah, pagi-pagi yang membuat sahabat bahagia tentunya bersama dengan keluarga, dan pagi hari ini Morning Blessing akan menemani sahabat semuanya hari ini. Selamat mengikuti serangkaian acara dari pagi hingga siang, sore, malam nanti ya. Morning Blessing tetap di 9.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.
2: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina, berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Ner, kemarin posisi makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Ya, masih di 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Gimana sahabat semuanya pagi hari ini, seger banget ya. Kalau pagi sahabat bisa merasakan dinginnya pagi ya. Mungkin ada beberapa wilayah yang dini hari tadi diguyur oleh hujan, adem banget ya. Kalau siang panas, tapi pagi-pagi adem seperti sudah masuk di bulan Agustus ya. Oke, morning blessing, morning is wonderful blessing. Nah, sahabat itu hari ini apa saja yang dikerjakan tentunya dilakukan dengan tulus ya. Nah, sahabat itu kadang-kadang sahabat itu merasakan kelelahan fisik ya. Pasti pernah mendengar burnout. Nah, apa sih burnout itu? Nah, ini adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang ekstrim. Nah, fenomena ini muncul akibat stres berkepanjangan, seringkali karena tuntutan pekerjaan atau situasi hidup yang sangat menekan. Nah, burnout bukan sekedar merasa lelah biasa ya, yang dapat pulih dengan istirahat singkat, justru melainkan kondisi serius yang ditandai dengan hilangnya motivasi, penurunan kerja, dan sikap negatif terhadap pekerjaan atau aktivitas. Nah, kondisi ini memerlukan penanganan yang tepat. Karena apa? Dapat mengganggu kesehatan dan juga kualitas hidup yang secara signifikan. Nah, memahami definisi burnout, sahabat itu pasti sudah sering ya mendengar apa sih burnout. Nah, memahami burnout membantu membedakannya dari stres sementara yang bisa datang dan pergi, serta mendorong individu untuk mencari bantuan yang diperlukan. Nah, sahabat itu, burnout ya, kelelahan fisik, emosional, dan mental. Definisi burnout ini mencakup 3 dimensi utama. Ya, catat nih sahabat sekalian ya. Kelelahan ekstrim, depersonalisasi. Nah, jangan sampai salah nih ya. Depersonalisasi. Kemudian juga penurunan kemampuan pribadi. Kelelahan fisik yang ekstrim ini merujuk pada perasaan terkurasnya energi fisik dan mental secara menyeluruh. Tidak hanya karena fisiknya capek gitu ya. Nah, depersonalisasi ini adalah sikap sinis atau negatif terhadap pekerjaan, rekan kerja, atau klien. Nah, sementara itu, penurunan kemampuan pribadi ini ditandai dengan perasaan tidak efektif dan juga kurangnya pencapaian dan dalam pekerjaan atau aktivitas harian. Nah, kondisi ini berkembang secara bertahap dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Ya, sahabat itu, apa yang saat ini sahabat rasakan? Apakah sahabat sudah merasakan sampai burnout? Ya, karena di sini mencakup 3 dimensi utama, ada kelelahan ekstrim, depersonalisasi, dan juga penurunan kemampuan pribadi. Di mana depersonalisasi ini adalah sikap sinis ya, atau negatif terhadap pekerjaan, rekan kerja, atau klien. Mari, tadi sahabat juga sudah menikmati hari yang baru dengan menghirup udara segar, bangun pagi rasanya aduh hidup ini kok indah begitu ya. Nah, ada juga yang merasakan hidup ini kok susah gitu ya. Hidup ini kok berat banget ini ya. Aduh, aku lagi merasakan berat. Mungkin ini adalah salah satu yang dialami oleh sahabat, depersonalisasi, kelelahan fisik, emosional, dan juga mental. Oke, bersama-sama masih di Morning Blessing ya sahabat itu. Saya akan meluncurkan serangkaian promosi yang sudah ada. Nah, sahabat itu bisa loh berbagi apa nih ya, mencicipi pakai murah wes, atau bisa konsultasi untuk membuat rumah kali ya. Oke, bersama dengan Dayu Studio. Oke.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Wow. Lagi santai ya sama itu sih ya. Karena setiap hari harus berangkat mengantar anak-anak ke sekolah. Tapi hari ini, yeay, merdeka katanya gitu ya. Oke, yang sudah masuk gabung bersama itu sih ya, lewat WhatsApp-nya itu sih ya, di 081745-0596. Coba deh, hari ini sudah tanggal 24 Juni. Coba cek kembali SIM. Kemudian kartu PBB sahabat apakah sudah dibayarkan, cek kembali. Ya SIM dilihat lagi apakah sudah habis, siapa tahu nanti sudah kelewat. Jangan sampai kelewat ya, coba cek kembali ya. Oke, berbagi pagi hari ini burnout ya. Burnout itu kelelahan fisik, emosional juga mental. Nah gejala burnout yang perlu diperhatikan sahabat itu siap, yang lagi masak nih, yang lagi petik-petik sayur untuk makan siang nanti ya. Nah sama itu gejala burnout yang perlu diperhatikan. Nah itu dapat bervariasi dari setiap individu ya. Namun umumnya itu meliputi kelelahan fisik. Bisa sakit kepala kronis, nyeri otot ya, gangguan tidur, juga penurunan energi yang signifikan. Individu mungkin merasa tidak bertenaga bahkan setelah istirahat. Ini kelelahan fisik ya. Lalu ada kelelahan emosional, perasaan putus asa. Ini mudah tersinggung, wes, cemas, depresi. Terkadang muncul perasaan kosong dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya disukai. Nah, sahabat sekalian, setelah kelelahan emosi, kemudian kelelahan fisik, ada juga kelelahan mental. Ini gejala burnout yang perlu diperhatikan. Sepertinya sederhana, tapi ternyata ini bisa mengganggu konsentrasi ya, mengalami konsentrasi, penurunan daya ingat dan juga penurunan kreativitas. Kinerja kerja menurun dan sering melakukan kesalahan. Mungkin bisa juga ya mudah tersinggung ya, ditegur sedikit marah. Nah, itu bisa juga menjadi salah satu kelelahan emosional. Berlagu negatif, menarik dari sosial ya, kemudian menjadi sinis terhadap pekerjaan, mudah marah dan juga hilangnya motivasi. Nah tersinggung, marah, ini perlu diperhatikan ya sahabat itu sih ya, karena ini bisa mengganggu konsentrasi sahabat dalam pekerjaan. Oke, gimana sahabat semuanya? Yuk berbagi informasi di Morning Blessing hari ini bersama-sama dengan sahabat itu sih, burnout ya, perlu diperhatikan, ini memahami kelelahan yang ekstrim yang berbeda. Oke, sambil beraktivitas bisa gabung bersama itu sih di 081745-0596.

0: juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
0: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Ya, masih di 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Ya, sahabat itu pagi yang penuh berkat.

Ya, angin sepoi-sepoi siang hari ini, ya pagi, masih pagi ya. Angin sepoi-sepoi pagi hari ini merajut kasih bersama dengan sahabat Iktus di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Ya, sahabat Iktus, ketika sahabat-sahabat mempunyai masalah di dalam rumah tangga bersama dengan teman, nah sahabat Iktus, berbaliklah dan tinggalkan amarah, karena marah itu mengingatkan bahwa kemarahan yang dipendam itu akan merugikan diri sendiri. Melepaskannya adalah kunci kedamaian batin. Gimana sahabat semuanya? Ya, setuju banget untuk mengendalikan diri. Kendalikan amarahnya sahabat, jangan biarkan amarah sahabat itu mengendalikan sahabat ya. Oke, bersama-sama masih di Morning Blessing. Hari ini burnout. Wow, definisi burnout ya. Apa itu burnout ya? Memahami kelelahan ekstrim yang berbeda. Dan kelelahan fisik, emosional dan juga mental. Lalu bagaimana dengan gejala burnout yang perlu diperhatikan? Tadi ada kelelahan fisik, ada kelelahan emosional, perilaku negatif yang menarik diri dari sosial, menjadi sinis terhadap pekerjaan, juga mudah marah dan hilangnya motivasi. Lalu penyebab utama burnout. Nah, burnout itu umumnya dipicu oleh kombinasi faktor-faktor stresor. Salah satu penyebab paling umum ini adalah beban kerja yang berlebih-lebihan, kemudian terus-menerus tanpa waktu istirahat yang cukup. Selain itu ada faktor lain ya, kurangnya kontrol ya, merasa tidak memiliki kendali atas pekerjaan atau keputusan penting. Lingkungan kerja tidak mendukung ya, kurangnya dukungan dari atasan atau rekan kerja, konflik interpersonal atau nilai-nilai yang tidak sesuai, kurangnya pengakuan ya, usaha yang tidak dihargai atau kurangnya apresiasi. Nah, ketidakseimbangan kehidupan kerja, sulit ya memisahkan pekerjaan dari kehidupan pribadi, ini bisa menyebabkan jam kerja panjang dan kurangnya waktu untuk relaksasi. Nah, sahabat itu dampak dari burnout pada kesehatan dan kualitas hidup ya. Jika dibiarkan tanpa penanganan, burnout ini dapat menimbulkan dampak serius pada kesehatan fisik dan mental. Nah, secara fisik, burnout dapat memperburuk kondisi seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, gangguan kekebalan tubuh. Lalu secara mental, resikonya apa? Depresi, gangguan kecemasan, masalah tidur kronis meningkat. Kualitas hidup juga menurun drastis, mengganggu hubungan personal dan juga profesional ya, serta mengurangi kemampuan untuk menikmati aktivitas sehari-hari. Gimana sih? Burnout yang berlebihan gak bisa dong menikmati pagi hari ini, kicauan burung-burung di udara, menikmati sepoi-sepoi angin di luar ya. Mari sahabat sekalian, bisa dengan cara pemulihan diri ya, untuk pendekatan holistik yang bisa melibatkan perubahan gaya hidup ya. Nah, jika sahabat perlu ya, minta bantuan lah ya. Nah, ini ada beberapa langkah yang dapat diambil. Baik sahabat sekalian, dengan cara istirahat yang cukup, ini memberikan waktu tubuh dan pikiran untuk pulih melalui tidur yang berkualitas dan waktu yang luang. Ya, belajar teknik relaksasi seperti yoga atau pernafasan dalam. Sekarang banyak sekali ya senam yoga, kemudian inside flow juga bisa. Relaksasi yang bisa digunakan yang sangat sederhana, jogging ya. Sekarang banyak sekali nih jogging track yang dibuka. Bisa dong mampir ke Mugas ya di Triloma Juang ya. Oke, belajar mengatakan tidak pada tugas tambahan jika sudah merasa kewalahan dan juga membatasi jam kerja. Bisa juga dengan cara mencari dukungan, berbicara dengan teman, keluarga atau mencari kelompok dukungan. Ya, ini penting banget nih ya, bersosialisasi. Gak perlu ragu untuk bisa bercengkrama dengan teman-teman di tempat lingkungan ya. Atau kalau sudah sahabat memerlukan seorang psikolog, nah sahabat itu bisa memberikan terapi, membantu seorang psikolog untuk memberikan terapi dan juga strategi penanganan yang spesifik ya. Lalu pencegahan burnout agar tidak terulang ya, prioritaskan kesehatan, pastikan nutrisi yang baik, olahraga, mampir ke Iktus ya, kembangkan hobi, luangkan waktu untuk aktivitas yang menyenangkan, bercocok tanam, kemudian fotografer, banyak deh ya, memasak ya.
dengan mengevaluasi beban kerja, tinjau kembali tanggung jawab dan diskusikan dengan atasan jika beban kerja itu terasa tidak realistis ya. Dengan menambah keterampilan manajemen waktu, bangun jaringan dukungan ya, memiliki koneksi sosial yang kuat nih dapat menjadi penyangga saat menghadapi tekanan. Seneng loh kalau kita bisa berteman dengan banyak teman, karena di situ banyak sekali yang sahabat dapatkan ya. Kita bisa memilih antara yang positif dan juga yang negatif. Oke, sampai di sini Morning Blessing hari ini ya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Selamat pagi.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu Ibu matikan dan Bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, Bu, piye toh, Bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.

96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Sama semuanya, pagi hari ini kita akan segera jelang acara berikutnya, Parenting with Heart. Apakah dampak kehadiran figur ayah bagi tumbuh kembang anak? Baik sahabat sekalian, kita ikuti hingga pukul 10 nanti.

0: Semangat pagi, jumpa lagi bersama saya Timo Ardante. Dan seperti biasa di Parenting with Heart,
1: Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati ya. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih, Heartliner. Mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya apa, dampaknya terhadap keluarga seperti apa, serta pencegahannya bagaimana. Nanti kita akan bahas tuntas ya. Nah, kali ini kita akan mengangkat topik tentang apakah dampak kehadiran figur ayah bagi tumbuh kembang anak ya. Seperti kita tahu bersama nih, akhir-akhir ini ya, mungkin gak akhir-akhir ini sih, dari zaman dulu juga seorang ayah tuh terlalu identik dengan sibuk dengan bekerja gitu ya, dan berharap di rumah itu ibunya bisa menyelesaikan semua permasalahan di dalam keluarga, khususnya dalam mengasuh atau mendidik anak ya, biar ayahnya sibuk atau fokus bekerja saja. Tapi ternyata nih, Heartliner, ada hal-hal yang ternyata seorang anak memang benar membutuhkan kehadiran atau figur dari seorang ayah untuk atau dalam perkembangan tumbuh kembang anaknya. Seperti apa sih? Makanya kita akan mulai membahas. Nah, untuk pembahasan saat ini kita sudah bersama Bapak Franky Yusman, MA Counseling dari tim Yayasan Busur Emas, dengan topik yang juga sangat bersahabat nih, khususnya bagi ayah-ayah, seorang ayah ya, termasuk saya ini. Apakah dampak kehadiran figur ayah bagi tumbuh kembang anak ya? Ternyata figur seorang ayah juga penting ya di dalam tumbuh kembang anak. Kita pikirkan selama ini ya udah cukup ibunya saja lah gitu yang ngurusin. Kita mah sebagai seorang ayah udah sibuk cari uang aja yang banyak kan gitu. Seperti apa, yeah, Franky?
2: Ya, yeah, terima kasih Bung Timo. Coba belajar satu topik. Ini topik yang penting ya. Yang mungkin kadang-kadang kita gak menyadari. Kita gak sadar bahwa rupanya sebagai seorang ayah, figur kita itu sangat berdampak terhadap tumbuh kembang anak kita.
1: Oh, bukan hanya uang kita ya.
2: Betul. Jadi jangan cukup store uang saja katanya. Ya. Nah, di zaman now ini kan kita tahu bahwa peranan keluarga dalam mencari nafkah ya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, itu hampir sebagian besar dilakukan oleh para ayah ya. Jadi dengan demikian ya pasti waktunya banyak dihabiskan untuk pekerjaan, untuk bisnis ya. Belum ditambah kegiatan-kegiatan lain lagi dari seorang ayah. Nah, dengan demikian ya otomatis pasti waktunya untuk keluarga itu jadi terbatas ya. Termasuk waktu bersama anak-anaknya juga pasti juga sangat terbatas. Begitu juga konsentrasi dan fokusnya. Seorang ayah itu juga bisa terbatas terhadap keluarganya, secara khusus terhadap ayahnya, karena mungkin dia punya kesibukan, fokus di dalam pekerjaan, di dalam bisnisnya, dalam kegiatannya,
1: dalam hobinya.
2: Apalagi ada hobi-hobinya ini ya.
1: Iya, kadang-kadang.
2: Jadi waktunya lebih banyak terbuang ke sana.
1: Hobi main badminton apa hobi main burung gitu ya. Atau hobi mancing ketika waktu luang ya, malah ke hobinya gitu ya.
2: Nah, saya punya satu pengalaman. Satu waktu saya memberikan seminar di satu kota di Kalimantan ya. Jadi ketika selesai saya memberikan seminar, ada seorang ibu datang kepada saya. Jadi dia cerita, ibu ini punya 5 orang anak putri.
1: Wow.
2: Putri semua. Dimana dia cerita bahwa suaminya ini bekerja di luar pulau. Jadi suaminya ini bekerja di satu pulau, satu kota di Papua.
1: Sedangkan keluarganya di Kalimantan dan suaminya bekerja di Papua. Wow.
2: Jadi istri dan anak-anaknya ada di Kalimantan Barat, suaminya bekerja di kota Nabire di Papua. Dan pulang itu kadang 1 bulan atau 2 bulan sekali. Nah, 5 anak ini, dia cerita bahwa anak yang kedua dan anak yang ketiga ini adalah anak yang bermasalah. Jadi anak yang kedua dan ketiga ini anak yang nakal, yang suka melawan, anak yang cuek, anak yang pendiam, terus hasil sekolahnya juga tidak terlalu bagus, ya. Khususnya anak yang kedua dan anak yang ketiga. Nah, ibu ini cerita ketika kalau ayahnya pulang ke rumah, nah anak yang kedua dan ketiga ini dia bisa punya satu sikap tindakan yang berbeda.
1: Oh, jadi tiba-tiba jadi nurut bisa, gitu.
2: Nurut, betul. Bisa patuh, ya. Bisa mendengarkan apa yang diinginkan oleh papa dan mamanya.
1: Gue gitu. Jadi anak baik gitu ya, tiba-tiba berubah.
2: Ya, jadi 180 anak yang baik ketika kehadiran ayahnya. Mm-hmm. Nah, ini satu contoh kecil di mana sebetulnya figur ayah itu sangat dibutuhkan, sangat penting bagi seorang anak. Ya, ini bukan hanya bicara anak putri, anak putra juga sama. Jadi kehadiran seorang ayah ini bisa berdampak terhadap tumbuh kembang daripada si anak. Oh. Ketika ayah tidak hadir, baik secara fisik maupun non-fisik, itu berdampak terhadap perkembangan pola tumbuh kembang si anak ini. Nah, itu satu contoh kecil pengalaman real yang terjadi, ya. Dan saya percaya di dalam kehidupan kita sehari-hari juga banyak kejadian-kejadian yang bisa kita lihat, ya.
1: Berarti sebegitu pentingnya nih kehadiran figur seorang ayah dalam sebuah keluarga gitu ya, untuk tumbuh kembang anak. Yeah. Nah, biasanya kan dalam keluarga kan yang selama ini, yang mungkin sejak kecil pun di keluarga saya juga sendiri gitu ya, ya udah ayah tuh fokus kerja, yang penting ibu ngurusin anak kan gitu. Ternyata tidak cukup. Seperti apa?
2: Yeah.
1: Atau memang tanggung jawab masing-masing, atau emang harus berdua itu ibu dan ayah?
2: Nah, ini penting. Khususnya kita orang timur ini, orang timur, bahwa mendidik anak itu adalah tanggung jawab bersama.
1: Oh, bukan tanggung jawab ibu gitu ya.
2: Tanggung jawab bersama ayah dan ibu. Ini kalau bahasa kerennya ini sama, jadi posisi tanggung jawab itu sama, nggak ada bedanya, ya. Bukan berarti ibu lebih besar atau ayah lebih besar, tidak. Tapi tanggung jawab mendidik anak ini bagi seorang ayah dan seorang ibu ini sama besarnya. Ya, karena kita lihat dalam masyarakat saat ini kan ada satu persepsi, ya. Ada satu kondisi di mana dianggap bahwa ibulah yang bertanggung jawab mendidik anak. Nah, ayah itu cukup memenuhi kebutuhan keluarga saja. Sehingga urusan mendidik, mengasuh anak didominasi oleh ibu, ya. Nah, ini kita tidak bisa pungkiri karena ayah itu kan kebanyakan melakukan kegiatan di luar rumah. Ya, meskipun zaman ini banyak juga ibu yang bekerja, ya. Nah, karena kondisi itulah makanya dikatakan ibu itu yang mempunyai porsi yang lebih besar. Nah, sejoknya tidak seperti itu. Jadi tanggung jawab mendidik anak ini adalah tanggung renteng bersama ayah dan ibu, tanggung jawab bersama. Nah, kondisi ini banyak menyebabkan anak-anak itu kurang mendapat kasih sayang, kurang mendapat perhatian dari ayahnya. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Jadi masih banyak beredar di kalangan para ayah mengatakan, ya sudahlah, saya kan sudah cukupi. Kamu mau sekolah?
1: Saya siapkan.
2: Saya sudah sekolahin.
1: Dananya.
2: Uang jajan saya kasih. Perlu apa lagi saya beliin. Iya kan? Nah, ini yang masih ada di dalam konsep para ayah. Ya. Padahal kebutuhan anak itu bukan hanya sebatas itu. Apalagi kalau kita bicara tumbuh kembang anak, ya. Dari ketika dia usia prasekolah, balita, sampai usia anak, sampai nanti masuk ke praremaja, remaja. Wah, ini peran seorang ayah itu sangat penting sekali.
1: Ya. Peran seorang ayah. Jadi peran seorang ayah tidak hanya memenuhi kebutuhan secara material ini. Mungkin immaterial juga harus terpenuhi nih untuk kebutuhan.
2: Nah,
1: bagaimana Pak?
2: Peran seorang ayah itu penting. Karena Tuhan itu sudah memberi porsi kepada seorang ayah, Tuhan juga memberi porsi kepada seorang ibu. Nah, sosok ayah itu berperan dalam pembentukan sifat maskulin di dalam tumbuh kembang seorang anak. Ayah itu mengajarkan bagaimana punya sikap yang tegas, punya sikap yang berani, punya sikap yang tanggung jawab, punya sikap komitmen. Nah, sifat-sifat maskulin seperti itu yang diajarkan, diturunkan, dimodelkan, dicontohkan oleh seorang ayah. Nah, sifat-sifat itu bisa turun kepada si anak ketika anak itu merasakan kehadiran figur ayah di dalam kehidupan anak itu. Bukan hanya kehadiran secara fisik saja, ya, tapi itu juga dibutuhkan kehadirannya baik secara emosi, secara psikologis, ya. Jadi anak itu ketika dia merasakan ayah yang hadir secara emosi, artinya dia merasakan ayah itu hadir di dalam kehidupannya. Ayah itu hadir di dalam psikologisnya, ya. Nah, itu sangat berdampak. Seorang anak itu bisa bertumbuh, berkembang secara normal, secara optimal. Nah, sebaliknya bagi seorang ibu, ibu juga punya porsi. Seorang ibu ini mengajarkan sifat feminim. Jadi ada maskulin, ada feminim, ya. Seorang ibu itu mengajarkan bagaimana memberikan kasih sayang, mengajarkan kelemah lembutan, bagaimana mengajarkan sifat yang rajin, ya, bagaimana mengajarkan sifat-sifat yang menjalin hubungan dengan sesama, bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam rumah. Nah, jadi seorang anak juga mendapatkan satu pembelajaran yang baik dari figur seorang ibu. Nah, dua-duanya ini memiliki peranan yang penting.
1: Masing-masing.
2: Nah, bagi seorang ayah, peran ini harus betul-betul disadari, karena ini akan pengaruh yang sangat besar sekali terhadap si anak tersebut. Figur maskulin ini yang akan nanti akan membentuk sifat dan karakter seorang anak, ya. Saya coba kasih satu contoh yang sederhana. Pernah ada satu penelitian terhadap anak-anak nakal yang masuk ke penjara. Jadi anak-anaknya diteliti, ditanya, disurvei. Ternyata sebagian besar anak-anak remaja yang terlibat narkoba, terlibat kriminal, terlibat kejahatan, setelah disurvei, setelah diselidiki lebih jauh, anak-anak ini mengalami kehilangan ketidakhadiran figur ayah di dalam kehidupannya. Ini survei yang banyak terjadi di beberapa negara, ya, termasuk di Indonesia juga seperti itu.
1: Ternyata dampak kehadiran seorang ayah itu begitu berpengaruh, ya, sampai kan ketika nggak ada, tidak ada figur seorang ayah itu bisa membuat anak itu tadi menjadi mungkin nakal seperti itu, gitu, ya. Kenapa bisa terjadi itu, Pak? Karena apa tuh, Pak?
2: Nah, disinilah Tuhan memang menciptakan manusia itu punya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Ketika kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi, maka orang itu akan mencari hal-hal yang lain untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, istilah kerennya sekarang itu pelarian, ya. Istilah kerennya, ya. Seorang anak putri, dia bisa terlibat di dalam pergaulan bebas, terlibat di dalam hubungan seks sebelum menikah. Salah satu penyebab yang cukup dominan, karena anak putri ini tidak merasakan kasih sayang dari ayah, sangat tidak merasakan kehadiran figur ayah di dalam kehidupannya. Nah, itu satu hal yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Jadi kalau anak-anak tidak merasakan, ya, figur ayah itu hadir di dalam kehidupan pribadinya, maka dia akan berkompensasi untuk mencari tindakan-tindakan lain di luar daripada keluarga. Dan itu efeknya tentu tidak baik bagi si anak dan bagi keluarga.
1: Nah, tapi kan kadang-kadang di sebuah keluarga itu enggak selamanya sempurna gitu, Pak. Ada ayah, ada ibu, kadang-kadang kan juga ada yang mungkin entah ayahnya meninggal ataupun mereka bercerai gitu. Itu seperti apa, Pak?
2: Nah, kalau sampai ini pertanyaan akhirnya menarik ini. Sebetulnya kita mau bahas nanti di bagian
1: akhir.
2: Enggak apa-apa, nanti saya bisa sampaikan. Kadang-kadang di dalam satu keluarga itu kan ada salah satu orang tuanya yang tidak ada. Mungkin karena dipanggil Tuhan atau karena faktor perceraian dan sebagainya. Nah, ini membuat si anak ini tidak balance jadinya. Ya, coba kita perhatikan kalau anak-anak yang dari kecil itu ditinggalkan oleh papanya, ketika dia tidak mendapatkan kasih sayang seorang figur ayah, pola tumbuh kembang perilakunya itu berbeda dengan anak-anak yang memiliki orang tua yang lengkap, dan anak ini merasakan kehadiran figur ayah di dalam kehidupannya. Nah, hal ini bisa diatasi, misalnya dari kecil ayahnya meninggal ya, contohnya ya. Nah, keluarga ini bisa mengatasinya dengan melakukan koneksi, melakukan hubungan, melakukan relasi dengan yang disebut dengan ayah pengganti. Contohnya, misalnya mungkin omnya atau pamannya. Ya, jadi tugas dari ibu ya mungkin bisa sering mengunjungi pamannya atau pamannya yang mengunjungi keluarga ini, sehingga anak ini juga tetap merasakan oh ada kehadiran figur seorang ayah pengganti di dalam kehidupannya. Nah, itu adalah satu kebutuhan bagi seorang setiap manusia yang memang Tuhan sudah polakan seperti itu. Kehadiran figur ayah ini sangat berdampak, jauh lebih berdampak bagi tumbuh kembang si anak gitu. Jadi menggunakan figur ayah pengganti
1: sampai sebegitu pentingnya ya, sampai akhirnya karena dampak kehadiran seorang itu begitu penting sampai harus dihadirkan. Nah, kalau sebegitu pentingnya nih, ada nggak sih Pak dampak ketidakhadiran? Sebenarnya ada nggak dampaknya ketika dari tadi kita ngobrolin tentang adanya pentingnya dampak kehadiran. Kalau dampak ketidakhadiran, apa sih pengaruhnya sih Pak bagi tumbuh kembang?
2: Oh ada, tentu ada sekali. Justru inilah yang sangat berpengaruh sekali. Nah, saya kutip beberapa hasil penelitian dan ini sangat sangat real sekali. Ketika seorang ayah ketidakhadiran figurnya itu di tengah-tengah keluarga dirasakan oleh anak, ini sangat berdampak sekali. Saya katakan sangat berdampak ya. Nah, satu penelitian dilakukan oleh Pisnet, Serpinstak, dan Schwarzman pada tahun 2011. Dia melakukan penelitian jangka panjang terhadap 138 anak. Data pertama diambil saat anak usia 2-5 tahun, dan data berikutnya diambil saat anak usia 10-13. Jadi lebih kurang rentang 8 tahun kemudian ya diambilnya. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa khususnya anak perempuan, kehadiran figur ayah menurunkan masalah-masalah. Jadi dibandingkan dengan anak-anak perempuan yang mengalami kehadiran figur ayah dan anak perempuan yang tidak mengalami figur ayah, ini terlihat dua kondisi yang berbeda. Jadi anak-anak perempuan yang mengalami kehadiran figur ayah, mereka bisa tumbuh kembang lebih ke arah normal, sedangkan yang tidak mengalami figur ayah, anak perempuan, mereka bisa mengalami depresi atau kecemasan. Nah, untuk anak laki-laki dan anak perempuan, keterlibatan seorang ayah secara aktif dalam kehidupan mereka itu akan mendorong prestasi sekolah yang lebih baik. Nah, ini pengaruh ya.
1: Wow.
2: Dan lebih sedikit masalah psikologis pada si anak. Jadi kehadiran ayah itu pengaruh loh terhadap hasil belajar si anak. Nah, hasil penelitian yang lain dari data statistik Father Fudge di dalam penelitian National Fatherhood Initiative pada tahun 2007 ini di Amerika ya. Anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah potensinya 2-3 kali lebih rentan untuk masuk penjara.
1: Waduh.
2: Jadi ini satu penelitian ini, jadi hasilnya sangat real sekali ya. 2-3 kali lebih rentan untuk berhenti dari sekolah, dipecat dari pekerjaan, dan mengalami gangguan mental. Juga lebih besar kemungkinannya mengalami kecanduan obat-obatan dan alkohol. Jadi ini pengaruhnya besar sekali. Artinya mereka yang tidak mengalami kehadiran figur ayah punya potensi 2-3 kali lebih tinggi, lebih besar daripada anak-anak yang tumbuh kembang secara normal. Nah, juga mereka 3-4 kali lebih rentan memiliki anak di luar nikah. Jadi artinya mereka melakukan free sex, hubungan seks sebelum menikah, karena mereka tidak merasakan kehadiran figur anak.
1: Ternyata banyak. Nah,
2: kita juga pernah dengar kan tidak sedikit anak-anak perempuan yang tidak mengalami figur anak, akhirnya mereka mencari kepuasan di luar dengan sesama temannya, atau bahkan ada yang mencari om-om yang bisa kasih mereka dana dan sebagainya. Ini sudah sangat banyak terjadi karena anak-anak perempuan ini mereka tidak mengalami kehadiran figur ayah di dalam kehidupannya.
1: Ternyata dampak ketidakhadiran figur ayah bagi perkembangan anak itu sangat berdampak, dan dampak negatifnya itu seperti banyak sekali ya.
2: Banyak sekali.
1: Banyak betul. Sekali. Nah,
2: banyak sekali. Iya.
1: Dan kita masih membahas tentang tema kita, apakah dampak kehadiran figur ayah bagi tumbuh kembang anak, yang masih bersama Bapak Frankie Yusman, MA Counseling dari tim Yayasan Busurmas. Nah, tadi kita sudah berdiskusi nih terkait dengan dampaknya, dan ternyata dampak kehadiran figur ayah itu sangat luar biasa penting, dan kalaupun misalkan gak hadir juga ternyata memiliki dampak negatif yang banyak banget, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Franky. Nah, sekarang kita sebagai seorang ayah setelah mengetahui semuanya ini, tentu kita pengen dong tahu caranya bagaimana nih agar kehadiran kita ini memang benar-benar bisa berdampak terhadap anak kita nih. Ya, Pak Franky. Halo Pak Franky.
2: Iya,
1: iya.
2: Timo.
1: Bagaimana nih Pak Franky ini?
2: Inilah yang menjadi poin penting di dalam pembahasan iya kita nih pada pagi hari
1: ini. Apa yang
2: ini
1: harus kita lakukan nih sebagai seorang ayah nih agar bisa?
2: Bagaimana seorang anak dapat merasakan kehadiran figur ayah di dalam tumbuh kembangnya? Nah, saya akan memberikan ada 6 poin nih kita belajar pagi hari ini. Dan poin yang pertama adalah seorang ayah bisa melakukan interaksi secara langsung dengan anak. Melakukan interaksi secara langsung dengan anak. Sediakan waktu setiap hari ya. Wah. Berinteraksi dengan anak kita.
1: Berarti harus menyempatkan nih. Sesibuk-sibuk apapun.
2: Menyempatkan. Sesibuk apapun juga ya.
1: Bukan menyisakan Pak ya, menyisakan waktu untuk anak bukan ya.
2: Bukan menyisakan tapi menyisihkan.
1: Menyisihkan.
2: Bahasa Indonesia sangat bagus sekali ya. Kalau menyisakan tuh berarti sisa waktunya ya. Jadi menyisihkan tuh berarti benar-benar dia sediakan waktu untuk berinteraksi dengan si anak. Nah, anak itu semakin dewasa, otomatis interaksi secara langsung itu semakin berkurang. Nah, sebaliknya ketika anak itu masih kecil, kebutuhan interaksi itu semakin besar. Ya, apa hal-hal yang bisa dilakukan? Ya,

0: coba sempatkan diri mengantar anak. Ya, ini saya sharing pengalaman. Saya dan istri itu punya hobi mengantar anak sekolah.
1: Hobinya keren ya, mengantar anak sekolah. Iya, hobinya keren mengantar anak sekolah.
0: Iya, kami kadang-kadang kami berebutan loh. Saya antar aja, saya aja. Nah, ini momen yang sangat bagus, momen yang sangat baik ya. Jadi saya antar anak saya sekolah. Dua-dua saya punya dua orang anak, dua-duanya itu setiap pagi saya antar ke sekolah. Dari mereka sekolah di TK sampai kuliah.
1: Wow.
0: Ya. Jadi pas kebetulan ya berangkat ya saya antar ya. Nah, jadi itu momen yang sangat bagus, momen yang sangat baik sekali ya. Nah, bisa juga ya berbicara kepada anak apa sajalah yang kita bisa sampaikan ya. Nah, itu adalah interaksi secara langsung ya. Nah, saya setiap hari saya selalu berusaha untuk tetap menyapa anak saya. Ya, halo sayang, gimana sekolahnya hari ini? Nah, itu contoh yang sederhana kan. Apa kegiatan, gimana temennya, ya, gurunya gimana hari ini? Misalnya seperti
1: galak itu, pak ya. Gitu, hari ini gurunya galak. Oh, gurunya.
0: Nah, jadi itu seperti kita menanam. Ya, jadi harus ada interaksi yang terus menerus. Kalau menanam itu kan tiap hari mesti disirami, ya. Itu seperti itu kira-kira. Yang kedua adalah ciptakan heart connection dengan anak. Wah, ini penting sekali. Heart connection, ya, atau koneksi hati, hubungan hati, relasi hati dengan si anak, ya. Jadi yang pertama tadi kehadiran secara fisik. Nah, yang kedua ini adalah kehadiran secara non-fisik. Jadi kita ciptakan, kita sama anak itu ada hubungan dari hati ke hati. Bagaimana caranya? Nah, caranya lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya interaktif dengan si anak. Contoh, kita pernah nggak lakukan doa bersama anak kita? Fellowship bersama anak kita, baca firman Tuhan bersama anak kita. Kita pernah gak ngobrol dengan anak kita tentang pengalaman-pengalaman hidup, tentang kegiatan-kegiatan seorang ayah yang tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan? Pernah gak? Ya, atau jangan-jangan begitu pulang rumah yang dipegang HP dulu ini. Ya,
1: HP dulu, terus nonton TV, Pak. Anak nah, juga terus pegang HP.
0: Nah, ini jadi satu catatan buat kita semua, bahwa ini adalah poin yang penting ya. Bagaimana kita bisa menciptakan heart connection dengan anak kita. Pernah nggak ketika kita ada rencana mengambil satu keputusan di tengah-tengah keluarga, kita diskusi sama anak, pernah nggak? Coba, kira-kira pernah nggak?
1: Pernah nggak ya? Pernah pak. Kalau nak kita mau pergi kemana kan gitu, kita diskusi dulu.
0: Nah, jadi ini hal yang sederhana sebetulnya, tapi bagi kita sebagai seorang ayah, kita harus tahu bahwa ketika kita misalnya minta pendapat dengan anak, kita sedang menumbuh kembangkan rasa hormat seorang ayah, sedang mengajarkan kepada si anak bagaimana kita menghargai anak kita. Itu yang terjadi. Meskipun kadang-kadang ya mungkin pendapat anak belum tentu pas, belum tentu cocok ya. Tapi kita berusaha untuk melibatkan anak di dalam hal-hal tertentu, misalnya untuk mengambil keputusan di tengah keluarga. Coba kalau anak itu dilibatkan, apa yang terjadi? Anak ini merasa harga dirinya tinggi, merasa dia penting, merasa dia dihargai. Nah, ini menciptakan heart connection antara seorang anak dengan papanya. Wah, ini penting sekali ya.

0: Ya jangan ya gara-gara kita sebagai papa, udah apa-apa kita putusin sendiri. Nggak perlu libatkan anak kita. Ya jangan seperti itu ya. Yang paling sederhana ya misalnya tadi Bung Timo sampaikan, ini hari ini kita mau makan keluar misalnya, ya. Yang ketiga adalah adakan quality time dalam keluarga. Nah kita tahu banyak ayah yang sibuk, banyak ayah yang banyak kegiatan di luar rumah. Nah tapi di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah keterbatasan waktu, ya tentu seorang ayah punya waktu-waktu tertentu di tengah-tengah keluarga. Nah, umumnya sekarang kalau kita lihat di kota-kota besar ya, hari Sabtu dan Minggu kan libur misalnya. Nah, pakai waktu-waktu yang ada ini sebagai waktu-waktu yang berharga, quality time bersama si anak. Apa contohnya? Contohnya misalnya makan keluar bersama. Contohnya misalnya, oh si anak punya kebutuhan tertentu. Oh pa, saya mau beli sepatu misalnya.
1: Dianterin gitu.
0: Dianterin, ya. Diajakin, ini quality time, ya. Waktu bersama-sama. Iya, dan ketika pergi itu kan terjadi ngobrol kan.
1: Iya.
0: Terjadi pembicaraan kan.
1: Gak usah jauh-jauh, nah, mungkin ke minimarket gitu pak ya. Yuk ke minimarket yuk.
0: Ke minimarket.
1: Mau jajan apa gitu.
0: Iya. Iya. Sangat disarankan, sangat disarankan ya. Seorang ayah itu bisa dating dengan anaknya.
1: Wow, jadi mamanya jadi di rumah aja gitu ya.
0: Bergantian lah. Ya. Jadi dating itu bukan hanya antara orang yang sedang mabuk cinta, bukan. Jadi disarankan juga ayahnya bisa ajak salah satu anaknya, "Oh, yuk kita makan pizza misalnya ya." Kemudian di lain kesempatan ajak anak lagi yang lain misalnya. Ya. Nah itu sangat disarankan sekali. Yang keempat, tanamkan nilai-nilai kehidupan kepada anak sejak kecil. Berikan motivasi dan dukungan atas usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh anak kita ya. Nah jangan lupa sebagai seorang ayah, kita juga harus menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada si anak. Cara yang paling baik menanamkan nilai-nilai kehidupan adalah memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak. Saya ulangin ya. Cara terbaik menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada anak adalah memberikan contoh dan teladan yang baik kepada si anak. Ya, oh ini waktunya terbatas ya. Saya ambil contoh satu aja lah. Ketika seorang ayah mengalami masalah di dalam kehidupannya, pasti istrinya tahu, anak-anaknya tahu, namanya di keluarga kan. Saya ambil contoh yang up to date misalnya. Ayahnya kerja, gajinya dipotong 20%. Wow. Nah, ini kan banyak terjadi.
1: Lagi musim, Pak.
0: Nah, bagaimana ayah?
1: Ya, sedang musim.
0: Bagaimana ayahnya meresponi keadaan seperti ini? Nah, ingat, anak itu melihat ketika ayahnya kerja, gajinya dipotong, apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ayahnya marah-marah. Ayahnya ngomel-ngomel, mengeluh, bahkan mengutuk. Wah, ini. Anaknya melihat, anaknya mendengar, ingat. Atau sebaliknya, meskipun ayahnya kerja gajinya dipotong, ayahnya bilang, aduh saya mengucap syukur masih bisa kerja. Bersyukur masih digaji, meskipun berkurang gak apa-apa. Saya bersyukur nanti berkat dari Tuhan.
1: Amin.
0: Beda gak?
1: Beda pak.
0: Beda. Nah ini anak sedang melihat ini nilai-nilai kehidupan ya. Yang kelima adalah, jikalau seorang ayah karena satu dan lain hal mesti kerja di luar kota dalam jangka waktu tertentu atau sering-sering keluar kota, maka tugas ayah adalah sering-seringlah berkomunikasi dengan si anak. Ya, ini dalam konteks karena kita bicara dengan figur ayah ya. Tentu ayah juga tetap berkomunikasi dengan mamanya atau mama dari anak-anak. Nah, ini penting sekali. Jadi anak tuh tetap merasakan meskipun ayahnya ada di luar kota, ya tetap dia merasakan kehadirannya, berkomunikasi dan sebagainya.
1: Iya. Karena waktu sudah di penghujung acara nih, Pak. Mohon maaf di potong sudah ada pertanyaan masuk, mungkin nanti sekaligus memberikan kesimpulannya, Pak. Saya Ibu Ria nih mau tanya, bagaimana kalau semua quality time itu tadi lebih banyak dilakukan oleh ibunya karena papanya tidak tahu menyempatkan waktu pada saat masa usia anak bertumbuh, dari Ibu Ria nih. Quality time itu lebih banyak dilakukan oleh ibunya. Jadi ayahnya ini gak sempat sepertinya.
0: Oke, Bu Ria, terima kasih. Ini good mungkin question, singkat saja pertanyaan nih, yang baik ya. Ya, saya mau katakan tidak ada waktu yang terlambat. Selalu masih ada kesempatan ya. Harus seimbang. Jadi bukan hanya dilakukan oleh ibu saja. Ayah juga harus melakukan waktu bersama dengan anaknya. Jadi even ayahnya sibuk sekalipun, sempatkanlah, sisihkan waktu, bukan sisakan waktu, sisihkan waktu tetap berinteraksi, dating bersama si anak ya. Jadi penting dilakukan dan coba dikomunikasikan dengan si ayah supaya ayahnya juga bisa lakukan hal yang sama dengan si anak. Ya, mudah-mudahan melalui siaran ini kan ayah, para ayah mendengar, jadi dia bisa lebih menyempatkan waktunya ya. Karena sekarang kan banyak ayah sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan handphonenya dan sebagainya. Ya, kurangin lah, tapi sempatkan waktu bersama anak kita ya.
1: Karena penting banget ya. Baik.
0: Itu Buria. Dan terakhir yang keenam adalah figur ayah pengganti, seperti yang tadi ditanyakan Bu Timo. Kalau ayah itu sudah tidak ada, mungkin dipanggil Tuhan atau karena satu dan lain hal, maka tugas ibu adalah mencari figur ayah pengganti, orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang dekat, supaya bisa tetap menghadirkan figur seorang ayah bagi si anak tersebut. Demikian Bung Timo.
1: Baik, terima kasih Pak Franky dan juga terima kasih Bu Ria nih. Karena waktunya sudah mepet nih. Seperti pembicaraan kita belum lebih dalam lagi gitu Pak ya. Tapi yang pasti sudah banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik nih. Begitu pentingnya nih ternyata kehadiran figur ayah. Dan mungkin bagi yang ingin bertanya lebih dalam lagi bisa menghubungi kemana Pak?
0: Ya, bisa WA di 0816 1407389.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Pak Franky Usman telah hadir.
0: Terima kasih Bu Timo, terima kasih.
1: Kita ketemu lagi di lain kesempatan Pak Franky ya.
0: Ya, terima kasih. Siap,
1: terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Timo Arante undur diri. Keep on growing and never give up.
2: Anda baru saja mendengarkan program Parenting with Heart. Bila Anda ingin merespon program ini, sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNK 15001, SMS atau WA ke 0817-881006 atau email ke tanya@jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: aja. Hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Amsal 18 ayat 22. Kalau Anda akan menempuh perjalanan yang jauh dan berbahaya, dan Anda sudah tahu sebelumnya bahwa perjalanan itu membawa celaka bagi banyak orang, tentu Anda ingin mendengar nasihat dari orang yang pernah berhasil menyelesaikannya, bukan? Saya Boni Salah, pembicara tamu dalam Guidelines for Living hari ini. Bersama saya di studio ada dua orang yang telah menempuh perjalanan panjang dan berbahaya, akan kita bahas hari ini, yaitu pernikahan mereka selama 58 tahun ini. Kedua orang itu kebetulan adalah orang tua saya, pendiri Guidelines, Harold dan Darlene Salah.
3: Boni, perjalanan kami dimulai pada hari saat Papa melangkah masuk ke sebuah ruangan kuliah untuk mengajar kelas Alkitab. Dan di sana mamamu, Darlene, duduk memainkan piano.
2: Apakah ini cinta pada pandangan pertama, Pak?
3: Bukan juga. Papa masih harus kuliah selama beberapa tahun lagi. Tapi Papa mengakui bahwa itu momen suka pada pandangan pertama. Papa melihat sesuatu dalam dirinya yang mencerminkan Kristus. Papa berpikir untuk perkenalan dengan pemain piano itu, jadi Papa mencari tahu siapa dia dan mengajaknya untuk beribadah bersama pada hari Minggu berikutnya. Tapi ia menolak.
4: Masalahnya, Mama sudah punya janji untuk hari Minggu itu. Tapi jujur, Mama suka gaya mengajarnya. Kalau engkau akan menikahi seorang pengkhotbah, pilih yang pintar berkhotbah, karena engkau akan mendengarkan ia berbicara seumur hidupmu.
3: Minggu berikutnya, Papa mengajaknya lagi. Dan kali itu ia mau. Itulah awal dari masa pacaran 3 tahun kami. Pada musim panas ketiga dalam hubungan kami, Papa membeli cincin dan mengemudi ke California untuk melamarnya. Ditemani pemandangan Samudra Pasifik, Papa menyatakan cinta tulus Papa kepadanya dan melamarnya. Ia menangis. Tapi itu bukan tangisan sukacita, karena mamamu berkata, "Aku tidak dapat menikah denganmu."
4: Alasan Mama menolak adalah ada hal-hal yang masih harus Mama bicarakan dengan Papamu. Dan Mama belum merasa aman untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan Mama yang sebenarnya kepada Papamu.
3: Belum pernah Papa kecewa seperti saat itu. Kami berdua sudah saling mengatakan, "Aku cinta kamu." Dan Papa menganggap bahwa lamaran Papa akan ditanggapi dengan positif. Malam itu, Papa membuka Alkitab dan membaca Ibrani pasal 12 ayat 6. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya.
4: Malam itu juga, Mama membuka Alkitab dan membaca ayat yang sama, yaitu dari Ibrani 12 ayat 6. Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Sebuah kebetulan? Pasti bukan. Itu cara Roh Kudus mengatakan, "Aku sedang bekerja dalam hidup kalian berdua."
3: Kami berdua kemudian kembali kuliah. Waktu itulah saudara perempuan Papa meninggal karena penyakit lupus dan Papa pulang untuk menghadiri pemakamannya. Waktu Papa kembali ke kampus, Darlene yang pernah bertemu dengannya ingin menyatakan rasa turut berduka citanya. Jadi kami bertemu kembali untuk pertama kalinya setelah 6 bulan. Sambil merasakan kesedihan akibat kejadian itu, Papa menangis di depannya dan mencurahkan isi hati Papa. Dan kami pun mulai berkomunikasi secara lepas.
4: Mama ingin mengatakan sedikit tentang budaya keluarga. Entah baik atau buruk, budaya keluarga adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan saat dua orang menikah. Mengenai masalah komunikasi, keluarga kami memang sangat berbeda. Papamu berasal dari keluarga yang ekstrovert. Mereka mengucapkan apa saja yang ada di pikiran mereka. Namun mama berasal dari keluarga yang introvert, yang merasakan masalah dengan sangat dalam, tapi tidak membicarakannya secara terbuka. Mama mendapati bahwa mama bisa bicara tentang apa saja, dan papa akan menghargai pendapat dan perasaan mama.
3: Beberapa minggu kemudian, papa melamarnya lagi, dan kali ini tidak ada tangisan, melainkan jawaban, ya, yang penuh sukacita. Dan indahnya lagi, cincin yang sebelumnya papa beli ternyata masih ada di toko perhiasan. Jadi, papa membeli lagi cincin itu. Cincin yang sampai sekarang masih ia kenakan 58 tahun lamanya.
2: Wah, menurut saya itu akhir yang bahagia.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: The Station of Salvation, 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Informasi yang pertama kami sampaikan mengenai info perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Dominan berawan sepanjang hari. Menurut situs resmi dari BMKG,

Cuaca di Kota Semarang hari ini Rabu 24 Juni 2026 diperkirakan dominan berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat menuju barat laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 11 km per jam dengan suhu di Kota Semarang berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 54 hingga 92%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat daya ke utara sampai timur laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 8 km per jam dengan suhu diperkirakan antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 61 sampai 97%. Sedangkan untuk wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan cerah berawan serta ada potensi hujan ringan. Angin bertiup dari barat laut ke timur laut hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 6 km per jam dengan suhu berkisar antara 18 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 64 hingga 98%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca dominan berawan sepanjang hari namun waspadai potensi hujan berintensitas ringan.

Sedangkan angin bertiup dominan dari barat laut menuju barat daya dengan kecepatan 6 hingga 16 km per jam dengan suhu berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 59 hingga 95%. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas cuaca diperkirakan berawan namun ada potensi diguyur hujan ringan disertai petir. Angin bertiup dari barat daya ke barat laut sampai utara dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 6 km per jam dengan suhu berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 59 hingga 99%. Informasi selanjutnya kami sampaikan kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini 24 Juni 2026 dari BCA. Dolar Amerika beli Rp17.947 dan jual Rp17.967. Dolar Singapura beli Rp13.822 dan jual Rp13.866. Euro Eropa beli Rp20.393 dan jual Rp20.457. Dolar Australia beli Rp12.381 dan jual Rp12.446. Dolar Kanada beli Rp12.619 dan jual Rp12.654. Pound Sterling Inggris beli Rp23.664 dan jual Rp23.745. Dolar Hong Kong beli Rp2.288 dan jual Rp2.291. Yen Jepang beli Rp110.97 dan jual Rp111.32. Rial Saudi beli Rp4.779 dan jual Rp4.786. Yuan China beli Rp2.632 dan jual Rp2.651. Won Korea Selatan beli Rp11.37 dan jual Rp12.04.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Informasi selanjutnya kami sampaikan. Masih dari suaramerdeka.com, pengejaran Taufik Hidayat berakhir Kapolda Jabar bongkar kunci penangkapan tersangka penyekapan di Bandung.

Dari Bandung kami sampaikan, setelah ditetapkan sebagai DPO dan dinyatakan buron, Taufik Hidayat akhirnya ditangkap polisi. Tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan wanita di Bandung, Jawa Barat itu ditangkap di Majalaya, Kabupaten Bandung pada Selasa 23 Juni 2026 malam. Terduga pelaku penyekapan disertai penganiayaan berat di sebuah kos di Cileunyi, Kabupaten Bandung, terciduk saat bersembunyi di sebuah kos. Terungkap polisi harus bekerja ekstra menggunakan teknologi digital untuk mengendus keberadaan pelaku yang diduga menyiksa kekasihnya itu. Hal itu disampaikan Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Setiawan pada Selasa 23 Juni 2026 malam. Polisi menggandeng perusahaan teknologi global Meta Platform untuk menentukan lokasi tersangka lewat platform media sosial. Dilaporkan meski dinyatakan buron, tersangka masih aktif menggunakan media sosial TikTok. Keberadaan Taufik Hidayat terakhir terlihat saat mengantar korban YTR 29 tahun di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Korban diantar oleh penjaga kos dan terduga pelaku, namun Taufik tidak ikut masuk ke dalam rumah sakit namun menunggu di luar. Keberadaan YTR tidak diketahui keluarga korban di Rancaekek, Kabupaten Bandung, sudah sejak 3 tahun terakhir. Korban menghilang setelah berpacaran dengan tersangka yang dikenal ketika nonton konser, namun diduga korban disekap di sebuah kamar kos dan menjadi sasaran penganiayaan.

Informasi berikutnya dari Semarang, masih dari suaramerdeka.com. Puluhan aktivitas perempuan dari berbagai organisasi dan jaringan masyarakat sipil menggelar aksi memasak bersama di depan gerbang kantor Gubernur Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang pada Selasa 23 Juni sore. Aksi bertajuk Memasak Kemarahan itu menjadi bentuk kritik terhadap pelaksanaan program MBK yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat, serta peserta membawa beberapa poster bertuliskan SPBG, Satuan Penolak Prabowo Gibran, Dapur TNI bukan milik rakyat hingga dapur umum banget. Mereka juga membawa peralatan memasak dan bahan pangan yang berasal dari berbagai komunitas di komunitas warga di Jawa Tengah. Koordinator aksi dari LBH Semarang Tuti Wijayanti mengatakan aksi tersebut merupakan respon atas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBK yang dinilai belum mendapat evaluasi menyeluruh dari pemerintah.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Dari Jawa Tengah kembali kami sampaikan 2027 Pemprov Jateng. Prioritas pembangunan jalan wisata dan ekonomi baru melalui program Inpres Jalan Daerah. Dari Pati kami sampaikan Pemprov Jateng memperkuat konektivitas perbaikan jalan kawasan pariwisata dan pusat-pusat ekonomi baru melalui program instruksi presiden atau Inpres Jalan Daerah atau IJD. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Jateng Ahmad Lutfi saat menghadiri peresmian IJD tahun anggaran 2025 sepanjang 1.151 km secara daring dari Pendopo Kabupaten Pati pada Selasa 23 Juni 2026. Ia mengatakan arah pembangunan infrastruktur pada 2027 akan difokuskan untuk mendukung sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu jalan menuju destinasi wisata dan desa wisata menjadi salah satu prioritas utama dalam usulan program.

0: Informasi yang terakhir kami sampaikan dari Bandung, komunikasi publik makin kompleks, juru bicara pemerintah dituntut responsif dan humanis di ruang digital. Perkembangan media digital dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi informasi belakangan ini kian kompleks. Menghadapi dinamika tersebut, juru bicara pemerintah dituntut mampu menghadapinya. Hal tersebut mengemuka dalam bimbingan teknis atau BIMTEK. Juru bicara pemerintah bertema 1% satu suara dipercaya publik yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 23 Juni 2026. Praktisi komunikasi Aditya Irawati mengatakan media saat ini menjadi ruang kompetisi narasi yang dapat membentuk persepsi publik terhadap kebijakan maupun institusi pemerintah. Oleh karena itu, juru bicara perlu memahami setiap pernyataan yang disampaikan berpotensi membentuk sudut pandang tertentu di tengah masyarakat. Menurutnya, pesan yang disampaikan kepada publik harus konsisten, akurat, dan selaras dengan kebijakan yang diwakilinya. Ditegaskan, tantangan utama dalam berinteraksi dengan media bukan terletak pada pertanyaan wartawan, melainkan pada kualitas jawaban yang diberikan. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini.
1: Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi Jelang Siang bersama 96.5.

96.5 FM itu sahabat Anda. Jumpa kita di acara berikutnya. Inilah Happy Family yang akan menemani sahabat-sahabat Iktus di kala sedang beraktivitas. Selama 1 jam ke depan hingga pukul 11.30 menit kami akan hantarkan Anda dengan berbagai tips seputar kesehatan kita. Pastikan sahabat tetap bersama kami di 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

0: bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman.

Roy. Siambeniaga 22901-00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Empatik Tus pagi hari ini, pagi menjelang siang ya. Saya ingin berbagi info mengenai kita yang suka kopi tapi kok terasa mual ya setelah minum kopi. Nah, apa sih penyebabnya dan bagaimana mengatasinya? Ya, info ini saya ambilkan dari healthsehat.com dan ditinjau oleh Dr. Patricia Lukas Guntoro ya. Meskipun kerap jadi minuman favorit ya untuk memulai hari, kopi itu dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada sistem pencernaan. Salah satu efek yang sering dikeluhkan setelah minum kopi adalah rasa mual. Apa yang menjadi penyebab rasa mual dan bagaimana cara mengatasinya? Nah sahabat, banyak orang yang merasa dan bertanya-tanya kenapa ya habis minum kopi mual dan pusing malahan ya. Rasa mual usai minum kopi itu biasanya berhubungan dengan kafein dan asam lambung. Kafein itu adalah senyawa alami pada kopi yang merangsang kerja otak dan sistem syaraf. Senyawa inilah yang membuat kita melek ya setelah minum kopi begitu. Nah, kafein mungkin membantu sahabat Iktus mengusir kantuk. Akan tetapi senyawa ini juga bisa memicu efek samping termasuk mual tadi. Nah, ini ada beberapa hubungan antara kafein, asam lambung, dan rasa mual setelah minum kopi. Yang pertama adalah kafein memicu produksi asam lambung. Nah, selain merangsang otak dan syaraf, kafein ini meningkatkan kerja sistem pencernaan dan produksi asam lambung. Asam lambung yang meningkat itu bisa mengiritasi dinding lambung dan kerongkongan sehingga menimbulkan rasa mual serta heartburn. Nah, gejala tersebut biasanya terasa lebih parah bila kita minum kopi saat perut kosong. Pasalnya tidak ada makanan di dalam lambung yang dapat melindungi dinding lambung dari asam yang bersifat merusak tadi. Itu sebabnya sahabat tidak hanya merasa mual tetapi juga mulas dan sakit perut setelah minum kopi. Gejalanya bahkan bisa lebih parah jika kita menderita asam lambung. Maka dari itu orang dengan penyakit asam lambung sebaiknya tidak minum kopi. Lalu yang kedua adalah mungkin sahabat lebih sensitif terhadap kafein. Nah, habis minum kopi terasa mual itu dapat disebabkan karena tubuh lebih sensitif terhadap kafein. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah studi terbitan jurnal Nutrient, menurut studi tersebut, sensitivitas ya terhadap kafein itu berkaitan dengan kondisi genetik kita. Ada dua gen yang paling mempengaruhi efek kafein dalam tubuh yaitu CYP1A2 dan ADORAA2A. Nah, gen yang satu yaitu CYPIA2 atau CYP1A2 itu menentukan penyerapan dan pemecahan kafein. Sedangkan yang satu gen yang satunya itu diyakini berpengaruh pada rasa cemas usai mengkonsumsi kafein itu berdebar-debar gitu ya. Itu yang ADORAA2A. Variasi tertentu pada kedua gen ini membentuk atau membuat tubuh kita lebih cepat bereaksi setelah mengkonsumsi kafein. Nah, salah satu reaksi tersebut tidak lain adalah mual tadi. Apakah penderita asam lambung itu bisa minum kopi? Nah, penderita asam lambung bisa minum kopi asal jumlahnya dibatasi. Pilihlah kopi yang dekaf ya, alias kopi non-kafein agar gejala asam lambung tidak naik. Lalu kita balik lagi ya mengenai mengapa kok mual ya. Yang pertama tadi kan kafein itu bisa memicu produksi asam lambung. Yang kedua itu kita lebih sensitif ya terhadap kafein tersebut. Yang ketiga kita punya gejala putus kafein. Nah sahabat, jika tubuh kita sudah ketergantungan kafein, kita mungkin akan mengalami gejala putus kafein bila berhenti minum kopi secara mendadak. Gejala putus kafein antara lain sakit kepala, kalau nggak minum kopi jadi lesu badannya, badan jadi lesu dan susah berkonsentrasi. Nah itu gejala putus kafein. Nah kondisi ini juga dapat menyebabkan penurunan mood, mudah marah, gemeter, serta rasa mual setelah sahabat mencoba minum kopi kembali. Nah berbagai gejala tersebut dapat bertahan itu selama 12-24 jam sejak sahabat berhenti minum kopi. Efek kafein dipengaruhi oleh satu usia, lalu berat badan, serta kondisi genetik kita. Oleh sebab itu, tingkat keparahan gejala putus kafein mungkin berbeda pada setiap orang.
Kabar baiknya, gejala tersebut bisa diatasi dengan mengurangi kafein sedikit demi sedikit kalau sahabat mau putus kafein. Nah, biasanya kan kalau sudah biasa ngopi, kalau nggak ngopi lesu, badannya sakit, lesu gitu ya. Susah konsentrasinya, pusing gitu. Tapi saat putus, kemudian mau lagi, hal yang sama juga akan terjadi. Nah, sahabat, bagaimana sekarang cara mengatasi mual akibat minum kopi? Ya, rasa mual dapat menjadi penghalang bagi pecinta kopi ya untuk menikmati hangatnya kopi di pagi hari. Namun sahabat itu tidak perlu khawatir. Ada beberapa tips yang bisa sahabat coba untuk mengatasi mual dan mencegahnya muncul kembali. Yang pertama, nanti kita akan bagikan ya cara-caranya. Jadi sahabat sabar dulu, kita break sebentar dengan satu pujian dari Marcelio Tahitu, Yesus Jalan Kebenaran dan Hidup.

0: Yul.
1: Eh, turu kan Bapak? Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
5: Emang kita ke Semarang berapa lama?
6: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
7: Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
4: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
5: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
8: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

Balik lagi di Happy Family setelah beberapa lagu menemani dan menghibur kita sambil beraktivitas ya. Nah, kali ini kita akan bagikan cara mengatasi mual akibat minum kopi. Nah, sahabat, rasa mual dapat menjadi penghalang bagi para pecinta kopi untuk menikmati hangatnya kopi di pagi hari. Nah, untuk itu saya akan bagikan tips yang sahabat bisa coba untuk mengatasi mual dan mencegahnya muncul kembali. Yang pertama, tidak minum kopi saat perut kosong. Nah, minum kopi saat perut kosong itu bisa membuat mual terasa lebih parah. Jika sahabat belum ingin makan nasi, makanan padat seperti telur, ya, pagi hari pisang atau oatmeal itu dapat membantu mengatasi mual dengan cara menetralkan asam lambung berlebihan. Yang kedua, kita minum kopi dekaf sebagai alternatif. Coba ganti kopi yang sahabat minum dengan kopi dekaf selama 2 minggu. Kopi dekaf mengandung lebih sedikit kafein. Kafein yang diminum mungkin tidak akan memicu rasa mual yang sama dibandingkan setelah minum kopi biasa. Yang ketiga, kita makan makanan penetralisasi asam lambung. Nah, kopi itu bersifat asam. Jadi kita perlu membuatnya netral dengan makanan yang bersifat basah atau yang mengandung banyak air. Cobalah kacang-kacangan, sayur dan buah. Sahabat juga bisa minum teh herbal atau makan sup kaldu. Kemudian jangan lupa minum air putih. Kopi itu merangsang keluarnya air dari tubuh kita. Minumlah, minuman ini juga bersifat asam bagi lambung. Minum air itu menetralkan asam lambung dan mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Rasa mual adalah satu dari beberapa gangguan pencernaan yang muncul setelah minum kopi. Kondisi ini disebabkan oleh naiknya asam lambung akibat kafein. Kunci mengatasinya adalah tidak minum kopi saat perut kosong dan mengkonsumsi sesuatu yang menetralkan asam lambung. Namun sahabat, jika rasa mual selalu muncul dan bertambah parah, mungkin lebih baik sahabat menghindari minum kopi. Kita bisa mencoba alternatif tadi ya, seperti kopi dekaf, teh buah, atau minuman herbal lainnya. Selamat mencoba sahabat itu, semoga apa yang kami bagikan bermanfaat buat kita. Nah, sekali lagi bahwa penyebab mual setelah minum kopi yaitu kafein yang meningkatkan asam lambung, lalu sensitivitas kafein dan gejala putus kafein. Cara mengatasi mual setelah minum kopi yaitu jangan minum kopi saat perut kosong. Coba kopi dekaf dengan kafein lebih rendah. Konsumsi makanan penetral asam dan minum banyak air putih untuk menetralkan asam lambung. Jika mual terus muncul dan memburuk, sebaiknya hindari kopi dan coba alternatif seperti teh buah atau minuman herbal lainnya. Baik sahabat, kita akan kembali bersuka cita sambil beraktivitas ya. Tetap happy di hari ini. Segera kita simak kembali lagu sukacita berikut ini.

0: tenang, tapi di Bandungan nih, gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah Bune, ojo jadul gitu toh Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: beres air. Antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo. Kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Sahabat Iktus, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Inilah lagu yang terakhir yang akan sekaligus menutup perjumpaan kita dan menjelang tepat pukul 11.30 menit, yaitu Firman untuk Anda. Sampai jumpa.

Selamat siang sahabat Ikdus yang saya kasih. Siang hari ini saya anugerah Tuhan saya bisa berkunjung ke ruang dengar sahabat Ikdus sekalian untuk kita bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa memohon supaya Roh Tuhan menolong kita mengerti setiap kebenaran firman Tuhan, memperkaya wawasan rohani kita dan memberikan pertumbuhan di dalam iman percaya kita serta mengubah tingkah laku kita semuanya. Bapa, kami bersyukur di tengah-tengah berbagai macam kesibukan yang kami hadapi hari ini, kami hendak merenungkan sedikit firman-Mu. Mohon supaya Roh Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga setiap perkataan firman yang kami baca dan kami renungkan bersama boleh mendatangkan perubahan dalam hidup kami, boleh membawa kami semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mengasihi dan semakin mengenal Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau yang berbicara melalui setiap renungan yang kami renungkan bersama melalui siaran radio ini. Berkatilah kami, para pendengar Ikdus semuanya, supaya kami boleh Tuhan melalui setiap renungan ini kami semakin mengenal dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Ikdus yang saya kasihi, saya Pendeta Adi Sutikno dari Gereja Kristen Perjanjian Baru yang ada di Semarang. Dan pada siang hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sebagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan sahabat Ikdus yang saya kasih. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau menyenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Sahabat Ikdus yang saya kasih, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan tentang firman Tuhan, manfaat dari firman Tuhan, dan bagaimana saudara dan saya bisa mengalami atau mengambil manfaat yang maksimal dari firman Allah untuk kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Ikdus yang saya kasihi, firman Tuhan itu adalah bagian yang sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kerohanian yang sehat. Saudara-saudara, sangat disayangkan kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai menyebut diri kita anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, atau jemaat Tuhan, atau apa saja, tetapi kita tidak mengerti firman Allah secara baik. Saya dapat pastikan ketika kita hanya sekadar hadir dalam ibadah tanpa kita mengenal kebenaran firman Tuhan secara sehat, maka iman kita adalah iman yang tidak kokoh, tidak teguh, dan mudah diumbang-ambingkan, baik itu oleh persoalan, oleh kesulitan, maupun oleh ajaran-ajaran yang sesat. Sangat banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang ketika ketimpa atau mengalami setiap kesulitan hidup atau mengalami satu peristiwa yang dia tidak sukai, seringkali yang bersangkutan juga meragukan kasih Tuhan, meragukan janji Tuhan, dan berbagai macam hal kebimbangan menyeliputi hati dan

kita, tubuh kita bisa sehat, imun terhadap penyakit dan kuat, dan kita bisa beraktivitas dan kita dapat bekerja dan lain sebagainya. Bayangkan kalau Anda makan seminggu sekali, maka saya dapat pastikan Anda dan saya akan kurang gizi, tidak sehat, dan mudah sakit, dan tidak maksimal di dalam kita bekerja. Bapak Ibu, semikianlah pentingnya firman Allah dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu sudah sekalian, kalau kita membaca di dalam kitab Amsal pasal yang kedua tadi, secara singkat kita melihat bahwa firman Allah itu di dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan ayat yang kelima memberikan kepada kita hikmat. Saudara dan saya setiap hari perlu hikmat untuk kita menyelesaikan masalah, mengambil keputusan di dalam berbagai macam hidup kita. Hikmat dari Tuhan itu akan menolong kita untuk bisa menyelesaikan setiap masalah dengan lebih baik, mengambil keputusan secara tepat. Juga bukan hanya hikmat, di dalam ayat yang kedua, firman Allah juga memberikan kepandaian. Kepandaian juga firman Allah memberikan kepada kita pengertian. Tapi yang paling menyukakan hati saya dari teks bacaan kita ini adalah firman Allah itu akan membuat saudara dan saya mendapat pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudara sekalian, tentu ada banyak manfaat dari firman Allah di dalam Alkitab kita menyebutkannya. Tetapi siang hari ini saya ingin mengajak saudara berfokus di dalam kitab Amsal ini saja. Di dalam kitab Amsal ini saja, ayat 2, pasal 2, ayat 1 sampai 5, firman Tuhan itu memberikan Anda kepandaian, pengertian, dan hikmat. Siapa orang yang tidak membutuhkan semuanya ini? Saya yakin kalau kita sadar bahwa kita ini seringkali tidak terlalu bijak, seringkali kita juga bingung dalam mengambil keputusan, seringkali kita juga gamang di dalam berbagai macam hal yang kita hadapi, maka sesungguhnya Anda dan saya memang memerlukan hikmat dari Tuhan, memerlukan kepandaian dari Tuhan, memerlukan pengertian atas suatu kasus tertentu dari Tuhan, sehingga Anda bisa mengambil keputusan dengan hikmat Allah. Dengan kepandaian Anda bisa menyelesaikan segala pergumulan, segala tugas dalam hidup saudara sekalian. Tetapi yang lebih menarik, seperti tadi sudah saya katakan, adalah firman Allah itu akan membuat saudara memperoleh pengertian tentang akan takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan bisa menolong kita untuk mendapatkan pengenalan akan Allah. Dua hal ini sangat penting, saudaraku. Dua hal ini sangat penting. Di samping hikmat, pengertian, dan kepandaian itu berguna, tetapi dua hal ini akan menolong saudara dan saya lebih lagi untuk kita bisa teguh dalam iman, kita bisa kokoh, kita bisa punya wawasan yang lebih baik, kita punya iman yang berkobar-kobar. Yaitu kalau Anda dan saya mendapat pengertian apa itu takut akan Allah, apa itu menghormati Tuhan. Dan yang kedua, Anda bisa mengenal Allah secara baik dengan firman Allah. Saudara-saudara, dalam berbagai macam kesempatan saya mengamati bahwa seringkali ada banyak orang, bahkan pelayan Tuhan, seringkali tidak takut akan Tuhan di dalam pelayanan mereka, di dalam ibadah mereka. Tidak ada rasa hormat kepada Tuhan karena dia tidak tahu bahwa dia sedang melakukan sesuatu kepada raja di atas segala raja. Kenapa mereka tidak tahu atau tidak sadar? Karena mereka tidak mengenal firman Allah tentang kekudusan Allah, tentang kemahakuasaan Allah, tentang keagungan Allah. Mereka tidak tahu semuanya itu atau tidak memahami semuanya itu, sehingga mereka bertindak ketika mereka beribadah seperti nonton. Seperti mereka nonton satu konser atau mendengarkan sebuah pidato atau ya semacam itulah. Sehingga tidak ada rasa hormat akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah itu. Dan hal yang demikian, saudara, akan mempengaruhi kualitas ibadah tersebut. Akan mempengaruhi seberapa banyak yang bersangkutan itu mendapatkan berkat rohani dari ibadah tersebut. Karena sikap yang salah, yaitu sikap yang tidak takut atau tidak hormat kepada Tuhan. Mengapa bisa demikian? Antara lain tentu saja karena mereka tidak mengenal Allah, tentang siapa Allah sesungguhnya.

agungannya, kekudusannya, kemahakuasaannya. Dan mengapa mereka tidak mengenal? Karena mereka tidak mengerti firman, tidak memahami siapa Tuhan dari firman Allah. Mereka hanya tahu siapa Tuhan menurut kata orang, tetapi mereka tidak pernah berjumpa dengan Allah di dalam firman-Nya. Yang kedua, yang berikutnya adalah mereka bisa mengenal Tuhan secara lebih baik. Saudara, ketika Anda membaca, merenungkan, mempelajari firman Allah, maka saudara akan bisa mengenal Tuhan secara lebih baik. Secara lebih baik pengenalan kita kepada Tuhan tentang sifat Tuhan, tentang apa yang diingini Tuhan dari hidup kita, apa yang dibenci Tuhan dari kehidupan kita, apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita. Semuanya itu akan saudara dapatkan ketika saudara dan saya mengenal firman Allah dengan lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Tiktus yang saya kasih, itu sepintas yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu pada siang hari ini, bahwa ketika Anda mengenal firman Allah, maka Anda dapat memiliki hikmat Allah, pengertian dan kepandaian dari Tuhan. Tetapi saudara akan bisa mempunyai sikap hormat kepada Tuhan. Dan kalau Anda punya sikap hormat kepada Tuhan, saudara boleh selidiki Alkitab, maka ada banyak manfaat yang saudara dapatkan dari sikap hormat atau takut akan Tuhan itu. Dan saudara bisa mengenal Allah dengan lebih baik. Dan apa manfaat mengenal Allah lebih baik? Tentu sangat luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat semuanya itu? Bagaimana saudara dan saya bisa mengalami manfaat yang saya sampaikan itu? Bahkan bukan hanya yang seperti saya sampaikan, lebih banyak dan lebih luas lagi. Yang pertama, saudara, kita harus punya disiplin dan bertekun di dalam firman Allah. Saudara dan saya harus punya disiplin dan ketekunan di dalam membaca, merenungkan, mempelajari firman Tuhan. Sebab itulah dikatakan di dalam firman Allah, di dalam kitab Amsal tadi, dikatakan demikian, saudaraku. Ayat yang keempat, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Di sini Alkitab ingin menggambarkan, saudaraku, bahwa kalau Anda mencari firman Allah, mempelajari firman Allah seperti Anda mencari harta terpendam. Mencari harta terpendam, saudaraku, itu perlu disiplin, perlu ketekunan, ya. Tidak bisa sambil lalu, ya, tetapi ada sebuah disiplin yang harus dilakukan. Dan harus ada ketekunan karena di situ ada tantangan, ada kesulitan untuk mendapatkan harta terpendam tersebut. Sehingga yang bersangkutan harus punya ketekunan dan punya kedisiplinan. Saudara-saudara sekalian, Anda bekerja pun memerlukan ketekunan dan kedisiplinan, bukan? Kita tidak bisa bekerja untuk mendapatkan penghasilan dengan bekerja ala kadarnya, enggak disiplin, ya. Masuk kantor jam 8, kita masuk jam 12 atau jam 1. Pulang kantor jam 4, setengah 4 kita sudah pulang. Di kantor kita tidak mengerjakan tugas kita, kita mainan game, kita ngobrol sana sini, tugasnya terlantar. Nah, sikap bekerja yang semacam ini tentu tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal, tidak produktif kerjaan saudara. Ya, tidak ada ketekunan, ya. Ada tantangan sedikit kita menyerah, ada kesulitan sedikit kita tinggalkan, dan lain sebagainya. Tidak ada usaha sungguh-sungguh. Tentu tidak demikian. Kalau kita ingin pekerjaan kita berhasil, Anda perlu disiplin, Anda perlu ketekunan. Demikian pula, saudara-saudara sekalian, kalau Anda ingin berhasil mendapatkan manfaat maksimal dari firman Allah, dari Alkitab, maka Anda harus punya sikap yang disiplin dalam membaca, sikap yang bertekun di dalam mempelajari atau merenungkan atau menghafalkan firman Allah. Saudara sekalian, harta terpendam itu sangat berharga, saudaraku. Ya, saudara nggak akan disiplin dan tidak akan bertekun kalau Anda tidak menghargainya, firman Allah ini.
Kalau Anda tidak menggali Alkitab, bahwa di dalam Alkitab itu Anda, kalau Anda mempelajari dan merenungkan, Anda bisa berhikmat, Anda punya kepandaian, punya pengertian, dan Anda bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik, punya sikap takut akan Tuhan. Kalau Anda tidak menyadarinya bahwa ada manfaat yang luar biasa yang saudara dapatkan dari merenungkan firman Allah, saya dapat pastikan saudara tidak akan disiplin. Saudara tidak akan bertekun untuk mempelajari merenungkannya. Tetapi kalau Anda menghargainya, seperti Anda menghargai sebuah harta terpendam, menghargai kekayaan, menghargai satu pekerjaan yang akan menghasilkan hasil yang luar biasa, saya percaya saudara akan bertekun, saudara akan berusaha keras. Saudara mencari harta terpendam karena harta terpendam itu berharga, ya, dan itu menjadi prioritas dalam hidup Anda. Saudara-saudaraku, jadi kalau Anda dan saya ingin mendapatkan manfaat yang maksimal dari firman Allah, baik itu melalui renungan setiap hari maupun melalui siaran renungan seperti ini ataupun khotbah-khotbah di gereja, terlebih lagi penyelidikan atau pembacaan firman Allah secara pribadi, saudara tidak bisa kita tidak melakukannya dengan dengan tidak disiplin. Anda harus disiplin. Sediakan waktu secara khusus setiap hari membaca merenungkan firman Allah. Pelajari sungguh-sungguh. Minta Roh Kudus menjelaskan prinsip-prinsip yang Anda bisa dapatkan, prinsip-prinsip yang Anda bisa terapkan di dalam peristiwa-peristiwa hidup saudara, di dalam dunia nyata yang dimana saudara sedang hadapi hari-hari ini. Apakah itu dalam masalah keluarga, apakah itu masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah pendidikan, berbagai macam aspek hidup kita. Alkitab akan menuntun saudara untuk memberikan keputusan-keputusan yang lebih baik, hikmat yang lebih baik, dan saudara akan bisa mengerti janji Allah bahkan di tengah-tengah kesulitan yang Bapak Ibu sedang hadapi. Saudara dapat disegarkan karena saudara menemukan janji Tuhan, menemukan hikmat Allah, menemukan kasih Tuhan di sana. Dan itu akan membuat saudara tetap segar, tetap sehat, meskipun ada tantangan dan kesulitan. Disiplin dan bertekun, yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, saudara harus menyimpannya di dalam hati kita. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, "Hei anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu." Ada dua hal yang diungkapkan di dalam Amsal pasal 2 ayat yang pertama ini. Yang pertama adalah menerima perkataan firman Allah. Dan yang kedua adalah menyimpan di dalam hati. Saudara, menerima dan menyimpan firman Allah. Kalau yang pertama kita harus mencarinya dengan ketekunan dan disiplin. Yang kedua, kalau Anda sudah mendapatkan kebenaran, mendapatkan wawasan, mendapatkan pengertian, mendapatkan hikmat, mendapatkan janji Tuhan di dalam pembacaan, dalam perenungan saudara, maka yang kedua saudara harus menerimanya. Artinya mempercayainya. Mempercayainya. Kalau Tuhan mengatakan bahwa kamu akan diberkati, ya percayai bahwa Tuhan akan memberkati hidupku. Kalau Tuhan mengatakan kamu sanggup menanggung segala sesuatu, ya percaya bahwa di dalam Kristus kita sanggup menanggung segala sesuatu. Kalau firman Allah mengatakan jangan kamu khawatir, ya saya percaya saya tidak perlu khawatir karena Tuhan memelihara hidup saya. Nah, menerima artinya mempercayai firman Allah sebagai kebenaran yang pada waktunya nanti akan menjadi kenyataan dalam hidup Anda. Banyak orang yang membaca firman Allah, melihat janji Allah yang luar biasa, atau melihat larangan Tuhan, tetapi tidak menerimanya, tidak mempercayainya, sehingga dia tidak mengerjakannya atau bertindak berdasarkan firman tersebut. Hanya sekedar dia tahu, tetapi dia tidak menjadi pelaku karena dia tidak mempercayainya. Seorang yang mempercayainya akan melakukannya. Kalau saudara pergi ke dokter, dokter memberikan resep dan diberikan obat kepada saudara. Kalau saudara percaya kepada dokter tersebut, saudara akan belikan obat menurut resep tersebut, dan kemudian saudara akan minum obat tersebut.
karena Anda percaya. Tapi kalau Anda ragu-ragu terhadap resep yang di, obat yang diresepkan oleh dokter itu, ya buat apa saya membeli obat mahal-mahal? Ya buat apa saya meminumnya? Karena saya nggak percaya bahwa dokter tersebut obatnya diagnosanya baik, obatnya bisa membuat badan saya sehat. Saya nggak percaya, ya saya tidak akan lakukan apa-apa. Tetapi kalau Anda percaya, saudara akan membeli obat tersebut, meskipun mungkin harganya mahal. Saudara akan meminumnya sesuai dengan anjurannya, 3 kali sehari setelah makan Anda minum sesuai anjurannya, karena Anda percaya. Nah, menerima setiap kebenaran firman Allah harus Anda percayai. Apakah itu janji Tuhan, apakah itu larangan Tuhan, apakah itu perintah Tuhan, semuanya ketika Anda percaya, Anda kerjakan, itu hikmat Allah sedang bekerja dalam hidup saudara. Itu saudara semakin cinta kepada Tuhan, itu membuat saudara mengambil keputusan yang tepat, itu membuat saudara akan bisa mengalami kemenangan di tengah-tengah kesulitan yang Anda sedang hadapi. Menerimanya, kemudian menyimpannya di dalam hati, ya, menyimpannya di dalam hati. Saudara sekalian, menyimpan di dalam hati artinya ya jangan dilupakan, dijadikan itu kekayaan rohani yang suatu saat saudara itu akan Roh Kudus munculkan ketika Anda memerlukan kebenaran tersebut. Seringkali ketika kita membaca firman Allah, kita mendapatkan insight, mendapatkan wawasan, mendapatkan pengertian-pengertian tertentu tentang kehidupan kita ini. Tapi mungkin pada saat itu Anda belum membutuhkannya. Mungkin pada saat itu Anda belum mengalami sebuah peristiwa yang di mana firman itu Anda bisa terapkan. Jangan dibuang, disimpan di dalam hati saudara. Nanti pada waktunya Roh Kudus akan mengingatkan tentang kebenaran tersebut. Dan ketika Roh Kudus mengingatkan dan Anda terapkan pada situasi yang saudara sedang hadapi, maka Roh Kudus sedang memakai firman itu menuntun saudara mengambil keputusan, mengambil sikap yang betul. Saudara-saudara sekalian, menyimpan dalam hati. Bagaimana kita menyimpannya dalam hati? Tentu saja merenungkannya. Ya, merenungkannya. Kemudian di situ engkau menyenderungkan hatimu kepada kepandaian. Cenderungkan hati kita kepada firman itu, ya. Seringkali hati kita bisa menolak firman, saudara. Apalagi kalau firman itu sikapnya teguran. Ya, saya enggak mau. Ini mengurangi kesenangan saya. Jangan, cenderungkan hati saudara untuk mempercayai firman tersebut, ya. Kemudian mendoakannya. Kalau saudara ketemu janji Allah atau ketemu perintah Tuhan, saudara rasa tidak bisa melakukannya, doakan, jangan dibuang. Sebab itu ayat yang ketiga, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandian. Berseru, berdoa kepada pengertian, kepada Tuhan yang memberi pengertian itu. Tuhan tolong aku untuk melakukan hal ini. Tuhan, aku berdoa untuk janjimu ini. Tuhan, engkau berkata bahwa engkau akan memelihara hidupku, menyediakan keperluanku. Aku berdoa, aku sekarang punya keperluan semacam ini. Tuhan, aku percaya bahwa engkau Allah yang memelihara hidupku, sanggup menyediakan apa yang kuperlukan ini. Mendoakannya. Saudara, kita bisa mendoakan setiap janji Tuhan. Mengucapkannya, saudaraku, mengucapkannya kembali. Itu adalah bagian untuk kita bisa menyimpan firman itu di dalam hati kita. Sikap yang ketiga, saudara sekalian, adalah rendah hati. Rendah hati. Ayat yang pertama, hei anakku, jikalau engkau menerima perkataanku. Menerima tadi saya katakan mempercayainya. Tetapi menerima juga berarti Anda punya sikap yang rendah hati. Saya percaya. Anda tidak akan mempercayai kebenaran firman kalau Anda tidak rendah hati. Kalau saya merasa bahwa saya lebih pandai daripada Tuhan, maka saya tidak mempercayai apa yang dikatakan firman. Ada banyak orang yang dalam tanda petik tidak sengaja dia merasa lebih berhikmat, lebih pandai daripada Tuhan.
Tuhan mengatakan kepada dia untuk mengampuni. Dia mengatakan, aku tidak mau mengampuni. Dengan kata lain, saudaraku, Tuhan ingin memberikan jalan keluar untuk masalah relasi yang sedang retak itu dengan cara mengampuni. Tetapi kita merasa lebih berhikmat dan ya, saya tidak mau mengampuni, saya mau membalas dendam. Saudara, akhirnya bukan relasi kita semakin dipulihkan, tapi relasi kita justru akan semakin rusak. Karena kita merasa lebih pandai, lebih berhikmat daripada firman Allah. Nah, sikap yang rendah hati inilah, saudara-saudaraku, yang akan membuat Anda bisa menerima firman dengan lebih baik. Saudara akan bisa mendengar tuntunan Roh Kudus melalui firman yang Anda baca dan renungkan itu secara lebih baik, saudaraku. Di dalam mendengarkan firman Tuhan di gereja, di khotbah misalnya, saudara, ada banyak orang yang merasa lebih pandai daripada Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan, oh saya sudah tahu itu, oh sudah tahu akhirnya mesti begini. Nah, bukan begitu. Sikap yang baik adalah membuka hati kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan mengatakan, Tuhan, apa yang ingin kau katakan melalui kisah yang sedang disampaikan tersebut, saudara sekalian. Bapak ibu, saudara sekalian, mari kita punya sikap yang rendah hati. Ayat terakhir yang saya baca dari Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Ia, yaitu Tuhan, membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Kalau Anda rendah hati, maka Allah lebih mudah membimbing saudara. Kalau Anda dan saya rendah hati, maka Allah lebih mudah mengajarkan kebenarannya bagi Anda dan saya. Saudara sekalian, sahabat Iktus, kita bisa menikmati berkat yang luar biasa dari firman kalau Anda disiplin dan tekun membaca dan merenungkan firman Allah. Kalau Anda menyenderungkan hati saudara, menyimpannya dalam hati saudara, mendoakannya, mengucapkannya, menghafalkannya, dan kalau Anda dan saya punya sikap yang rendah hati. Mari kita berdoa. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami punya sikap yang betul terhadap perkataan firman-Mu. Dan kami berdoa supaya setiap kami, sahabat itu semuanya, kami setiap kali punya kedisiplinan dan ketekunan dalam membaca, merenungkan firman. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa berbicara manakala kami merenungkan firman-Mu. Engkau nyatakan kehendak-Mu, Engkau nyatakan isi hati-Mu, Engkau nyatakan perintah-perintah-Mu. Dan berilah kepada kami, anugerahkan kepada kami sikap yang rendah hati, sehingga kami mudah diajar oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para sahabat Iktus. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang sedang dihadapi oleh para sahabat Iktus. Kami percaya firman-Mu sanggup menuntun kami mengatasi setiap pergumulan dalam hal apapun juga. Sebab itu, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu dan menerapkannya, agar setiap kami boleh mengalami kemenangan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.

Selamat siang sahabat Iktus, masih bersama 96.5 FM Iktus sahabat Anda di Jalan Mugasela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Selamat menikmati istirahat siang buat semua sahabat Iktus. Saatnya saya akan hantarkan Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga pukul 13 nanti. Kami akan menemani saat Anda bersantai bersama rekan kerja atau bersama keluarga masing-masing. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-23-32 081-914-54-23-32.
2: Cie, lagi happy nih, Beb.
3: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
2: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
3: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
4: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Selamat di tengah istirahat siang Anda, mungkin di antara sahabat ada yang sangat lelah begitu ya. Waktu istirahat yang mungkin sebentar bisa Anda juga gunakan untuk barang sejenak memejamkan mata untuk membuat Anda fresh lagi saat kembali bertugas sebelum makan siang ya. Buat sahabat yang mungkin siang hari ini masih sibuk, tinggalkan sejenak aktivitas Anda untuk istirahatkan mata kita, pikiran kita dan juga tubuh kita. Oke sahabat, sambil Anda beristirahat, beberapa info ingin kami bagikan juga ke ruangan Anda di Info Etalase. Informasi yang pertama, satu undangan dari Persatuan Doa Immanuel. Hadirlah Persatuan Doa Immanuel hari Kamis 25 Juni 2026 pukul 6 sore yang akan dilayani Pastor Elisa Aliseba Sutopo bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 7886 Semarang, di acara Persekutuan Doa Immanuel Kamis 25 Juni pukul 18 bersama Pastor Eliseba Sutopo bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 78-86 Semarang.

Dan undangan berikutnya, hadirlah persekutuan doa Ruang Aman dengan tema Tinggallah Hari Mulai Gelap bersama Pendeta Emeritus Andreas Gunawan, hari Kamis 25 Juni pukul 18.30 di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Dalam persekutuan doa Ruang Aman, Tinggallah Hari Mulai Gelap, yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan Priyono, Kamis 25 Juni 2026 pukul 18.30 di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Kami nantikan kehadiran sahabat para jemaat dan simpatisan GKI Peterongan Semarang.

Informasi berikutnya, hadirilah ibadah KKR Mukjizat dan Kesembuhan Ilahi Gereja Keluarga Allah Semarang hari Sabtu 27 Juni pukul 6 sore bersama Pastor Samson Dabas dari Nigeria, bertempat di GBI Keluarga Allah Gedung Semarang Plaza lantai 3 Jalan Agus Salim nomor 7 Semarang. Di hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 6 sore bersama Pastor Samson Dabas dari Nigeria dalam ibadah KKR Mukjizat dan Kesembuhan Ilahi bertempat di Gereja Keluarga Allah Semarang atau GKA Semarang. Bertempat di Gedung Semarang Plaza lantai 3 Jalan Agus Salim nomor 7 Semarang. Info hubungi WhatsApp 082-22557-9600 082-22557-9600.

Ya, bagi sahabat Iktus yang membutuhkan publikasi berkenaan informasi atau acara-acara gereja, seminar, atau mungkin juga kebutuhan karyawan-karyawati atau juga usaha Anda, produk Anda, dan kebutuhan yang lain, Anda bisa bergabung di Info Etalase atau di informasi yang lain. Hubungi Radio Iktus di Jalan Mogasela 4, nomor 9 Semarang pada jam kerja, atau WhatsApp kami di 0817450596 atau 8313611 atau 8412508.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Mer, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
4: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Raminya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
3: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
4: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
3: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
5: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
6: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
5: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
6: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
6: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Di info etalase siang hari ini menemani sahabat Iktus. Jangan lupa buat sahabat-sahabat yang membutuhkan beberapa produk yang kami sediakan di Iktus, seperti minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia dalam kemasan besar dan kecil. Ada juga obat gosok Wong Feng Hung, ada 3 kemasan besar, tanggung dan kecil, untuk anak-anak juga tersedia. Kemudian juga ada produk BioL penguras WC tanpa sedot. Kemudian juga ada Alkitab, baik itu perjanjian yang terjemahan baru maupun lama, dan juga untuk lansia, juga khusus lansia atau wedding juga tersedia. Silakan Anda bisa mengunjungi Radio Iktus ya di Jalan Mugasal 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Ada juga air minum Moses ya, Anda bisa membeli di Radio Iktus. Informasi berikutnya ada jadi open casting Mama Mia FPM PMP Kreatif bersama Kawi Community Care atau KCC mengundang talenta-talenta terbaik untuk menjadi bagian dari Mama Mia Charity Musical Production, sebuah pagelaran musikal yang mengangkat lagu-lagu legendaris ABBA dalam sebuah pertunjukan spektakuler sekaligus menjadi sarana berbagi bagi sesama. Jadi membuka kesempatan bagi Anda yang memiliki minat di bidang ini ya. Singing solo, duet, ensemble, choir, juga dancing solo maupun grup, seni peran atau musical ensemble, tidak dipungut biaya pendaftaran atau gratis, terbuka untuk umum, memiliki semangat untuk belajar, berproses dan berkolaborasi, dengan syarat bersedia mengikuti proses audisi dan seleksi yang ditentukan panitia, bersedia mengikuti workshop, latihan dan rangkaian persiapan produksi sesuai jadwal penyelenggara, memiliki komitmen untuk terlibat hingga pagelaran berlangsung dan mampu bekerja sama dalam tim dan memiliki sikap positif. Untuk audisi dan pendaftaran dimulai tanggal 22 Juni sampai dengan 6 Juli ya, ditunggu 22 Juni sampai 6 Juli. Untuk pagelarannya diadakan 9 September. Untuk info lebih lanjut hubungi Ajri 0857 27 49 6314. Saya ulangi 0857 27 49 6314. Dan seluruh keuntungan

Bulan ini atau di pagelaran ini akan disalurkan untuk kegiatan sosial dan yayasan yang membutuhkan dukungan bersama. Oke sahabat, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi, yuk bergabung di Info Etalase atau informasi yang lainnya, hubungi Radio Iktus di 081745-0596 atau juga bisa telepon di 024831361 atau WhatsApp kami di 081745-0596.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

0: KBR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Pemkot Semarang terus mematangkan persiapan menjelang penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. 5 daerah di Jawa Tengah menjadi pilot project program idaman.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Rabu 24 Juni 2026, kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Pemkot Semarang terus mematangkan persiapan menjelang penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Tak hanya fokus pada kesiapan venue perlombaan dan layanan bagi ribuan peserta dari seluruh Indonesia. Pemkot Semarang juga menyiapkan pengalaman wisata religi dan heritage yang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para tamu. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Semarang menggandeng Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA untuk menghadirkan berbagai paket wisata yang mengangkat sejarah Islam, budaya, serta wajah toleransi yang telah lama menjadi identitas kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan MTQ Nasional bukan sekedar ajang syiar Al-Quran, tetapi juga momentum strategis untuk memperkenalkan kekayaan sejarah dan keberagaman kota Semarang kepada masyarakat dari berbagai daerah. Dalam paket wisata religi yang disiapkan, peserta dan tamu MTQ akan diajak menelusuri berbagai situs penting penyebaran Islam di Semarang. Destinasi yang masuk dalam rute wisata antara lain Makam Sunan Treboyo, Makam Kiai Haji Soleh Darat, Makam Kiai Ageng Pandanaran, hingga Masjid Kauman Semarang yang memiliki nilai historis tinggi. Tak hanya itu, ASITA juga merancang paket wisata heritage yang menampilkan keberagaman budaya dan keagamaan kota Semarang. Rute itu akan menghubungkan sejumlah ikon kota seperti kawasan Kota Lama, Lawang Sewu, Gereja Belenduk, hingga Pura Agung Girinata sebagai simbol harmoni yang tumbuh di tengah masyarakat multikultural. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng sebanyak 5 daerah di Jawa Tengah menjadi pilot project dalam program Indonesia Sadar Jamu Aman atau IDAMAN. 5 daerah tersebut meliputi Purworejo, Sukoharjo, Pati, Surakarta, dan Kota Semarang. Itu mengemuka dalam acara kick-off Indonesia Sadar Jamu Aman atau IDAMAN yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Minuman atau BPOM di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang Selasa kemarin. Selain itu, patroli cyber BPOM menemukan lebih dari 39.000 penjualan obat bahan alam ilegal atau tidak memenuhi ketentuan. Itu tentu saja menciderai citra reputasi jamu Indonesia. Di wilayah Semarang, BPOM juga menemukan 147 item obat-obatan alam yang diduga mengandung bahan kimia obat dan atau tanpa izin edar sebanyak 13.263 paket. Kepala BPOM Pusat Taruna Ikrar mengatakan alasan Jawa Tengah menjadi pilot project ini karena banyak tanaman herbal yang bisa dimanfaatkan menjadi aneka jamu. Bahkan minum jamu di provinsi ini sudah membudaya. Sejauh ini pemanfaatan jamu juga dinilai aman. Ia menilai tanaman obat herbal bisa menembus pasar nasional bahkan pasar global. Sehingga program pengembangan jamu di Jawa Tengah harus mendapat dukungan. Melalui program IDAMAN, pihaknya berupaya mempertahankan citra dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap jamu. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng meminta di kawasan Solo Raya melakukan penguatan irigasi, embung, sumur, hingga langkah mitigasi kekeringan untuk menjaga produktivitas pertanian. Jawa Tengah akan mempertahankan sebagai lumbung pangan nasional dengan memperkuat infrastruktur air dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Sejumlah kepala daerah di wilayah Subo Sukowono Seraten menyampaikan kebutuhan penguatan sektor pertanian dalam rembuk pembangunan Jawa Tengah 2026. Wilayah Subo Sukowono Seraten di Pendopo Kabupaten Boyolali Selasa lalu. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan kondisi ketahanan pangan masih aman dan surplus produksi beras melebihi kebutuhan masyarakat. Namun ia meminta perhatian khusus bagi daerah-daerah yang berperan sebagai lumbung pangan. Menurutnya, daerah berbasis pertanian memiliki tantangan tersendiri dibanding wilayah industri, sehingga membutuhkan dukungan dan insentif agar tetap mampu menjaga produktivitas pangan. Tim Liputan mewartakan. Mega Jateng, Pemprov Jateng menyiapkan dua sektor baru sebagai penggerak ekonomi 2027, yakni pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah. Optimalisasi dua sektor itu guna mengerek target pertumbuhan ekonomi di wilayah ini sebesar 6 hingga 7,4%. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sudah 5,89% pada triwulan pertama tahun 2026 dan masih bisa ditingkatkan lagi. Itu disampaikan Gubernur di sela acara Remuk Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Kudus. Acara dihadiri juga oleh Sekda Jateng Sumarno, perwakilan Forkopimda Jateng, Bupati atau Wakil Bupati, beserta Forkopimda ex-Karesidenan Pati, meliputi Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora. Upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi itu tentu tidak meninggalkan penguatan sektor ketahanan pangan yang sudah dimulai pada 2026, serta upaya meningkatkan realisasi investasi. Lutfi meyakini sektor pariwisata mampu menjadi penopang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2025, sebesar 5,37%. Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata melalui penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 10,6%. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR Rasa Seni Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkap masih tingginya peredaran obat bahan alam, jamu dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan di Indonesia. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan pengawasan diperketat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk jamu Indonesia. Itu dikatakan saat berada di Semarang kemarin. Menurut Taruna, reputasi jamu sebagai warisan budaya sekaligus komoditas ekonomi harus dijaga agar tidak tercoreng karena peredaran produk ilegal maupun yang mengandung bahan kimia obat atau BKO. Berdasarkan hasil pengawasan

seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 206 produk terbukti mengandung bahan kimia obat yang seharusnya tidak terdapat dalam produk herbal. Selain itu, patroli cyber BPOM menemukan lebih dari 39.000 penjualan obat bahan alam ilegal atau tidak memenuhi ketentuan di berbagai platform digital. BPOM RI meluncurkan program Indonesia Sadar Jamu Aman atau IDAMAN dalam acara kick-off di Gradika Bakti Praja Semarang Selasa kemarin. Program ini diharapkan menjadi gerakan nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi jamu yang aman.

0: Grobogan. Dipastikan kembali digelar pada bulan Juni ini. Kompetisi sepak bola tertinggi tingkat kabupaten itu hadir dengan format baru berbasis wilayah yang dinilai lebih efektif dan merata, sekaligus mendekatkan atmosfer pertandingan ke masyarakat desa. Ketua Harian Aska PSSI Grobogan Rizky Bintang Fauzi mengatakan, kompetisi tahun ini tetap diikuti 16 tim, namun mekanisme pelaksanaan dibuat lebih terstruktur dengan pembagian wilayah barat dan timur. Pada format terbaru ini, 16 tim peserta akan dibagi ke dalam 4 grup. 2 grup akan mengisi zona wilayah barat dan 2 grup lain masuk wilayah timur. Untuk wilayah barat, pertandingan fase grup akan dimainkan di lapangan Kunjeng Gubuk dan lapangan Bugel. Sedangkan wilayah timur akan menggunakan lapangan Pakis dan lapangan Selo sebagai venue utama. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

Station of Salvation, 95.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalau aturakan suka yang siang. Dumateng perokatan kina siminggai pun perokatan sutres no. Sasono siang ingkang sumalet. Sampun samekto tumapa ing karya kalau Wiwi Trisnawati yang siang mereka badhe ngaturaken pasugatan laras foronyes. Iki perkataan kinasih pepanggian kita yang wekdal siang mereka. Iki kan restinten Rebo suryang kang kaping sekawan likur ing wulan Juni warso kali hebu 6 likur. Warungkatan kinasih sebongko kato sadat sabar sesarengan yang galinggal kita pada yang rantu laksitan yang hati juru meniko ngantos mangki pari purno tabu tigo sontan. Para kateng kinase nggih sekanteng-sekanteng kang sampun sumadyo siang menika enggal-enggal badhe kala aturaken wonten ngarsa panjenengan. Sugeng siang, sugeng midhangetaken sumangga.

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Poro katang kin asing iPhone poro katang sutresno. Inggih sampun gapi arsa kalau mau sekar hikang sesida inggih meniko. Sumber hurep ko kalah cengakan. Inggih meniko mong sanding Gusti makaten barokata. Tentu barokata istri yang wakil siang meniko sampun sesarangan yang wici wonten ing 965 FM. Kalau semangka akan dumateng barokata ingkang sampun siyoga badhe ngaturaken sesambetanipun. Oke, ingkang badhe kinten-kinten salam saha ingkang badhe ngersakaken sekar monggo barokata. Siang mereka sakit pinatan langkung kering on airing 83136111. Gitu matang baru kata ingkang badi kepingin sesambut alamanta nomor wajah monggo sakit kalau lato syuki untuk hingdol walis tunggal pitus kawan gangsal nol gangsal song anem ingkih kalau tampi sinten menikah ingkang sewan shalom. Sugeng siang laras foronyus.
1: Halo, sugeng siang.
0: Halo, monggo Ibu Samsi. Inggih Ibu, monggo laras foronyus saestu.
1: Nggih, Mbak.
0: Inggih, monggo Ibu.
1: Kakempurini pagi Bu Sarli, Bu Haris, Mesen, Marta, Bu Marno,
0: monggo inggih.
1: Bu Ana, Bu Widodo, Bu Ana Kijang, Bu Dura, Bu Mar, Bu Sukma, Ibu Ning, Bu Silas.
0: Makaten Ibu inggih.
1: Oma Katrin, Bapak Andoko, Bapak Kahar, Bapak Markus, Bapak Trubus, Bapak Daniel Hombung, Bapak Suparmin, Bapak Agus, Bapak
0: Inggih, monggo.
1: Bapak Yohanes, Bulani, Ibu Kristiani, Doyo Kemawon, Mbak.
0: Setuyo Kemawon. Inggih, makaten Ibu. Amin, matur nuwun Gusti berkah ugi Ibu. Ngrisakaken sekar menapa monggo.
1: Sekar sewu kutho nggih, Mbak.
0: Sewu kutho nggih, makaten Ibu Samsi.
1: Matur nuwun Mbak Wiwi.
0: Monggo Ibu, nggih, matur nuwun jeking siang. Ingin mengatakan Ibu Samsing yang sampun kerja miwiti anginipun ngaturakan sesambetan Ibu. Ingin sampingkipun Ibu Samsing sinten mereka yang kangsoan. Shalom, sugeng siang laras foronyis.
2: Shalom, sugeng siang Mbak Wiwi.
0: Ingin monggo Bapak Yohanes.
2: Salam-salam pun nggih Mbak Wiwi.
0: Ingin monggo Bapak kagem sinten kemawon monggo.
2: Nggih. Alat Samsi kula wau.
0: Nggih, Ibu Samsi nggih Bapak.
2: Kagem Bapak Suparmin.
0: Mekaten. Nggih.
2: Pamit sampun
0: nggih. Inggih.
2: Pak Sahal Bapak Yahya panggih.
0: Mekaten Bapak Inci.
2: Kangge kagem Eyang Ning.
0: Eyang Ning inggih.
2: Yang Eyang Ning. Pun sekalipun.
0: Monggo Bapak. Sekaripun inggih
2: dilakoni wae.
0: Dilakoni wae inggih. Mekaten Bapak Iji Gusti berkahi shalom. Sugeng siang. Iki matur nuwun kagem Bapak Yohanes ingkang sampun kepareng ugi ngaturaken sesambetanipun. Dumateng barokah teng sedaya ingkang sampun pikantuk salam-salam kula mawon saking Ibu Samsi ugi saking Bapak Yohanes. Bebrih siang menika kepengin badhe atur wangsulan monggo barokah. Tasih wonten wekdalipun enggal-enggal pinarak langkung kring on air ing 83136111. Inggih, monggo ingkang sowan. Shalom. Sugeng siang laras swaranya. Halo. Kok kene iki mau? Nggih, monggo. Shalom, monggo ingkang-ingkang kemawon.
2: Laras swaranya tenan.
0: Inggih. Ngekaten, inji.
2: Kaburane tetap kami. Semangat 45.
0: Inji, semangat 45. Inji, monggo.
2: Loh.
0: Pada kenton salam. Sekaripun.
2: Jorewel.
0: Oh, jorewel, inji. Kakak Sinten menikah.
2: Sepadi ini kakem Bopo Agus matur nuwun sangat mau ditugasi abon
0: oleh inggi laris manis pokok ibon
2: matur nuwun kakem matur bus kakem matur bus kapan nunggasi abon kulo langsung dorong lima
0: inggi tepih dalam ibon. Inci.
2: Kasem Bina. Inci. Kasem Mbak Julina. Tetap sehat. Pulau Pari berkat wau.
0: Inci.
2: Akan nuwun sangat pamit dah. Pun di Kemawon. Pulau Pintu ini Mbak Wiwi.
0: Oh inci. Matur nuwun. Bapak Daniel Hong pun.
2: Mbak Wiwi. Kami gesia selalu.
0: Amin. Inggi. Sama cekap.
2: Siang berkahi.
0: Siang berkahi. Shalom.

Iki mekaten Bapak Sinten kula wau. Inggih Ibu Samsi, Bapak Yohana Sugianto, Sopopo Daniel Hongpun sampun kepada ngaturakan sesambetanipun wonten ngarasane sing siang menika. Dumateng para kathah kinasih inggih sinten kemawon ingkang siang menika nembe nyawiji wonten ngarasane. Mbak pilih siang menika nembe on the way kalau ngaturakan jogeng siang atos-atos tindak ipun kiriman tembor kadang setuju yang kau nembe tindak akan karyo panjenengan juga tindak akan karyo kanti mana hengkang mantap sonde tunggu hengkang mantap kita menulipun sebab terus kita setuju sakit ngerasakan setuju berkaipun Gusti. Baru katakan asing enggal-enggal badai kapir sama niko sewu kudo minangkani pamudutipun Ibu Samsi. Sekeng siang baru katakan asing sugeng midang

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya. Tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
4: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugazala 4 nomor 9 Semarang atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Borogatang kinasi migay po Borogatang isu tres Tikang sekarang kang sampun kapi arso Maliwantan ngarso panjenengan Tentu itu sakit Nyemangat yang gen panjang setuju Nidakkan karyo yang waktu siang meriko Dan dumatang Borogatang kinasi Borohadi Yusuf Inggi poro katang ingkang nembe sami ngrasakaken swasana sumene siang menika. Tentu estu saged ngrasakaken swasana ingkang laras. Sinambi midhang ngetaken pasugatan siang menika. Inggi monggo ingkang kula sampun pinarak kringon napung kawula kathah. Anda akan stay sekarang kang sumatio rumiin kalau mau. Monggo siang beriko kalau tenggo. Ingal-ingal pinara keringon ermali. Langkung 83136111. Dumateng para kadang kini asing kang padi pinara langkung. Nomor WhatsApp monggo sakit kalau lato siuki. Wonten ing 08 7 9 6 Iki siang menika sampun wonten ing kang lomba penomanta. Iki lumantar WA menika saking Boboy Ahya Panggi ingkang wonten ing Ngalian. Namun kemampuan wonten kering rumiin kalau tampi Shalom, sugeng siang laras Voronyis. Monggo. Inggi sugeng siang, inggi.
1: Dipun kawasisun Mbak Wiwi.
0: Inggi. Sehat. Setuju sami pinaringan sehat menika Bapak Agus. Inggi. Monggo badhe.
1: Atur salam nggih, Mbak.
0: Terus pundi? Badhe kinten salam. Inggi, monggo ngagem sinten monggo dipun aturi sedaya.
1: Padha lungguh. Ibu Rini
0: Inggi
1: Rina
0: Makatan
1: Marpah Marpah yang nonton
0: Wonton Tulkosari
1: Bur Bur Ibu Suprianto
0: Ibu Suprianto Inggi
1: Palasio Kesin
0: Makatan Inggi
1: Parmin Papa
0: Ajeng Papa Andoko
1: Yani
0: Makatan
1: Las Katahar Jaya Panggi Berja Siswanti
0: Ibu Eri Siswanti Igi
1: Eyang Ning
0: Eyang Ning Wonten Kuhalamas
1: Yohanes
0: Apa Yohanes?
1: Sono
0: Sinten?
1: Ibu Samsi
0: Ibu Samsi Lajeng Sinten kalau
1: Ibu Wijayanti
0: Ibu Wijayanti Kentelan kemahun nah. Nih kok Ibu Lajeng
1: Ibu Ma
0: Ibu Sinten? Ma. Kok kirang cepat menika Mas?
1: Ibu Yunani nggih.
0: Ibu Yunani wonten Karang Jangkang, lajeng
1: Pak Markus.
0: Pak Markus. Bapak Suparmin tering kula wau. Sampun.
1: Sampun, Bapak Suparmin
0: kula. Inggih.
1: Inggih.
0: Sekaripun menapa monggo sampun angel-angel sampun meksa-meksa. Berjaya Gusti Yesus.
1: Nggih.
0: Dan manut piwulangi katen nggih. Nggih,
1: wonten
0: nggih. Inggih.
1: Sampun-sampun Mbak Wiwi ingkang nyekar nggih.
0: Ngaten. Bapak Agus menika ingkang nabuh gamelan. Kula ingkang nyekar. Saget.
1: Saya kumawon.
0: Inggih.
1: Sehat.
0: Amin. Matur nuwun Gusti berkahi. Shalom. Iki Bapak Agus biasanipun tas isari angler Iki siap menikah tas tetep menopo menikah Mirang angker ngarah soronyes Biasanipun huki nembi tindak-tindak kadah job megata Inggih, Bapak Gusipun Ranto Satami sekaripun. Napa kalau wae. Inggih, pokoipun dipun tenggo satawis. Kalau lancing akan masakan, wia saking Bapak Yahya Panggi, mekaten shalom. Sugeng siang Mbak Wiwi ngelaras foronyis tenan. Kalau badi nyun sekar gandul Gusti, sekar meniko kakem Mbak Wiwi, kakem Bapak Suparmin, kakem Bapak Lasio, Bapak Agus, Fonten Tulkusari, bagi kakem Bapak Kahar, Bapak Andoko, Bapak Daniel Hongpun, bagi kakem Ibu Rini, Ibu Krisiani, Ibu Widodo, Ibu Subaidi, lajeng kakem Ibu Ruliana, Ibu Wijayanti, Ibu Sukma, mboten kesupen kagem Ibu Deboradia, Bu Sri Astuti, Ibu Yuni, Ibu Suprianto, Ibu Marfu Ahlan, konco-konco setuwi matur nuwun sanget Pak Wiwi, Gusti berkahi lajeng salamipun ugi kagem Bapak Yohanes nggih Mbak, Gusti berkahi amin. Iki monggo ingkang badhe sesambetan shalom. Sugeng siang laras foronyis. Eyang neng meniko.
2: Inggih.
0: Monggo eyang.
2: Aturaken.
0: Inggih.
2: Bapak Yohanes.
0: Mekaten.
2: Pak Agus.
0: Inggih.
2: Pak Asmari. Ajeng.
0: Mekaten eyang neng.
2: Pak.
0: Sinten ya? Enggak wonten pun di lenggahipun.
2: Bapak Lastio.
0: Bapak Lastio, inggih.
2: Lajeng ibu.
0: Ibu.
2: Riyadi.
0: Oh inggih.
2: Putin. Lajeng.
0: Maka teni yang.
2: Siapa mbak?
0: Enggak pun ti ya.
2: Petelan, petelan.
0: Petelan. Mbak Deborah Lin.
2: Hah, coba?
0: Mbak Deborah Lin.
2: Yang cilik itu loh.
0: Yang ampun itu ya.
2: Deborah Lin.
0: Oh.
2: Deborah Lin.
0: Nah, ini Ibu Deborah Lin, ajeng.
2: Ibu, siapa kisah yang manggon nang Karangkutu. Ibu Katrin.
0: Ibu Katrin, ini sugeng siang. Oma Katrin. Inggih matur nuwun yang
2: Eri
0: Mbak inggih mekaten Mbak Lina
2: Lina nggih
0: Mas Yoyo
2: Yoyo kemawon
0: nggih mekaten yang
2: matur nuwun
0: inggih
2: ringanipun lagu lah menika kula aturi lagu kentos oh
0: monggo yang ngersakaken sekar. Halo. Eyang Ning.
2: Kabeh iki lho, Mbak.
0: Oh, beres kabeh.
2: Beres kabeh.
0: Beres kabeh, mekaten Eyang Ning. Iki. Matur nuwun, Gusti berkahi. Iki mekaten Eyang Ning. Ingkang siang meniko sampun ngaturaken sesambetanipun ugi ngersakaken sekar beres kabeh mekaten nggih.

Salajengipun menika Ibu Marpuah aturaken ngelaras forhonyis sugeng siang Mbak Wiwi. Matur nuwun salam salamipun saking Bapak Yohanes Sugianto. Ugi kagem Bapak Agus Lukusari, ugi kagem Bapak Yahya Panggi wonten Karonsi, kagem sedaya pahami dangat ngelaras forhonyis wonten ing pundi kemawon. Gusti tansah paring kasarasan lan kampingahan Mbak Wiwi badhe nyuwun lagu Jogja istimewa. Matur nuwun Gusti berkahi, amin. Salajengipun menika Mas Lasti ngaturaken sugeng siang Mbak Wiwi ngelaras forhonyis ingkang kula kangeni kalau badhe nyuwun sekar nyidam sari. Salamipun kagem Ibu Suparman wonten ngeruk Perbalan, kagem Ibu Rini, Ibu Kristiani, Ibu Maria Yuliati wonten Candi Luismen, lajeng kagem Ibu Suprianto, Ibu Eri Siswanti, Ibu Marpu Ahyang ni, kagem Mbak Sumina wonten Cili Dalam, Mbak Sita Somas pri wonten Lemah Mendak. Salajengipun ugi kagem Bapak Yohanes Sugianto, lajeng kagem Bapak Suparmin, Bapak Anduko, Bapak Agus, Ibu Tuti, lajeng kagem Bapak Eri Trubuso, Ibu Nur, Bapak Gahar, Bapak Yaya Pangge, Bapak Silas, lan ugi Bapak Nur Salim wonten kesepen Ibu Kristin, kagem Mbak Putri di Priska Jik di Pura Mas Budi wonten Mugas Dalam, lan kagem Setuyo Kruitus Atus tansah sehat bagas waras Gusti berkahi.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Borokatang kinasih, mingaipun Borokatang sutresno. Iki siang berikut asih sesarengannya wijuantan ngaras woronis. Iki bisungsun saking 965 FM itu sahabat anda. Lalu kita asih sesarengan kalian kalau wibit trisno wati. Ingkang tetes mitrolan konco panjenengan yang wadah siang berikut. Dewan tang barokatang kinasih. Ingkang siang niko tasih sesunya wijuan dening 965 FM. Lan bu pilih ugi kakungan wektal kepingin badi sesambetan monggo barokatang. Wektalipun tasih anya kapi monggo-monggo ingkang kepingin badi pinara kringone. Kelangatur akan juga siang kagem Bapak Suwarding kawan terpedurungan alo Bapak. Ika kembaninya pokoknya pun diparingi sabar angini pun ngerawat Bapak mengatakan Mbak Nihani. Sekarang siang hoki kelatur akan kagem Ibu Lydia Purwanti kawan dan gemah permai. Sekarang siang Ibu sekarang tindakan karyo. Ugi perukatang kawula ingkang wonten ing gemah ugi gemah sehari makatan ye wabilih siap menikah ugi demi nyawi jion dan naras foronyis kalau ngaturakan sugeng siang coba teng ibu suratina ingkang wonten tulkosari tepati ponten argo mukti menopo gram mukti menikah ibu. Sekarang siang berpilih nembi nyawi jion dan naras foronyis. Kalau ngaturakan juga siang saya itu tentu yang waktu siang ini kuesta itu rasakan suasana yang kanggar menakan kalian setuju putra wayah mekatan ibu suratina. Ingin matenun kakem ibu marfu ingkang sambunan yang kuyung untuk mapak nganti joro meniko kiwantan bapak aku sugeng siang uki kakem bapak samel sugeng dan uki dimateng ibu Suprianto ingkang wantan ning kundi meniko dan troko peni kalau ngaturakan sugeng siang kakem ibu Suprianto tentu saya studi pun berkah Gusti lan tansah kaparingan berkah ingkang luber so tansah pinaringan sehat kalian setuju keluarga. Baru kadang laras foronyis wandering pun dikemawon iya sosono siang ingkang sumalit tentu ini pun baru kadang setuju tetap saya tindakan karyo panjenengan. Tentu ini pun setuju sami dipun paringi lancar dan kita setuju sakit ngerasakan berkah pun Gusti ingkang tentu ini pun setuju berkah pun Gusti tansah cinawis pun kangge kesang kita setuju mekaten Bapak Agus matur nuwun ugi Bapak Yohanes Sugianto ugi matur nuwun sampun setuju dari anjing goyong tu mampai ngati curo meniko. Bapak Uki, Bapak Asmari yang kawan taneng sekayu. Halo Bapak Dos Fundis yang meniko nabi nyawi jiwa dan ngaras foronyis. Dumateng Ibu Indra Uki yang kawan tan. Kunti meniko. Kalau aturakan juga siang, halo ibu, kapan saya tindak datang itu semakatan ni? Wantan uki, Bu Sukarti, Bu Suratmi, Bu Kina, tentu siang mereka tansa. Kalau saya kena suasana ingkang, dah mana panjenengan tansa sukoreno, wantan ing dalam panjenengan biabak biabak. Rokat tangkin asing kalinggal hati kalau aturakan wonten kaya Jogja istimewa. Samangki kalajengaken idam sari mengkaten. Suking siang, sumonggo.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauan

pendidikan dan lain sebagainya, hubungi segera Radio Ikhtus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 0817450596 atau 0823 1213 5859. Hubungi segera Radio Ikhtus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 0817450596 atau 0813

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat

Porokat ang inasiming ipon, porokat ang sutris, no? E makata na torpaso gata maras foronis, wanda ning wagtal siyang maniko. Igi kak bopo herinukro pratoto, so ipu inga wadan basadena, kika kumbopo andoko, wadan basadena uki, kalau antarakan suka yang siang, mungkin yang waktan siang merequestu estu, irasakan suasana ingkang kromenakan, semantan uki bopo suparmen ingkang wadan terkubudas, tentu siang merequestu estu, sakan kromenakan mana ingkang tansi, syukur no mekatan bopo porokatan kinasi hingga pun porokatan sutresno ningali waktu linggang sampun badi paripurno pramilo kalau cekapi semantan natur basugatan maras foronyis dan kesupen kalau tansang atura kenagung ing panuun dumateng porokatan istuyo ingkang sampun kersanyeng kuyung tuma pangati joro menikung antos paripurno. Enggal-enggal kalau Wiwi Trisnawati padhe nyon pamit saking ngarsa panjenengan namung mboten ateges medhot katresnan jalaran kita tasyang gadai pangajeng-ajeng tasih saged pepanggihan malih wonten ing wekdal canda ibu. Semoga perokatan kita sami terasa santi joyo-joyo wijayanti wituduni ring sami kolo Gusti Yesus sang berkahi, nuwun nuwun matur nuwun.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Vanolo Tilambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Roh Kudus yang berkata-kata, yang didasarkan pada Matius pasal 10 ayat 5-23. Adapun nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Matius pasal 10 ayatnya yang ke-20. Demikian bunyinya, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Sahabat pendengar, mungkin kita pernah merasa tidak mampu berkata-kata ketika harus bersaksi, berdoa di depan umum, atau sekadar menghibur sahabat yang berluka. Mungkin kita juga pernah takut dan terdiam, tak mampu mengucapkan apa-apa pada saat harus mempertanggungjawabkan iman di hadapan mereka yang tidak menyukai kita. Namun justru di saat seperti itulah, Tuhan bekerja seperti yang pernah dikatakan Yesus pada murid-muridnya. Yesus tahu murid-muridnya akan menghadapi tantangan. Akan ada penolakan, bahkan penganiayaan. Pada masa sulit itu, para murid yang berada dalam ketakutan akan diminta berbicara atau bersaksi di depan banyak orang yang memusuhinya. Namun dia tidak meninggalkan mereka sendiri. Yesus berkata, bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Itulah janji penghiburan kita hari ini. Kita tidak perlu takut saat diutus Tuhan. Kita bukan diutus untuk bersinar sendiri, melainkan untuk memantulkan cahaya dari Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Kita hanyalah bejana dan Tuhan yang mengisi. Tuhan yang mengalirkan kuasanya melalui hidup kita. Kalau kita harus bersaksi di tengah tekanan dan situasi yang menegangkan, sesungguhnya kata-kata yang kita ucapkan adalah dari Roh Kudus. Bukan kita yang harus pintar berkata-kata. Roh Kudus yang akan berkata-kata di dalam kita. Diamlah sejenak dan dengarlah suaranya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pakailah mulut dan hati kami. Kiranya Roh-Mu yang berbicara melalui hidup kami. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Itus, kita ikuti acara berikutnya dalam program Pay It Forward bersama ARK Family Center. Selamat mengikuti.
1: Welcome to the family. Silakan langsung Bu Ani.
2: Ya, terima kasih Kak Alvina yang sudah mengantar kita sebelum memasuki sesi kita hari ini, merawat inner batin kita. Nah, selamat datang untuk teman-teman yang baru kali ini mungkin join bersama ARK Family Center. Selamat bergabung dalam keluarga ARK Family Center. Ya, saya akan lanjut mau coba share screen-nya dari merawat inner batinnya kita hari ini. Dari judulnya, ini menjadi rumah yang aman bagi diri sendiri. Jadi lebih ke diri kita sendiri. Kalau ini saya analogikan diri kita seperti rumah. Dan bagaimana kita merawat inner batin kita, merawat jiwa kita, sehingga ini bisa menjadi rumah yang aman, yang nyaman buat diri kita. Pertanyaan refleksinya adalah bagaimana kita mencoba dari bertahan hidup. Jadi kalau dulunya kita itu cuman ya menyesuaikan diri kepada orang lain karena kita mau bertahan hidup. Nah, sekarang kita mencoba dengan merawat inner batin kita, kita ada pertumbuhan yang membuat diri kita itu nyaman, senang, bahagia, dan juga bisa memunculkan kreativitas-kreativitas yang bisa kita buat karena kita sudah mengalami pertumbuhan setiap hari dalam kehidupan ini. Pertanyaan refleksinya adalah, teman-teman boleh menuliskan di kolom chat untuk pertanyaan pertama dulu ya, karena ini langsung muncul, tidak slide 1, slide 2, atau bagian 1, bagian 2, tapi langsung satu slide. Bagaimana biasanya teman-teman itu merawat tubuh saat sakit? Boleh open mic, boleh menulis menjawabnya di kolom chat. Kalau teman-teman sakit, itu biasanya merawat tubuhnya seperti apa?
1: Walaupun istirahat.
2: Istirahat ya, terima kasih.
1: Minum obat,
2: thank you Kak Petrina. Minum obat, istirahat, terus apa lagi?
3: Berusaha untuk bisa makan,
2: walaupun tidak enak makan. Terima kasih, Bu Tina. Terus
1: ada dari Kakak Florensi Abonwenge, kalau saya istirahat dan minum obat.
2: Nah, sebelum minum obat, biasanya ngapain tuh?
1: Doa.
2: Sebelum dapat obat yang tepat, kita?
1: Ke dokter, bukan, Bu?
2: Yes, ke dokter dulu. Jadi kalau kita sakit, ada orang yang langsung ke dokter. Tapi mungkin ada orang yang, aku pokoknya istirahat dulu lah. Jadi kalau terus sudah istirahat, makan yang enak gitu. Karena biasanya kalau sakit kan makannya nggak enak. Kita berusaha cari makan yang enak gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Kalau masih tetap enggak ya ke dokter, kita minum obat, tentunya berdoa supaya ya bisa betul-betul pulih dan sembuh dari sakit. Nah, yang kedua adalah bagaimana saya itu merawat batin saya saat terluka. Itu kan sakit juga, cuman yang sakit tuh di inner batin kita, di jiwa kita. Biasanya teman-teman gimana nih, bagaimana kalau teman-teman terluka, bagaimana cara merawat batinnya? Silahkan.
1: Doa, curhat sama Tuhan.
2: Saya. Ya, terima kasih Kak Petrina. Tadi siapa ya? Doa, curhat sama Tuhan.
1: Curhat sama Bu Ani.
2: Ya, thank you. Febi apa Febi?
4: Kalau saya ini sih Bu,
3: saya menenangkan diri saya dulu, karena kalau terluka itu terkadang belum bisa berdoa gitu loh. Jadi sudah tenang, damai, baru berdoa, terus me time. Jadi apa ya, menepih dari semua medsos, orang, pokoknya menyendiri dulu, Bu.
2: Iya, terima kasih. Iya, benar sekali. Sebelum doa misalnya gitu, itu mindfulness dulu ya. Terus mencoba untuk menghindari hal-hal yang membuat kita makin terluka. Terus berdoa barangkali, setelah itu curhat sama Tuhan. Kalau kayaknya belum mempan juga, ya curhat dengan konselor atau psikolog atau psikiater atau juga rohaniawan yang kita percayai atau teman dekat, sahabat dekat yang kita yakin dia bisa membantu kita untuk merawat batin kita saat terluka. Terima kasih ya teman-teman ya. Nah, apa sih sebetulnya inner batin itu? Kalau dibilang inner batin adalah kehidupan di dalam diri kita yang sering tidak terlihat oleh orang lain. Tapi itu sangat mempengaruhi cara saya hidup, cara saya merasa, berpikir, bertindak, dan berelasi. Inner batin adalah keseluruhan ruang kehidupan dari batin seseorang. Jadi itu sesuatu ya, dibilang kan ini jiwa orang ya. Jiwa orang yang memang benar-benar kita tidak nampak. Kalau fisik itu kan nampak, kita bisa lihat, oh kalau ada luka di pipi, ya gitu langsung kelihatan. Luka di dada belum tentu kelihatan gitu, kecuali kita pakai baju yang agak terbuka sehingga, oh itu lukanya kelihatan gitu. Luka di kaki kalau kita pakai celana panjang tidak kelihatan. Tapi kalau kita pakai celana pendek barangkali karena itu ada di betisnya kita, jadi kelihatan lah. Nah, tapi kalau inner batin ini benar-benar ada di dalam diri kita yang orang lain tidak lihat. Tapi kita tahu nggak? Belum tentu, persoalannya itu begitu. Belum tentu kita itu bisa menyadarinya. Orang kadangkala hidup itu dengan reaksi otomatis, sehingga kita nggak tahu pola-pola yang terjadi dalam kehidupan kita ketika saya merasakan sesuatu, berpikir, bertindak, atau berrelasi itu seperti apa. Padahal kalau kita mau melihat lebih jauh, inner batin itu adalah sesuatu yang ada dan bergerak, punya pola-polanya tersendiri yang membuat itu yang kita lakukan, cara kita hidup, cara kita merasa, berpikir, bertindak, berelasi, bahkan berkomunikasi. Ini kurang ya, berkomunikasi juga. Nah, itu di situ. Nah, kemudian ibarat rumah, kalau ini diibaratkan rumah dengan banyak penghuninya. Apa saja itu, gitu kan? Ya, itu soal kesadaran diri kita, emosi, pikiran kita, kebutuhan terdalam diri kita, relasi kita dengan diri sendiri, relasi saya dengan Tuhan, dan makna hidup yang saya dapatkan dari kehidupan ini. Kalau bisa dibilang, di dalam rumah itu, orang kan kadang ngomong ada, pernah ingat ya, inner child ya, ya dalam rumah batin itu, kalau diibaratkan rumah, itu tuh ada inner child-nya, ada inner kritik yang kadang tuh suka pikiran kita yang mengkritik diri kita sendiri. Inner parent, maksudnya kadang kita bisa berkomunikasi, berperilaku sebagai orang tua, inner parent. Atau inner adult, itu adalah cara saya berpikir, berkomunikasi, bertindak secara dewasa. Spiritualitas itu ada di inner batin kita. Nilai hidup, harapan, makna seperti yang tadi saya sebutkan, itu semuanya ada di dalam rumah batin kita. Inner batin kita. Jadi kalau di tanyakan, misalnya ada yang, nah terus inner child itu di mana bagiannya? Apakah inner child sama dengan inner batin? Bisa, tapi lebih bahwa itu hanya salah satu bagian aja. Kayak maksudnya rumah itu ya ruang tamu lah, atau itu ruang tidur gitu. Inner child-nya kita ada di dalam inner batin kita. Jadi ini kalau inner batin itu keseluruhan ruang kehidupan dari batin seseorang. Jadi teman-teman yang ikut workshop meeting The Younger Me ini merupakan kelanjutannya juga ya. Bagaimana kita setelah kita bertemu dengan inner child kita, kita mau merawat inner batin kita. Nah, di sini saya mau katakan bahwa kesembuhan itu bukan instan. Jadi, bukan berarti kalau kita ikut workshop, kemudian kita ikut pelepasan, atau kita ikut KKR, ikut training tertentu, terus langsung kita bisa sembuh ya. Terutama kalau misalnya topik-topiknya tentang healing kayak gitu. Nah, kesembuhan ada praktek merawat diri setiap hari. Jadi itu antara self-care, self-love, self-compassion yang kita praktekkan setiap hari dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita sudah punya kebiasaan dan kita punya luka di masa kecil kita, inner child yang belum disembuhkan, belum dikelola, itu artinya kita perlu menemui si kecil kita setiap hari, mungkin di mana diri kanak-kanak kita itu rasanya tertrigger sesuatu muncul, lah itu kita perlu kelola. Nah, kesembuhan itu adalah praktek kita merawat diri kita dalam konteksnya masing-masing setiap hari. Jadi bisa dibilang bahwa proses kesembuhan itu seumur hidup kita. Sampai di sini, apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Sudah jelas atau ada yang mau bertanya? Silahkan. Oh, tadi ini dari Kak Flora ya. Ya, sudah jelas ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Kak Petrina mau tanya? Enggak.
4: Enggak, terima kasih.
2: Oh ya, yeah. Oke. Okay. Ya, yeah, saya lanjutkan ya. Terus kalau hari ini kita ngomongin soal merawat inner batin kita, maka saya akan membawa kita untuk bersama-sama mencoba merasakan. Nah, yang pertama coba teman-teman di sini praktek ya. Rasakan. Apa yang dirasakan, apa yang sedang saya rasakan hari ini. Teman-teman boleh tulis di kolom chat atau mau tulis di kertas teman-teman, boleh. Refleksikanlah apa yang saya sedang rasakan hari ini. Terus, apa yang sedang saya butuhkan oleh hati saya itu, apa yang hati saya sedang butuhkan saat ini. Jadi kadangkala misalnya, misalnya perasaan saya hari ini itu bingung misalnya ya. Apa sih yang sedang dibutuhkan? Karena saya merasakan kebingungan. Apa yang saya butuhkan? Kok saya hari ini itu bingung ya? Oh, saya butuh kejelasan. Saya butuh kejelasan. Nah, kepada siapa saya membutuhkan kejelasan itu? Oh, kepada panitia, kepada orang yang menelepon saya, misalnya kayak begitu. Nah, coba kita mencoba merasakan emosi, perasaan yang muncul di teman-teman itu apa. Ini teman-teman tidak harus bahwa harus share gitu, nggak harus ya. Jadi, feel free aja mau menjawabnya, boleh, enggak, juga enggak apa-apa.
4: Ini ada yang jawab, Bu, di kolom chat. Cain ya, Bu, ya?
2: Ya, silakan.
4: Kak Flora, perasaannya hari ini rileks ya. Kalau dari Kakak Usi nih, dari Radio Muria Jepara, perasaan hari ini sedang sibuk, butuh refreshing, gitu, Bu.
2: Oh ya, yeah. Thank you. Jadi kalau sudah rileks ya, nyaman-nyaman aja, kayaknya nggak dibutuhkan nih untuk mungkin membutuhkan tantangan baru. Ah, tapi kalau itu kalau butuh tantangan baru biasanya itu kalau bosan ya. Tapi ini kan rileks, berarti ya kebutuhannya apa? Mau menikmati aja rileks ini gitu. Kalau tadi Kak Usi, tadi apa Alvina?
4: Sedang sibuk, Bu, butuh refreshing.
2: Oh, sedang sibuk jadi hektik gitu ya, perasaannya hektik. Jadi butuh refreshing. Oke. Ini sinyal ya, paling enggak emosi itu sinyal. Jadi kalau kita bisa merasakan sinyal-sinyal emosi yang muncul di dalam diri kita itu bagus, dan itu salah satu cara kita untuk merawat inner batin kita. Kalau wah, aku tidak ada apa-apa nih, tidak ada yang tertrigger, ya nggak apa-apa juga. Misalnya kalau kita kepikiran apa, oh hari ini sebetulnya saya mau relax. Ya, apakah ada yang mau sharing langsung? Saya stop share dulu deh.
4: Sedang nyantai, Bu Ani.
2: Oh, Kak Petrina sedang nyantai. Jadi ya nggak butuh apa-apa sih ya. Kalau santai mau menikmati aja kebutuhannya gitu ya. Kak
4: Iya.
2: Petrina. Oke. Terima kasih Kak Petrina. Silakan teman-teman yang lain, adakah itu rasakan ya? Langkah awal kita merawat inner batin kita adalah merasakan. Merasakan emosi, perasaan, mungkin juga pikiran yang muncul. It's okay. Karena pikiran yang muncul itu punya kebutuhannya juga, bukan hanya emosi aja ya. Misalnya, oh, saya lagi kepikiran nih bikin materi untuk acara retreat 2 hari 1 malam. Nah, saya butuh apa ya? Saya butuh mengagendakan waktu untuk membaca buku atau bahan-bahan yang saya punyai, bisa jadi seperti itu. Intinya adalah bagaimana kita punya kepekaan untuk merasakan apa yang terjadi dalam diri kita. Bahkan kalau misalnya ada satu peristiwa nih, ada orang yang mengatakan, "Duh, oh, ini orang ini tiba-tiba keluar, Bu, dari WA group." Nah, kemudian saya sudah follow up. Ternyata dia tersinggung tuh dengan kata-kata Bu Ani. Misalnya loh, ini contoh aja. Oh, saya mencoba untuk melihatnya. Apa yang terjadi ya? Saya mau merefleksikan perasaan saya gimana ya? Apakah saya, oh, it's okay, nggak apa-apa? Atau saya, saya kok jadi jengkel ya, saya kok jadi kepikiran ya, itu mencoba untuk peka di situ. Karena kalau saya nggak apa-apa, itu hak dia, oh berarti itu nggak masalah. Tapi kalau saya perasaanku kok jadi galau misalnya, kok saya jadi kepikiran apa yang terjadi sih, oh karena dia tersinggung gitu, terus gimana ya, aku kok merasa tidak nyaman dengan hal itu. Barangkali saya punya punya masa lalu yang membuat saya berpikir ulang atau mencoba sikap apa ya sebaiknya yang saya bisa lakukan sehubungan dengan perasaan saya ini atau pikiran yang muncul di hati saya. Jadi saya perlu kelola lebih dalam. Tujuannya seperti itu. Feby mau sharing sesuatu kah, Feby?
3: Ya, Bu.
2: Nah, silahkan, Feby.
3: Tadi kan Ibu ngomongnya soal yang contoh ketika ada yang tersinggung keluar dari grup ya. Nah, ini saya alami sih, Bu. Jadi ada grup kita itu grup SMA yang notabene itu semuanya Kristen, Bu. Jadi dan semuanya di situ itu aktif rohani ya, kehidupan rohaninya di atas rata-rata lah, Bu. Jadi semua berkecimpung pelayanan. konteks pelayanan ya Bu, semuanya bukan yang Kristen baru. Nah, saya keluar karena pada satu ketika saya cuma kasih statement gini, tolong doain saya ya, saya lagi cari pekerjaan. Yang namanya komunitas itu kan ada namanya support. Ketika saya berbeban ini, saya kan minta dukungan doa, saya nggak minta duit, ya kan? Saya cuma minta doa. Tapi yang saya dapat adalah bukan doa ya, dukungan. Pada saat itu kan saya lagi dalam keadaan sedih, sedikit hopeless ya Bu ya. Ada kemurungan, bukankah kalau saya dikasih kata-kata semangat, saya jadi on fire gitu ya. Ini bukan kata-kata semangat, malah membuat saya jadi berpikir, ini kan komunitas Kristen, kenapa bukan kayak saling membantu ketika yang lain lemah dikuatkan? Ini maka membuat saya semakin lemah. Akhirnya saya keluar silent Bu, tanpa memberitahu. Dan anggota itu banyak. Dan apa yang terjadi? Tidak ada satu pun yang bertanya Bu. Hanya ada satu ya, dari 60, 30 berapa orang gitu. Hanya satu aja yang maksudnya saya langsung berpikir. Artinya dia ini ini ya, care sama saya. Karena dia nanya, kenapa kamu keluar? Nah, satu teman, satu tahun berikutnya dia tanya, saya jawab begini, kamu baru sadar sudah satu tahun saya keluar, kayaknya nggak usah lagi dibicarakan. Itu sih Bu.
2: Terima kasih Webby untuk sharingnya. Sharing ini bagi yang pas kebetulan Febi yang keluar, ya kan? Tapi teman-teman yang lain tidak membaca sinyal-sinyal itu, gitu. Ya hanya satu orang aja yang membaca sinyal ada apa dan bertanya. Walaupun ya tanyanya kan sudah setahun ya ternyata ya, sudah setahun. Karena memang kalau di WA grup itu ternyata biasanya admin yang tahu kalau kita keluar, nggak tahu tuh ada caranya, saya kurang paham itu. Kalau kita bukan admin, kadang anggota biasa, kita nggak menyadari juga kalau si A itu keluar. Nah, itu perasaannya Febi diakui bahwa, oh saya tersinggung nih, kan konteksnya begitu kan, kok tidak support, padahal saya mengharapkan dukungan doa aja, cuman respon, ya, kami doakan supaya dapat kerjaan, gitu kan? Siapa tahu ada, siapa tahu, oh aku punya, pernah lihat lowongan kerja, usiarlah untuk Febi supaya Febi bisa bekerja. Tapi itu ternyata enggak, aku enggak tahu tuh responnya apa, kamu enggak cerita tuh respon grup itu apa memang Febi?
3: Yang buat saya miris dan tersinggung itu Bu, ada satu itu menasihati saya, katanya, kamu harus berdoa, kamu harus begini, begono, segala macam. Saya cuma gini, kok ini bukan kata-kata ini yang saya inginkan, bukan saya tidak berdoa, saya ini sudah berdoa, gitu loh. Tapi saya sekarang dalam keadaan weak, dan saya akui itu, gitu loh. Kenapa kamu ajarin saya lagi untuk cara berdoa? Saya nggak butuh berdoa, saya butuh kamu itu kata-kata yang membangkitkan iman saya atau share tadi lowongan, bukan kamu menghakimi saya. Seolah-olah ini saya tidak percaya Tuhan. Itu yang buat saya, egonya saya miris gitu loh. Kok dia seperti ini ininya ke saya gitu ya. Jadi akhirnya saya tidak mengkanter, saya silent. Dan sampai sekarang pun disuruh masuk, saya nggak mau masuk lagi Bu. Saya bilang udahlah, saya di luar aja, saya damai sejahtera. Saya nggak mau di sini, farisi semua nih. Gitu.
2: Iya. Terima kasih Febi untuk sharingnya. Ini kan contoh bahwa dari sisi Febi adalah Febi merasakan tersinggung, merasa bahwa ya jadi tidak nyaman gitu karena merasa dihakimi. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya ya nyaman. Ngapain kalau saya tidak nyaman di situ merasa dihakimi, itu makin bikin Febi overthinking barangkali dan tambah gak suka, makin tambah hopeless lagi. Jadi kebutuhan itu bisa dipenuhi dengan cara keluar dari WA group. Nah, ini sesuatu yang sesederhana itu ya. Tapi yang penting adalah kita menyadari. Jadi, nah ini berbeda kalau misalnya ini saya dan itu Feby keluar, misalnya aku tidak admin. Tapi ada adminnya yang tahu nih Feby keluar duluan gitu kan. Terus dia secara inisiatif karena dia admin, dia tanya lah. Misalnya gitu kan, tanya ke Feby, Feby kenapa gini gitu. Terus orang ini, oh Feby itu tersinggung nih. Misalnya yang contoh katakanlah yang ngomong itu saya ya. Berdoalah, kamu kan Tuhan itu pasti akan mendengar. Dia kalau kita minta Tuhan akan kasih apa-apa. Pasti Tuhan itu memelihara anaknya, nggak usah khawatir kamu, pasti nanti dapet rezeki kerjaan apa-apa. Nah, ya itu kelihatannya bagus. Tapi kalau dari sisi aku membayangkan Feby dan pernah sharing dengan Feby juga, lah kan ya sudah berdoa tuh lama. Ini sampai berani share di WA group kalau ada kerjaan ya, kan sudah rasanya tuh hopeless, nggak tahu bagaimana upayanya lagi. Siapa tahu kok banyak yang support doa dan ada info lowongan kerja, terutama itu membuat Feby bisa lebih oke. Tapi misalnya tuh saya dengan gayanya orang itu malah ngomong kayak begitu, dan itu membuat Feby nggak suka kan, rasanya merasa dihakimi. Adminnya ngomonglah ke saya. Nah, saat itu yang saya ceritakan, makasih ya Feby ini dipakai contoh. Saat itu saya bisa, ah biarin aja lah dia keluar, itu kan kesalahannya dia. Wong saya tidak bermaksud kok menyinggung dia, menghakimi dia gitu. Dia wes, kalau itu perasaannya cuman begitu. Tapi mungkin kok misalnya saya, oh aduh, saya jadi merasa bersalah gitu, kok dia merasa, kok Feby itu merasa dihakimi ya. Oh, saya akan WA japri ke Feby. Feby minta maaf ya, saya kok sudah, saya minta maaf ya karena membuat kamu merasa dihakimi. Ya, itu diselesaikan gitu loh. Masalah Feby mau balik lagi atau enggak kan bukan urusannya, tapi paling tidak kata maaf itu sudah melegakan. Walaupun itu bukan tujuannya Feby keluar dari grup itu, ya sudah, daripada aku enggak nyaman nanti malah pikirannya jelek terus, ya mending saya keluar aja dari ya grup. Poin saya hanya ini sebagai contoh bahwa rasakan itu dalam artian bahwa banyak orang itu nggak merawat luka kita. Emosi-emosi yang tidak nyaman itu kita tidak abaikan. Ah, sudahlah, biarin aja gitu. Nggak apa-apa, aku nggak kumpul sama kamu ya. Nggak pateken, bahasa Jawanya gitu, nggak masalah. Tapi bukan itu. Ini kita mau belajar apa sih yang batin saya terluka kah gitu. Nah, itu yang perlu gitu. Bukan juga untuk menekan perasaan. Padahal kalau kalau itu kita tekan, sekali lagi teman-teman, perasaan yang ditekan itu tidak bakal bisa dipulihkan. Itu masih ganjel di situ. Ingat ilustrasi tentang mengelola emosi, saya mengatakan emosi itu seperti daging kecil yang terlilit, tersisip di antara sela-sela gigi. Itu ilustrasi saya ya. Artinya kalau nggak diambil itu akan bikin busuk, bakteri juga muncul, sakit gigi, dan lain sebagainya. Sama seperti emosi. Emosi itu perlu dikeluarkan, perlu dikelola. Perlu disadari dulu, diterima dulu, baru dikelola. Jadi prosesnya itu panjang ya. Emosi itu, perasaan itu perlu dikeluarkan dulu, dinamai, marah aku tersinggung. Diterima, ya nggak apa-apa, saya marah, saya tersinggung, saya merasa dihakimi, it's okay. Setelah itu kita kelola. Dan di situ ketika kita mengelola, kita mencoba melihat kebutuhan kita apa, kebutuhan orang itu apa, respon yang saya pilih seperti apa. Nah, itu yang bagian pertama tentang rasakan. Saya lanjut lagi ya yang berikutnya ya. Terima kasih ya Feby, ini bikin saya bisa memberi contohnya lebih enak gitu karena konkret. Yang kedua adalah akui. Ini maksudnya perasaan apa yang selama ini paling sering saya hindari. Kita perlu mengakui, misalnya perasaan bersalah atau perasaan perasaan tertolak gitu kan. Nah, apa itu yang sering saya hindari? Coba kita munculkan. Apa yang terjadi jika saya mengizinkan diri saya mengakuinya? Jadi kalau misalnya, ah, kalau ini emosi-emosi, perasaan-perasaan yang tidak membuat saya nyaman, misalnya iri hati. Lah masa kamu istri pendeta kok iri hati? Ya nggak boleh, misalnya gitu ya. Terus saya hindari tuh iri hati, tuh saya hindari. Ya itu bisa repot, maksudnya bisa jadi sesuatu yang busuk juga. Apa yang terjadi jika saya mengizinkan diri saya mengakui? Saya bisa mengelolanya dan itu saya akui. Oh, saya tuh iri hati nih pada orang itu. Apa manusiawi kalau saya iri hati, tapi saya tidak mau dibelenggu oleh rasa iri hati. Saya mau lepaskan itu dan saya mau mengelola emosi saya dengan lebih baik. Apa sih yang saya iri? Daripada saya iri kepada orang lain, lebih baik saya fokus pada apa sih yang saya butuhkan untuk saya bisa makin bertumbuh. Ya, tadi rasakan, kemudian bagian selanjutnya adalah akui. Lanjutnya adalah waspadai. Waspadai ini sebentar. Tadi waktu yang mengakui ini kadangkala proses sembuh itu dimulai dari penerimaan. Jadi ya mengizinkan diri saya mengakui itu artinya kita diakui terus diterima. Bukan menyangkal, bukan melawan, bukan menyalahkan diri. Kadang kan muncul inner kritik, ya gak boleh gitu Ani, seperti tadi saya katakan ya. Kamu kok iri hati sih? Itu dosa loh, gak boleh loh, kejahatan tuh katanya Alkitab itu kejahatan terbesar.

0: dan menjadi penyakit fisik kita. Makanya banyak orang yang sakit autoimun. Karena kadangkala kita tidak merasakan emosi kita, tidak mengakui emosi kita, sehingga lama-lama itu jadi penyakit. Ya, kita paham sampai situ ya. Kemudian berikutnya adalah waspadai. Di sini, luka lama itu sering muncul dalam bentuk pola lama. Jadi biasanya ngapain? Oh, biasanya saya itu, misalnya saya itu sukanya people pleasing, misalnya gitu. Jadi saya seringkali, misalnya, ah sudahlah pokoknya saya akan menyenangkan dia pengennya apa ya, saya turutin. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Refleksinya apa? Ketika saya stres, pola apa yang sering muncul? Nah, ini masing-masing orang beda-beda ya. Kalau saya itu, saya sudah tahu. Biasanya kalau saya stres, saya itu tipenya people pleasing. Pokoknya buat seneng orang lah, supaya saya tidak konflik dengan orang, supaya orang melihat saya itu baik. Nah, apakah harus senantiasa begitu? Nah, ini yang perlu saya sadari juga, sekali lagi, keterampilan untuk sadar itu penting. Bisa jadi polanya bukan people pleasing, tapi perfeksionis. Jadi, wah, saya harus sempurna ini. Saya akan begini, begitu, begitu, begono, kayak begitu. Bisa juga overthinking. Oh, nanti jangan-jangan kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Kalau ini gimana? Itu overthinking ya. Orang kadangkala itu melebih-lebihkan overthinking dengan berpikir. Berpikir antisipatif. Itu beda. Orang kadang mikirnya, ih kamu tuh overthinking. Itu kita judgment. Karena kalau kita berpikir antisipasi, itu oke-oke aja. Itu sehat. Tapi kalau orang sudah ngomong, kamu overthinking, itu judgment menurut saya. Apalagi kalau kita nggak kenal. Misalnya dalam satu diskusi gitu ya, ada orang yang sharing tentang dirinya, terus kita tuh menghakimi dengan kamu overthinking. Nggak perlulah kamu overthinking. Nah, itu menghakimi. Karena kan itu bukan, kita nggak tahu orangnya, kita hanya tahu luarnya, tidak tahu pergumulannya. Kita mengatakan overthinking. Padahal orang itu mungkin hanya punya pikiran antisipatif saja. Nah, ini perlu kita kenali. Apa yang sebenarnya dilindungi oleh pola tersebut, maksudnya pola overthinking itulah, atau pola people pleasing atau perfeksionis, itu yang dilindungi itu apa? Jadi kalau misalnya saya people pleasing, apa sih yang coba saya lindungi? Saya itu butuh diterima, saya butuh orang melihat saya baik. Itu yang saya lindungi, sehingga saya menampilkan diri bahwa saya itu menjadi orang yang menyenangkan buat orang lain, menjawab kebutuhan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, di sini ya teman-teman ya, saya lanjutkan lagi ya.
1: Bu,
0: Itu
1: ini ada Mbak Floras yang di kolom chat mau dibacain sekarang atau nanti, Bu?
0: boleh bacain dulu.
1: Ini kata Kak Floras, salah satu senjata saya untuk mengatasi people pleaser adalah mencoba selalu mengingatkan diri bahwa tidak selalu setiap hal yang terjadi berhubungan dengan diri saya.
0: Yes, terima kasih Kak Flora. Ini Kak Flora sudah sharing tentang tipsnya dan banyak dari kita itu juga mengalami hal yang sama ya, people pleaser, atau bisa juga gabungan gitu, gabungan. Nah, ini caranya dari Kak Flora adalah mengingatkan diri bahwa tidak selalu setiap hal terjadi berhubungan dengan diri saya. Ya, ingat lingkaran pengaruh ya teman-teman. Jadi kalau ada masalah, satu peristiwa, lingkaran pengaruh tuh begini. Anggaplah bahwa apa yang bisa saya kendalikan? Misalnya ada masalah ya, katakanlah tentang tadi, saya gunakan sharingnya Kak Feby ya tadi ya, tentang merasa diri dihakimi. Nah, itu gunakan.

0: lingkaran pengaruh. Ini misalnya saya yang bagian orang yang apa? Misalnya ini Kak Febinya sendirilah. Ini lingkaran pengaruh itu artinya apa yang bisa saya kendalikan dan apa yang tidak bisa saya kendalikan. Apa yang bisa saya kontrol, apa yang tidak bisa saya kontrol. Nah, kalau dalam kasus Kak Febi melihatnya kan, ya omongan dia di WA grup kan tidak bisa saya kendalikan. Yang saya bisa kendalikan ada pikiran saya, perasaan saya, tindakan saya. Daripada saya itu masih di grup itu dan belum tentu saya mendapat apa yang saya butuhkan. Ya kalau saya dapat yang saya butuhkan, kalau enggak, wong ini saya share begitu, orang itu ternyata menghakimi saya dan mungkin bukan hanya orang itu aja, mungkin ada yang lain juga. Nah, buat apa? Saya nanti akan semakin terpuruk. Ini tidak kondusif. Lah, apa yang bisa saya lakukan? Yang bisa saya lakukan adalah pikiran saya, perasaan saya, tindakan saya. Karena itu saya ambil tindakan keluar dari WA group. Itu lingkaran pengaruhnya yang bisa saya lakukan, yang bisa Feby lakukan. Nah, yang tidak bisa saya lakukan apa? Kalau saya ngomong bahwa kamu jangan loh, yang saya butuhkan itu kan pengertianmu, doamu aja, pemahamanmu, info lowongan kerja. Aku tuh butuh itu, kok kamu hakimi? Nah, itu masih geger tuh. Maksudnya di WA grup itu bisa ribut. Nah, modelnya Kak Febi, nggak usahlah, aku nggak bisa kayak begitu juga. Ya sudah, aku yang ambil keputusan. Karena ini ada di pihakku, itu bisa ada dalam kendaliku. Tapi pikiran orang lain, perasaan orang lain, tindakan orang lain, kata-kata orang lain itu tidak bisa aku kendalikan. Gitu. Nah, ini salah satunya yang saya menangkapnya seperti itu, Flora. Terima kasih. Sharingmu itu mengingatkanku untuk pentingnya kita punya memahami lingkaran pengaruh. Untuk ingat bahwa ya ini bagianku kah? Atau itu bukan bagianku?
1: Bu Ani, boleh izin bertanya lanjutan ya, Bu?
0: Boleh, silahkan.
1: Ya, terima kasih Bu tadi untuk penjelasannya. Cuma jadi kepikiran pertanyaan ini. Sebenarnya kapan sih Bu kita tetap bertahan dengan battle yang ada? Jadi misalnya kan dalam situasi sulit nih, kapan kita tahu sebenarnya karakter kita sedang bertumbuh? Tapi kapan kita tahu, okay, ini sudah cukup pertumbuhannya, udah maksimal, saatnya saya pergi. Karena ternyata berada di sini tuh ternyata nggak membangun lagi. Nah, bagaimana Bu mencari tahu batasan itu? Terima kasih.
0: Wah, ini pertanyaannya keren banget dan sulit banget ya. Jadi, itu yang tahu pasti diri kita sendiri. Nah, kalau ditanyakan batasannya apa, kita punya respon tubuh. Kalau saya ya, maksudnya ini yang saya gunakan. Kalau misalnya ya, ini kalau atau Flora punya punya case yang sungguh case yang kamu alami gitu lebih baik sih supaya contohnya relate dengan diri.
1: Boleh, boleh. Boleh, dari pengalaman pribadi. Misalnya saya itu sekarang enggak follow IG teman-teman. Dengan alasan karena saya mudah ke-trigger, jadi cemas, ansietas, dan karena saya juga jiwa kompetitif, kadang jadi membandingkan, akhirnya enggak grateful, enggak bersyukur sama pencapaian diri sendiri. Untuk melindungi itu, saya akhirnya tidak follow siapapun. Bahkan di WA story pun saya hide semua orang. Karena saya fokus dengan pertumbuhan diri saya dan saya lebih menghargai hubungan yang real. Artinya saya lebih pengen ngobrol, ketemu. Jadi saya lebih punya apa ya, kedekatan yang nyata gitu, Bu. Dibanding saya hanya melihat dunia yang semu tadi gitu. Itu intinya. Sampai dapat komentar dari keluarga sendiri dan komen kenapa sih nggak follow aja? Kan lu bisa batasin, lu bakalan bakalan bisa grateful atau enggak. Jadi saya jadi mempertanyakan tentang keputusan saya sendiri gitu. Padahal saya merasa dengan cara itu saya merasa lebih damai sejahtera gitu. Tapi saya jadi kepikir apa iya dengan saya apa mengakses sosial media itu sebenarnya Tuhan lagi pengen menumbuhkan saya yang tetap bisa fokus sama diri sendiri tanpa perlu terpengaruh dengan orang lain dan dunia luar. Nah, itu saya juga masih questioning sih Bu sebenarnya. Terima kasih Bu Ani.
0: Ya, terima kasih Flora. Kalau ini yang lebih jelas ya, lebih jelas. Jadi sebetulnya kita itu yang pasti kita punya hak untuk melakukan apa-apa yang kita pandang perlu untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah mengumpulkannya, bahkan kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan, itu tuh sudah ya wis, sudah terjadi pola discernment kalau aku bilang ya gitu. Itu berarti okay. Karena kan kalau ini baik sama jahat gampang, kita tidak perlu discernment. Tapi kalau ini baik sama baik, kan mau ikut follow media sosial itu kan ya baik, enggak follow juga itu kan baik. Tapi mana milih yang terbaik untuk situasi saya? Ukurannya adalah ukurannya Flora sendiri, bukan ukuran orang lain. Nah, cuman yang jadi masalah kan yang men-triggermu jadi berpikir ulang adalah ketika keluargamu ngomong, "Lah, kenapa sih? Bisa kan kamu juga follow, tetap follow, batasi mau follow yang mana?" Sambil, dan bukan berarti kamu nggak bisa bersyukur dengan itu. Ya, itu hanya saran. Tapi saran ini jadi ternyata kok menimbulkan tanda tanya gitu kepada Flora. Nah, aku bener nggak sih ya untuk ini? Nah, pertanyaan lebih jauhnya adalah apa sih sesungguhnya yang terjadi dalam perasaanmu, dalam pemikiranmu yang membuat kamu jadi goyah ketika keluargamu ini ngomong kayak begitu? Apakah mungkin keluarga ini orang yang kamu hormati, kamu hargai, dan kamu punya role modelnya itu dia. Kok dia ngomong kayak begitu? Jadi jangan-jangan aku tuh salah ya. Perasaan apa sesungguhnya ketika diomongin itu? Bukan masalah keputusannya ya, keputusannya untuk follow atau tidak follow, meninggalkan media sosial atau enggak, bukan itu. Tapi cari tahu dulu, wong saya sudah ambil keputusan ini kok, keputusan A. Tapi saya jadi meragukan keputusan A ketika orang ini ngomong ke saya, sehingga saya mah jadi bimbang nih, apakah tindakan saya benar atau enggak. Nah, cari tahu dulu apa sesungguhnya yang terjadi dalam diri Flora. Kok tertrigger? Nah, dari situ barulah kamu ambil keputusan gitu. Apakah ini membantu atau makin membuatmu bingung?
1: Iya, terima kasih Bu Ani, sangat menarik ya. Jadi kembali lagi ke kita sebenarnya. Betul apa yang mau kita hadapin, pertempuran apa yang mau kita hadapin, dan gimana kita menyikapi respon orang sekeliling kita ya. Jadi ini nggak bisa dijawab tanpa kita men-sharingkan di diri sendiri sebenarnya ya Bu Ani ya.
0: Iya, ya, betul. Karena yang tahu adalah diri kita sendiri. Makasih.
1: Ya, makasih Bu.
0: Responnya Flora dan pertanyaannya, karena itu makin memperjelas kita ya, karena kalau kita ngikuti omongan orang itu macam-macam, tapi kita tuh yang tahu diri kita sendiri. Dan satu hal ini sih saya sendiri ya, kadang kan kita itu sudah ngerasain bahwa oh, pertempuran ini tentang people pleasing lah misalnya sudah selesai, kita pikir gitu kan. Tapi di suatu ketika entah kenapa kok tubuh saya kok rasanya tidak nyaman ya. Saya merasa kepikiran terus, saya deg-degan lah, saya tidak nyaman. Nah, itu tanda bahwa kita belum benar-benar selesai. Jadi kita coba amati respon tubuh itu biasanya lebih jujur ketimbang pikiran kita. Ya, dari situ kita kelola. Ya, nggak apa-apa kalau ternyata belum. Belum selesai, ya kita kelola lagi. Tapi kalau kita nyaman, contoh itu, ah diomongin orang kayak begitu, enggak apa-apa, yang tahu adalah saya. Saya ambil keputusan seperti ini, dan itu membuat saya lebih damai, lebih nyaman, dan okay. Nanti kalau aku sudah siap, aku akan mungkin mulai lagi untuk itu. dan ya it's okay gitu. Ya, lanjut ya sekarang ya. Arahkan. Nah, ada dua lagi setelah kita mewaspadai, kita mengarahkan. Refleksikan apa satu kebutuhan yang perlu saya perhatikan minggu ini. Andai kata ada yang sesuatu yang rasanya itu saya perlu perhatikan ya. Itu pilih kebutuhan apa dengan jelas satu aja, jangan semuanya. Kok semuanya itu kita bingung. Kemudian setelah tahu satu langkah satu kebutuhannya, langkah kecilnya apa yang dapat saya lakukan untuk merawat diri saya. Contoh kalau misalnya saya itu kok kebutuhannya kebutuhan validasi ya. Kebutuhan divalidasi. Langkah kecil saya apa untuk dapat merawat diri saya? Saya mau merawat diri saya, validasi itu enggak tergantung pada orang lain, tapi dari diri saya sendiri. Terus caranya gimana langkah kecilnya? Saya akan menulis jurnal tentang self-compassion, misalnya gitu. Self-compassion untuk merawat diri saya. Satu aja, satu hari satu, saya ngomong ke diri saya sendiri yang bentuk kata-katanya adalah self-compassion untuk diri saya sendiri, sehingga saya merasa bahwa ya diri saya worthy and enough, misalnya. Itu arahkan. Dan yang terakhir ada T, temani. Refleksikan apakah saya itu menjadi sahabat yang menemani bagi diri saya sendiri. Jadi nggak harus memperbaiki kayak gitu, karena kita punya punya titik kritisnya masing-masing ya. Apakah yang penting kita itu menyadari apa sih yang jadi kebutuhan dari diriku sendiri, dan aku temani diriku kok perasaanku masih sedih, perasaanku masih berduka. It's okay, Ani, aku temani sampai kamu benar-benar siap kembali gitu. Ini yang perlu kita mencoba memahaminya. Jadi kesimpulannya, merawat inner batin itu dengan kata rawat. Rasakan semua emosi-emosi yang muncul, akui kebutuhan-kebutuhan kita, waspadai apa sih yang kita itu sering tolak, ada inner kritik apa yang ada di pikiran kita, ada gejala atau tanda-tanda dari ada tanda-tanda apa dari tubuh kita itu waspadai. Tanda-tanda tubuh, tanda-tanda dari inner kritik kita itu perlu kita waspadai. Kalau yang sudah ikut celebrated life, waspadai irasional belief kita. Kita perlu mewaspadai itu. Kemudian kita perlu mengarahkan lingkaran pengaruh. Jadi terima kasih pertanyaan dan sharingnya Flora itu membantu. Arahkan apa? Lihat lingkaran pengaruh ini itu bagiannya saya atau itu bagiannya orang lain. Saya mau bertanggung jawab atas semua luka yang terjadi, tetapi kita tidak perlu bertanggung jawab atas apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita mengarahkan diri. Dan yang terakhir adalah temani. Ibarat kata kalau ini kaitannya dengan inner child, reparenting, mengasuh ulang diri kita sendiri, karena kita kebutuhan kita akan orang tua kita yang ngayomi kita itu kita tidak terpenuhi. Ya, reparenting ini temani. Di sini ya, teman-teman, dengan rawat. Rasakan, akui, waspadai, arahkan, dan temani. Penutupnya, teman-teman bisa refleksikan bagian mana dari akronim rawat itu yang saat ini paling saya butuhkan. Konsentrasi satu hal, oh saya perlu mewaspadai, saya perlu mengasah keterampilan self-awareness saya. Boleh, silakan. Dan lebih baik fokus ke situ. Kalau teman-teman suka journaling, lakukan itu dengan rawat ini. Kemudian hari ini kita mau sama-sama, ini bukan hanya teman-teman, tapi saya juga hari ini saya akan rawat diriku sendiri. Karena itu adalah bagian diri kita yang dewasa, bukan berarti kita tidak butuh orang lain, tapi kita bisa ngerti bahwa orang lain belum tentu seperti ekspektasi harapan kita. Oleh sebab itu, yang bisa kita andalkan adalah diri sendiri. Selain Tuhan ya, Tuhan pun kita perlu benar-benar mengelolanya dengan baca Alkitab atau kitab suci, apapun agama kita, ibadah, dan lain sebagainya. Itu butuh effort lebih. Tapi kalau diri kita sendiri, yang paling tahu itu kan diri kita sendiri. Tapi kalau teman-teman misalnya, aduh aku nggak tahu ibu diriku, nah itu sesuatu tuh, silahkan boleh konseling. Atau butuh konsultasi, butuh coaching, butuh mentoring, silahkan ya, bisa cari pertolongan di situ. Sampai di sini saya mengakhirinya teman-teman, dan terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Sebelum teman-teman leave dari grup ini, teman-teman boleh menuliskan satu kata, satu kalimat yang teman-teman dapatkan dari sesi kita.
2: Boleh, ada yang mau langsung open mic mungkin sekalimat?
0: Oh iya,
2: Teman
0: betul.
2: saya, oh ini ada Bu, dari
0: Silakan, Alvina.
2: Kakak Petrina, belajar menyediakan waktu untuk rawat. Ya, dari Kakak Feby, saya akan waspadai untuk merawat diri saya. Kalau saya yaitu Bu apa self compassion, praktek self compassion tiap hari. Soalnya saya sadari saya sangat tajam pada diri saya sendiri. Jadi ya jadi ikut Affirm Center itu sibuk mengajari saya untuk lebih mencintai diri sendiri.
0: Ya.
2: Oh, dari Kakak Rusi, waspadai, wes. Siap Kak waspada. Dari Kak Flora, yuk rasakan emosi yang saya rasakan, mungkin merasakan semua emosi yang kita rasain ya.
0: Ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ya, saya akhiri dulu ya. Thank you, God bless.
3: Stay tune terus di 96.5 FM. Ikut sahabat Anda.

0: Mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
1: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M plus.
0: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M plus? Piye toh iki?
1: Aduh, Nenek, ini 3M plus itu cara memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh centik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M plusnya. Kita bisa memelihara ikan pemakan centik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasak kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan mengganti pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
0: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami. Dari bahan alami seperti binahong,

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Happy kids, happy kids, happy kids, hore!

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Shalom, sahabat muda. Salam jumpa untuk kita semua dalam acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini dituliskan oleh Pendeta Budiman dengan judul Mengenal Tuhan, yang didasarkan pada kitab Keluaran 6 ayat 1 hingga 13. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Sang Sumber Hikmat, kami saat ini hendak merenungkan firman-Mu. Curahkanlah kami pengetahuan dan pengertian agar kami dapat memahami isi firman Tuhan dan beroleh kekuatan serta tuntunan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami mohon Tuhan mencerahkan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak Tuhan sedia untuk mendengarkan. Amin. Sahabat muda, nats yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Keluaran 6 ayat 1 yang berbunyi, Akulah Tuhan. Sahabat muda, Musa pernah sangat putus asa dan mempertanyakan mengapa Allah menempatkannya dalam situasi yang sulit dan mengapa Allah tidak menyelamatkan umatnya. Ketika kita sedang merasa putus asa, memang sangat mudah bagi kita untuk tergoda mempertanyakan Allah serta mengapa ia tidak membereskan masalah kita. Namun, sama seperti Musa, kita perlu mempercayainya dan meyakini bahwa tujuan dan waktunya adalah demi kebaikan kita. Dalam menghadapi kesulitan, Musa berkecil hati, tetapi ia menyampaikan masalahnya kepada Allah. Sepertinya Musa belum begitu mengenal siapa Allah. Ketika Musa melakukannya, Tuhan menguatkannya dengan mengingatkannya tentang siapa diri Allah dan bahwa ia maha kuasa. Perjanjiannya untuk memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel, tentang kepedulian Allah pada penderitaan bangsa Israel karena orang Mesir, tentang penghakiman dan penghukuman atas bangsa Mesir, dan tentang janji bahwa Allah akan membawa umat ke tanah perjanjian. Tujuan Allah membiarkan Firaun menindas umat Israel adalah agar kekuasaan dan kemuliaannya diketahui dunia. Namun, ketika Musa menyampaikan janji Allah ini kepada banyak orang, mereka tetap tidak mau mendengarkan. Hal ini menyebabkan Musa ragu dan mempertanyakan kemampuannya sendiri. Namun keberatan tersebut terjawab dengan perintah Tuhan agar Musa kembali menemui Firaun dan menuntut pembebasan Israel. Sahabat muda, kita tidak boleh berkecil hati dan tergoda untuk berhenti ketika orang lain tidak menghargai apa yang kita lakukan untuk Allah. Sebaliknya, kita perlu mempercayai waktu dan tujuan akhirnya. Percayalah pada apa yang ia katakan, bahwa akulah Tuhan dan ia menjadi jaminan kita. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Ya Allah Bapa, kami tahu dalam kami mengenal Tuhan, kami menghadapi berbagai macam godaan, dan kami mau dan rindu untuk terus semakin mengenal Tuhan dan mempercayai kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar kami semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi dari hari demi hari. Terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Inilah doa dan rasa syukur kami ya Bapa, kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

The Station of Salvation, 96.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal ke-9 ayatnya yang ke-10. Hai, shalom, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Jumpa kembali bersama Febrian di program acara kesayangan kita, Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Man. Oke, puji Tuhan ya, bersyukur banget ya di sore hari ini, edisi hari Rabu 24 Juni 2026. Kembali ya menemani Zoomer semua di sore hari ini. Bro and sis semuanya, selalu sehat, bahagia, dan sukses untuk kita semuanya ya. Oke, dan juga mau menyapa Zoomer semua di sore hari ini yang mungkin menikmati libur sekolah atau libur kuliah ya, asik banget. Dan untuk Zoomer semua yang mungkin sedang aktivitas kerja, mungkin di kantor ya, atau ada deadline, lembur menjelang akhir bulan gak sih? Oke, dan untuk Zoomer semua yang mungkin sedang hangout dan seru-seruan bersama teman-teman ya, seru lagi bisa ditemenin di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda. Apalagi di hari Rabu ini kita bakal menemani Zoomer semua dengan lagu 100% Indonesia ya, yang akan menemani dari jam 5 sore sampai jam 6:30 malam. Oke, untuk yang ingin request, kirim-kirim salam atau request lagu dan sharing-sharing ya di sore hari ini bersama Febrian, boleh banget. Anda bisa langsung gabung aja ke nomor 081-745-0596. Dan jangan lupa juga ya untuk follow Instagram kami di @iktusfm. Oh ya, mau ngingetin juga untuk Zoomer semua yang mungkin ada rencana mau pergi kemana atau sedang gak ada di Semarang begitu, tapi ingin stay tune, jangan khawatir ya. Anda bisa langsung gabung aja di aplikasi Iktus FM di Google Play Store, ada ya. Dan misalnya kalau ribet, kunjungi aja website kami di www.iktusfm.com. Jadi bisa langsung streaming Iktus FM dimanapun dan kapanpun. Baik, sambil menunggu Zoomer semua untuk bergabung di sore hari, kita bakal nyiapin satu pujiannya dari Jazz Funk Fashion Gospel dengan judul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku, spesial untuk Zoomer semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Mer, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Itu dia aku cari. Berapa mas harganya?
1: Sebenarnya aku baru tanam, jadi masih belum sempurna.
0: Ya, padahal aku tuh udah cari kemana-mana, susah banget gak dapet-dapet.
1: Gini aja, aku rawat dulu sampai tumbuh sempurna, nanti boleh buat kamu.
0: Serius? Yeay, akhirnya. Tahu nggak, katanya bunga daisy ini bisa tumbuh terus nemenin kita sampai akhir usia.
1: Sampai akhir usia?
0: Ya hujan, aku boleh neduh di sini dulu nggak?
1: Oh iya, boleh, silakan.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, terima kasih untuk sumber semua, Bro and Sis, ya gak sih? Ya, terima kasih sudah stay tune banget ya. Dan barusan satu lagu dari Rio Clevy dengan judul Bunga Abadi, spesial ya, udah diputerin nih untuk sumber semuanya. Nah, di segmen kedua kali ini kita gak bosan-bosan ya untuk ngingetin Zoomer semua yang mau bergabung, boleh banget ya. Febrian tungguin sampai jam 6:30 malam ini ya. Anda langsung gabung aja ke nomor 081-745-0596. Jadi request apa aja, kirim salam ke siapa aja, kita puterin dan kita sampaikan salamnya ya di radio kesayangan kita 96.5 FM. Nah, di segmen kedua juga seperti biasa ya, kita akan memberikan informasi terkini traffic di Kota Semarang di jam 17.30 waktu Indonesia bagian barat ya. Kebetulan untuk Zoomer semua yang lagi streaming atau juga sahabat Iktus yang mungkin berencana mau pergi kemana ya. Nah, kali ini kita bakal memberikan informasi ya. Dibuka dulu ya dari paling ujung barat kali ya di Semarang. Semarang paling barat ya di Simpang Jerakah ya. Dari persimpangan Jalan Dr. Hamka dan Jalan Siliwangi, Kota Semarang. Ini terpantau ramai lancar nih Zoomers ya. Dan ada juga ya di Simpang Tol Krapyak menuju pintu masuk ke Tol Krapyak begitu ya. Ini juga terpantau ramai lancar. Dan masih ada sedikit sendatan ya, biasa karena jam pulang kerja begitu ya Zoomer. Jadi tetap hati-hati, jaga jarak lalu lintas ya. Dan selain itu kita juga akan beralih ke Kota Semarang bagian tengah ya, di Tugu Muda. Dapat kami informasikan untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus, terdapat dari arah Jalan Pandanaran menuju ke Jalan MGR Sugiya Pranoto maupun ke Jalan Dr. Sutomo, ini terpantau ramai lancar ya. Dan sedangkan di Jalan Pemuda ini ada agak sedikit macet ya, ya normal karena jam 17.30 mungkin jam pulang kerja atau mungkin yang lagi main ke dekat-dekat pusat perbelanjaan ya begitu. Nah, Jalan Pemuda ini terpantau agak sedikit macet ya, dan diharap untuk Zoomer semua maupun sahabat Iktus hati-hati di jalan, patuhi terus peraturan lalu lintas. Oke, saatnya kita beralih yuk ke Semarang bagian timur. Oke, dapat kami informasikan kepada Zoomer semuanya di Simpang Fatmawati. Dari arah Meranggen atau dari arah timur menuju ke Kota Semarang ini terpantau macet ya. Dan hati-hati terus dan juga jaga jarak begitu ya Zoomers ya. Sedangkan dari arah Jalan Brigjen Soedarto menuju ke arah Meranggen ataupun dari Jalan Arteri Soekarno-Hatta ini terpantau juga ramai lancar nih Zoomers. Oke, dari timur Kota Semarang saatnya kita beralih yuk ke selatan Kota Semarang ya. Dapat kami informasikan dari Simpang Eci Tol Serondol ya, dari jalan mana nih? Oh, Jalan Setiabudi. Dari Jalan Setiabudi menuju ke pintu masuk Tol Serondol maupun ke arah selatan ke arah Ungaran ini terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah Jalan Anton Sujarwo menuju ke Kota Semarang ini terpantau juga ramai lancar. Oke, saatnya kita beralih ya. Dapat kami informasikan untuk Zoomer semua situasi lalu lintas terkini ya di flyover Jatinggaleh, salah satu titik tengah ya, poros tengah di Kota Semarang. Ini terpantau ramai lancar di kedua sisi. Dan pengingat untuk Zoomer semua yang mungkin akan melintas dari Jalan Tuuk Umar menuju ke Banyumanik, lebih tepatnya ke Jalan Gombel Baru ya, karena sedang dilakukan kontraflow, jadi harap hati-hati, harap patuhi peraturan lalu lintas ya dan jaga jarak aman. Oke, itu dia ya Zoomers, pantauan traffic terkini di Kota Semarang dari pantosmart.semarangkota.go.id. Jadi hati-hati di jalan, patuhi terus peraturan lalu lintas ya Zoomers ya. Jangan lupa untuk menggunakan sabuk pengaman. Hati-hati di jalan ya, karena keluarga sedang menanti kita di rumah.
Oke, sambil menunggu Zoomer semua, bro and sis yang mau kirim-kirim salam atau request lagu, kita back to song ya. Saatnya sudah. Febrian siapkan satu lagu dari Malik and the Essentials dengan Senja Teduh Pelita. Cocok banget ya di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Zoom Zona Orang-Orang Muda, Dasyat Man.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pengen mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901

0: Calkun siapa? Emang kakak piara kalkun?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya ngerti. Kakak pengen bihun yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah Bune, ojo jadul gitu toh Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
5: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Oke, terima kasih sumber semua bro and sis yang masih stay tune ya di 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Satu lagu dari Bara Suara dengan judul Terbuang Dalam Waktu sudah diputar ini untuk sumber semuanya ya. Oke, saatnya kita akan membacakan dulu nih ya SMS atau WA yang udah gabung di Iktus FM di nomor WhatsApp 081745-0596. Yang pertama ada Yoram Rinaldo di Pontianak ya. Oke, stay tune ya. Dan juga mau request lagu dari Gigi yang apa aja, spesial untuk Zoomer semua dan Kak Febrian, semangat siarannya. Oke, terima kasih ya Kak Yoram Rinaldo yang sudah streaming nih jauh-jauh dari Pontianak, Kalimantan Barat. Oke, ada Yanti di Semarang Tengah. Selamat malam Kak, malam ya. Terima kasih ya Kak Yanti yang sudah bergabung. Request lagu dari Tulus yang Kelana, spesial untuk aku aja yang lagi standby di toko aja. Oke, terima kasih ya untuk Kak Yanti yang sudah bergabung di Iktus FM. Dan di bawahnya ada Daniel di Semarang Selatan. Oke, request lagu dari Hindia. Hindia ya, spesial untuk aku aja dan teman-teman yang lagi mabar. Wih, seru banget nih Kak Daniel ya. Stay tune terus ya di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Ditunggu aja lagu dari Hindia udah kita siapin kok ya. Jadi jangan khawatir, stay tune terus. Ada juga Desi di Gajah Mungkur. Oke, okay. Request lagu Yura Yunita yang harus bahagia, spesial untuk aku aja nih Kak. Oke, okay. Semangat ya Kak Desi dan harus bahagia dong tentunya ya. Jadi kita harus selalu share happiness, begitu gak sih? Kita harus membagikan kebahagiaan begitu, karena bahagia adalah obat ya. Oke, okay, terima kasih untuk Kak Desi di Gajah Mungkur ya, sudah stay tune ya. Ada Singgih di Kesatrian. Oke, okay. Request Kak lagunya apa nih, Superman Is Dead. Waduh, oke, okay. ditunggu dulu ya, kita cariin dulu. Terima kasih untuk Singgih di Kesatrian yang sudah bergabung. Ada juga nih Arsya ya di Candisari, request lagu Hi-Fi atau enggak lagu dari Rizky Febrian. Wah, oke, okay. Ditunggu aja ya untuk Kak Arsya. Di bawahnya ada Ferdinand di Banyumanik. Oke, okay. Request lagunya Fish dong Kak, untuk aku aja supaya lebih semangat. Wih, pokoknya biar Zoomer semua semangat dong, ya enggak sih. Untuk mau request lagu apa, Hindia atau Fish, ada juga, ada banget di sini. Oke, ditunggu aja ya untuk Ferdinand di Banyumanik yang sudah bergabung. Ada Cynthia nih ya, terakhir yang baru masuk banget nih Cynthia. Halo Kak Febrian dan Zoomer semuanya. Oke, halo juga ya Cynthia. Oke, request lagu It Get Tough dong Kak. Wes, lagu It Get Tough ya. Pokoknya udah disiapin ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Itu dia yang untuk Zoomer semuanya, makin sore makin ramai banget deh di sini. Untuk Zoomer semua yang mau bergabung, boleh banget masih bergabung ya, masih dibuka kesempatan untuk sharing, untuk request lagu. Anda langsung gabung aja ke nomor WhatsApp kami di 081745-0596. Jangan lupa juga untuk follow terus ya Instagram kami di @iktusfm. Kita kayaknya ngefan dulu kali gak sih, lagu dari Yura Yunita kayaknya asik nih. Harus bahagia ya untuk Zoomer semuanya. Jadi jangan kemana-mana dan bahagia terus ya bersama kami di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-23-32 081-914-54-23-32.
2: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
3: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
2: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
4: Hey Zoomers, ada yang baru nih.
5: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
6: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
5: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
6: blastis. Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
5: Hanya di 96.5 FM, ikutu sahabat Anda. Zoom, suara orang-orang muda.
7: Ayo ma, papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
8: Halo?
9: Halo pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
8: Pak, berhenti saja dulu pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
10: Ah, gak apa-apa. Halo?
8: Iya, tolong siapkan materi rapat ya.
10: Ya, lalu...
11: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
12: Sembilan enam poin lima FM, Iktus, sahabat Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, satu lagu dari Iggy Taff dengan judul Satu yang sudah diputerin untuk Zoomer semua pada sore hari ini. Oke, di segmen kali ini kita bakal info update ya untuk Zoomer semuanya. Ngomong-ngomong tentang cuaca nih ya, cuaca di Semarang beberapa hari ini agak-agak menentu begitu ya Zoomers ya. Kadang siangnya panas banget, tapi sore menuju malam kadang ada beberapa hari yang lalu udah hujan begitu ya. Nah, itu dinamakan dengan anomali cuaca nih Zoomers. Nah, apa aja sih anomali cuaca ya yang akan kita bahas nih di malam hari ini di Zoomers ya. Sesuai permintaan dari Shopee ya, tadi sudah bergabung melalui WhatsApp. Ini tolong dibahas dong Kak, anomali cuaca kok harian ini kadang siang panas, malamnya hujan. Pas banget nih ya yang akan kita bahas nih Zoomersnya. Terima kasih untuk Kak Sophie ya yang ada di Tembalang tadi ya, yang sudah sharing begitu ya untuk Zoomers semua. Nah, menurut dari situs kopas.com nih Zoomers ya, kadang ngerasa gak sih kalau cuaca tuh suka berganti gak menentu begitu ya, dan juga kita menjadi kurang aware begitu ya dengan kondisi cuaca terutama di kota Semarang pada akhir-akhir ini. Nah, kayak bulan Juni dan menjelang Juli ya, di bulan depan harusnya masih musim kemarau gak sih ya, tapi cuaca cenderung panas di siang hari tapi kok malah sore menjelang malam menjadi hujan ya. Nah, ini ternyata bagian dari anomali cuaca nih Zoomers. Nah, apa aja sih anomali cuaca itu? Nah, anomali itu berarti pergeseran atau perubahan ya dari yang biasanya terjadi nih Zoomers. Dan anomali cuaca itu adalah kondisi di mana cuaca terjadi pergeseran atau perubahan yang nggak biasa atau nggak lazim begitu ya. Contoh, siang harinya panas, suhunya tinggi, temperaturnya tinggi begitu ya. Tapi begitu menginjak ke sore atau malam hari, tiba-tiba temperaturnya turun dan menjadi curah hujan. Nah, penyebab anomali cuaca ini ada beberapa nih ya Zoomers ya. Dan ternyata anomali cuaca itu tidak terjadi begitu saja begitu. Dan masih ada penyebab-penyebab dari anomali cuaca yang kadang tidak bisa dipastikan atau tidak bisa diprediksi begitu ya. Nah, salah satunya adalah perubahan iklim karena El Nino atau La Nina ya, dan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik, kemudian dan juga beberapa faktor kekeringan dan meningkatnya curah hujan di suatu daerah, serta faktor pemanasan global ini juga ikut andil loh Zoomers ya. Karena ketika suhu meningkat, ini terjadi penguapan juga yang meningkat, sehingga curah hujan pun juga dapat kemungkinan besar akan terjadi nih Zoomers. Nah, jadi gak kaget dong ya kalau kadang pagi siang ya itu udah mulai panas banget, dan juga sore menuju malam kadang juga hujan. Nah, pas banget tadi waktu perjalanannya dari rumah di daerah Banyumanik hingga ke studio di Mugas ini terjadi hujan ya, dari kalau nggak salah di Jatingaleh menuju ke Sultan Agung begitu ya, ini udah hujan nih Zoomers. Tapi anehnya nih ya, begitu masuk ke jalan Veteran atau jalan ke menuju ke Mugas ini malah cenderung enggak hujan nih Zoomers ya. Ternyata itu bisa jadi karena hujan lokal. Nah, kira-kira efeknya apa aja sih anomali cuaca? Nah, ternyata efeknya itu selain suhunya meningkat dan juga berefek pada kekeringan atau kemarau kepanjangan begitu ya. Dan kedua, cuaca yang kurang menentu ini juga dapat berefek atau memiliki dampak di kehidupan sehari-hari. Contohnya, ini berdampak banget ya kepada petani atau pertanian ya, dan juga perkebunan. Ini bisa berdampak juga loh karena cuaca yang gak menentu. Nah, dan juga untuk wilayah atau yang daerah pesisir yang biasanya kadang hujan sedikit itu berefek ke banjir atau menimbulkan kerusakan-kerusakan begitu ya karena efek banjir. Dan cuaca yang gak menentu juga ini juga berpengaruh pada kesehatan kita nih Zoomers ya. Jadi kita kadang kurang fit, mulai flu gak sih ya, batuk, pilek, atau bahkan sampai migrain. Apalagi migrain itu di menuju ke akhir bulan itu juga banyak yang migrain atau pusing. Oke, dan ini juga beberapa tips terakhir ya untuk Zoomers cara menghadapi anomali cuaca ya. Yang pertama, ini kita harus jaga kesehatan kita, baik itu istirahat yang cukup,
kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi, minum obat multivitamin, dan yang paling penting di sumber sehat, rutin berolahraga. Nah, jangan mager-mager dong anak muda ya, kita harus rajin olahraga ya, minimal jalan atau jogging itu udah cukup kok sumber sehat. Dan selanjutnya kita juga bisa berupaya kecil, yaitu menjaga lingkungan ya, dengan mengurangi pemanasan global. Kita bisa langsung mengelola sampah ya, dan juga mengurangi penggunaan kendaraan bermotor serta beralih ke kendaraan transportasi umum. Wah, ini juga bisa menjadi salah satu tips and trick ya, selain hemat BBM, hemat pengeluaran juga ya, hemat apalagi ya, oh ya, mengurangi polusi itu pasti juga ya. Oke, itu dia ya, kurang lebih informasi seputar anomali cuaca. Semoga menambah insight dan juga menambah inspirasi ya untuk Zoomer semua menghadapi anomali cuaca di hari ini. Oke, sambil menunggu Zoomer semua yang mau bergabung, kita back to song lagi ya. Kita sudah siapin satu lagu dari Fizz dengan judul Tarot yang sudah di request ya tadi oleh Zoomer semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, satu lagu dari Gigi dengan judul Menari-Nari sudah diputerin ya untuk Zoomer semuanya. Oke, gak kerasa ya Febri sudah menemani Zoomer semua dari jam 5 sore sampai jam 6:30 malam di Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Man. Dengarkan terus ya Zoom Zona Orang-Orang Muda dari hari Senin sampai hari Sabtu. Start dari jam 5 sore sampai jam 6:30 malam ya. Terima kasih untuk Zoomer semua yang sudah bergabung. Mohon maaf ya jika ada salah-salah kata ataupun request yang belum diputer. Tapi jangan khawatir ya. Stay tune terus Zoom Zona Orang-Orang Muda ya, dari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam 6:30 malam. Oh iya, jangan lupa juga untuk firman untuk Anda dan juga Inspiration Hours ya di jam 7 malam ini. Oke, terima kasih. Akhir kata saya Febrian, mohon pamit. Terima kasih ya untuk Zoomer semuanya. Dan satu pujian dari Zaman Elia dengan judul dari Jacqueline Celos dengan judul Zaman Elia, spesial untuk Zoomer semuanya ya. Akhir kata saya Febrian pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

Seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

Station Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat itu, apa kabar? Selamat bergabung kembali di 96.5 FM itu sahabat Anda. Ani akan menemani Anda dan acara-acara sudah kami persiapkan untuk Anda malam hari ini. Dan mungkin saat ini sahabat itu lagi bersantai bersama keluarga atau menikmati santap malam. Bersyukur untuk berkat Tuhan. Sementara akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Hour. Baik, yang pertama kabar sukacita bagi setiap kita jemaat Tuhan, hadirilah ibadah KKR Mujizat dan Kesembuhan Ilahi Gereja Keluarga Allah Semarang pada hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 6 sore bersama hambanya Pastor Samson Debus dari Nigeria yang dipakai Tuhan secara luar biasa dalam karunia kesembuhan. Tempat Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7, Semarang. Info lebih lanjut hubungi melalui WhatsApp di 08222557900. Pastikan setiap kita hadir dan terima mukjizat pemulihan, kesembuhan, juga terobosan ilahi Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ajak juga keluarga, rekan, dan sahabat terkasih kita untuk beribadah bersama Sabtu 27 Juni 2026 pukul 6 sore bersama Pastor Samson Debus di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Plas Semarang Plaza lantai 3, Jalan Kiai Agus Salim nomor 7, Semarang. Tuhan Yesus memberkati. Info ibadah on air 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKMI Gloria Patri, pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Kemudian ada beberapa produk yang dapat dibeli di Radio Iktus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil. Juga ada obat gosok Wong Peng Hung. Kemudian air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup, Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab. Kemudian ada BioL, penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Mukas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan untuk karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Iktus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Mukas Dalam 4 nomor 9, Semarang.

0: ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
3: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
2: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
3: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
2: Hasil desain lebih estetik,
3: lebih fungsional,
2: dan sesuai kebutuhan Anda.
3: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
2: Hubungi kontak person David 081-914-54-23-32 081-914-54-23-32.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hai.

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iktus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

0: Ya.
1: Iki engko ketoke bapak iki perlu kulaan meneh.
0: Kulaan apa?
1: Ya ini kan ini lho yang semilan kecil-kecil tuh banyak alah. Orang beli.
0: Iya.
1: Ngopo tak tekoni to, Pak? Nah, ini untuk apa tuh belinya banyak-banyak? Bu, ini untuk teman nonton sepak bola.
0: Well, oh, lah panasan nah, kemarin kuaci 3 kilo langsung ludes.
1: Kuaci, terus itu apa itu yang kecil-kecil tuh, Pak? Yang ya pokoknya mereka tuh asik nonton Piala Dunia ya, Pak. Ini. Itu dengan ini cemilan-cemilan kecil. Nanti Bapak keluar sebentar ya. Belikan itu ya.
0: Lama. Masa sebentar.
1: Piye to nek lama-lama ya engko bungkusi kesuwen.
0: Ya mana harus di tempat grosirnya kok terus sebentar nek sebentar itu kan keluar ke jalan termasuk lagi itu sebentar.
1: Ya ndak gitu maksudnya iki. Ya wis. Mau ndak?
0: Ya wani piro.
1: Lah kok
0: kemarin barusan kulaan antrine kayak gitu.
1: Ini sekarang, nanti enggak antri enggak nek malam tuh enggak.
0: Oh iya. Ya wis, siap.
1: Ya wis pokoknya nanti ya, Pak. Ini rawang ini dulu, ini biar ini habis eh.
0: Apa nek iki?
1: Ini ada yang pesan wedang, wedang anget. Dah lah ini Bapak ini juga perlu minum wedang anget nek gitu.
0: Wedang anget piye? Wong Bapak ini baru nonton rekaman itu lho, ulangan siaran ulang.
1: Lah nonton kok sing siaran ulang.
0: Lah jagoku sing main kok berhasil kok.
1: Iyalah.
0: Ya ya wes iki dipateni wes. Nanti cari yang lain mah. Yang siaran langsung nanti dini hari.
1: Iya. Engko tak kancani wes nonton.
0: Iya. Mangen nek dhewean ra wani. Ala padune jenengan ya pengen nonton ta.
1: Lah ya biasane piye ya Bapak kan juga yang ngajak to dulu itu. Bareng ibu wis seneng nonton sepak bola terus ngono.
0: Aku lupa ketok okay, enggak sama ibu.
1: Ah ngono. Karo sapa yo?
0: Sama anak-anak to. Kita berlima ya seru. Jadi sahabat-sahabat waktu itu kami berlima. Anak-anak ya sebenarnya enggak kecil ya wong mereka sudah SMP SMA kok. Nah, kami berlima itu
1: ceritane mengko dhisik.
0: Terus?
1: Engko ceritane.
0: Oh ngono. Nanti disambung ya sahabat-sahabat angkringan ya. Kita jumpa lagi malam hari ini bersama saya Pak RT.
1: Saya Bu RT.
0: Di Angkringan Gayeng yang akan menemani sahabat sampai jam 9 malam. Dan sahabat-sahabat bisa berkomunikasi dengan kami di 8313611
1: atau lewat WhatsApp, tuliskan pesan Anda melalui nomor 081-745-0596.
0: Iya, ingat ya sahabat, di WA itu kalau pesan bukan pesan makanan ya. Nanti silakan berkomentar ya sahabat-sahabat ya sekitar Piala Dunia. Ya, ada kesan apa-apa sih di rumah atau mungkin malah nonton bareng wong sa RT gitu atau di rumah sengaja pasang TV 85 inch. Ya sehingga asik sekali ya. Baik sahabat, kita akan jumpa sampai jam 9 malam. Tetaplah di 96.5 FM Iktus sahabat Anda di sesi
1: Angkringan Gayeng.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Pak, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
6: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
5: Loh, Pak, bukannya belum dibawa, Pak?
7: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: spa iki karo minum kopi, minum hitam kopi. Dengan cerita tadi dilanjutkan ceritanya mau.
1: Ya. Dulu dulu kita kan pernah dengan anak-anak kita itu. Sampai dini hari. Mulai nonton Piala Dunia dan kita beruntungnya
0: jadwalnya dipasang ya, Pak. Jadwalnya dipasang di bawah kan, tangga itu.
1: Betul, karena waktu itu dari koran yang kita langganan ya.
0: Dipotong, tempel ke.
1: Dan itu nanti malam ini main ya. Nanti
0: ya. Ini jagoku yang main. Nah,
1: nanti besoknya bangun siang semua.
0: Ya itulah.
1: Kebetulan hari libur itu ya.
0: Terus persiapannya kuaci matahari, bunga matahari.
1: Kuaci
0: sampai berkilo-kilo.
1: Iya.
0: Ada imbasnya enggak ya itu?
1: Ada. Ngerti. Imbasnya. Imbasnya ya bibirnya tebel. Karena banyak garamnya.
0: Iya
1: ya, mesti garamnya banyak masuk ke tubuh ya.
0: Iya.
1: Sedikit-sedikit tapi kali banyak jadinya ya banyak.
0: Tapi yang asik itu kan kebersamaannya itu toh, Pak.
1: Iya.
0: Begitu betul. Tim. Ya. Tim jagonya itu memasukkan. Wah, wis ramene kaya.
1: Tengah malam pun teriak-teriak.
0: Itu tetangganya kira-kira.
1: Tetangganya berkembang. Wah, kan mesti kan wah Pak RT tadi malam seru. Iya, ya, karena
0: soalnya mau ngomong Pak RT ki mripene orang. Enggak enak.
1: Tapi ya enggak juga sih, karena kita di rumah kita cuma terdengar aja, enggak sampai mengganggu sih.
0: Tapi kita juga dengar kok yang di rumah orang yang juga
1: rumah orang lain
0: nonton
1: juga,
0: ya.
1: Apalagi yang nobar itu di Jalan Indra Prasta ramenya kayak gitu.
0: Tapi ini yang Piala Dunia ini kayaknya kok enggak seheboh dulu ya, Pak?
1: Maksudnya enggak seheboh dulu apa?
0: Dulu tuh kayak kan nobar-nobar tuh banyak gitu.
1: Oh, sekarang banyak
0: masih
1: juga.
0: Banyak.
1: Iya.
0: Oh, berarti hanya, ibu yang enggak.
1: Enggak, masalahnya dulu itu kan informasinya itu kan sumber informasinya kan sedikit. Kalau sekarang itu sumber informasi itu nyaris tidak bisa dipercaya gitu, saking banyaknya.
0: Ini terus orang malah antaran ya tadi.
1: Iya, benar. Jadi misalnya aja ya, misalnya di Facebook gitu. Itu di grup PSIS kemudian di grup apalagi di sama-sama grup PSIS yang berbeda itu informasinya bisa jadi berbeda.
0: Nah itu membingungkan toh ya.
1: Iya makanya itu terus kemudian tempatnya untuk nobar-nobar itu juga bejo-bejonan kalau pas kita dapat. Apa namanya buka di informasinya itu. Oh kebetulan ini nanti nonton bareng pertandingan antara Brasil lawan Argentina misalnya ya. Nanti ketemu di final Brasil sama Argentina kan seru gitu.
0: Itu kapan, Pak?
1: Ya. Oh, belum tahu. Ini belum, ya. Ini yang masuk 32 besar itu kan belum.
0: Oh, ini baru 32 besar.
1: Belum. Masih di penyisian grup ya. Masih di penyisian grup. Jadi itu kan dibagi menjadi berapa belas grup.
0: Maksudku
1: itu
0: gini loh, Pak. Berarti masih lama aku dodole oke.
1: Iya, makanya kalau kita mau stok banyak juga enggak apa-apa karena semakin ke depan itu harus semakin banyak stok kita siapkan.
0: Iya, semakin ramai ya.
1: Iya, dan makannya bungkusnya jangan seperti kalau orang datang makan loh.
0: Tapi
1: ya snack-nya itu kan biasanya kan kecil-kecil yang 3 ribuan.
0: Oh, ini diambil karena nontonnya lama ya.
1: Iya, biasanya kan dibawa pulang itu untuk bekal nonton. Jadi mungkin yang seperempat kiloan.
0: Gitu. Oh, seperempat kilo.
1: Sama setengah kilo. Setengah kilo langka sih.
0: Anak keluarga iya toh Pak, sampai kita aja.
1: Nah, tapi nah, kalau nonton bareng yang menyelenggarakan RT gitu, itu mesti harus kiloan itu.
0: Lah kok Pak RT enggak menyelenggarakan
1: nobar ini? Ya nanti gitu, kalau nanti kan di finalnya nanti ya Pak RT menyelenggarakan.
0: Wis tak dukung, engko tak goreng ke pisang wis.
1: Nah, gitu kan. Iya, nanti bisa menggunakan proyektor, bisa menggunakan TV yang 85 in. Ya karena enggak ada yang punya ini di RT kita atau ada yang punya tapi di dalam
0: 40 wis gede lah, Pak.
1: kalau ditonton bareng ya kurang besar.
0: Kurang besar ya.
1: Kurang besar. Paling tidak itu 75.
0: Ya, zaman biyen itu yuk kecil yuk rame.
1: Ya, waktu kita dulu itu ya 14 ini
0: nah,
1: itu sudah
0: iya, hebat ya. Ya makanya yuk wis lah. Iya. Nanti yuk. Gak usah besar-besar.
1: Wah, Bu RT.
0: Ngirit-ngirit.
1: Oke, sahabat-sahabat angkringan silahkan yang punya pengalaman spesial.
0: Dengan
1: pesan spesial dengan balik. Bildun ini.
0: Bildun. Iya. Iya. Nah, ini tadi kok Daniel Bung Bun sudah nanya. Nah. Ini temanya apa toh Pak? Pak yang diomongin ini sepak bola.
1: Iya, Piala Dunia.
0: Piala
1: yang
0: dunia.
1: Disingkat Pildun.
0: Iya, kok Daniel apa suka apa enggak? Kita enggak iki.
1: Oh, Daniel Bung Bun itu pemain sepak bola dia.
0: Iya.
1: Bagian anu kiper dia.
0: Kiper, orang nyangkap.
1: Kalau ada bola pas di depannya ditangkap.
0: Tapi kalau
1: jauh dibiarin aja.
0: Dilihat aja.
1: Dibiarin sambil bilang gini, kan aku enggak suruh kamu di sana. Aku akan tangkap kau kalau di depanku.
0: Ya, boleh nih.
1: Karena kamu enggak di depanku ya tak biarkan aja. Silakan masuk. Masuk-masuklah sendiri. Paling nanti dipungut pemainnya.
0: Iya. Kene ana pemain sepak bola ya apa? Kiper ngono apa ya, Pak? Maksudnya
1: ini aku sambil makan ini masih ada.
0: Kok mengunyah itu
1: ya? Ya kan disediakan ya dinikmati lah.
0: Iya.
1: Nah, jadi itulah. Tapi terjadi loh Bu, yang jenengan bilang itu tadi.
0: Gimana?
1: Itu terjadi pada waktu Bapak yang main sepak bola.
0: Pak RT yang main.
1: Iya.
0: Pak RT kipernya.
1: Sekelurahan itu kan ada 5 RW. Terus diadakan kompetisi futsal. Tiap RW itu kan mengeluarkan pemain. Nah di RW kita itu tuh hanya ada 3 pemain yang siap. Terus akhirnya Bapak kan berusaha cari, karena sudah waktunya udah mepet banget sih. Mainnya jam 7 itu jam 6 cari pemain. Dapat 1 anak SMP lagi. Kan kurang 1. Lah kurang 1 ya Pak RT sendiri
0: masuk.
1: Main loh. Saya itu main, jadi teman-teman main saya itu usianya itu paling tua itu mereka itu 20 tahun. Jadi 20 tahun ke semakin muda ya.
0: Jadi terpautnya 30 tahun.
1: Wah, terpautnya luar biasa. Pada waktu itu saya udah usia 55 tahun.
0: Lah iya kan 30 tahunan.
1: Main pertama menang. Masih bisa lari, Pak RT. Main yang kedua, babak kedua itu sudah mulai jalan. Jadi kalau ada bola dekat saya ya tendang, enggak ada ya dikejar, kalau bisa, kalau enggak saya biarkan daripada saya jatuh. Terus kemudian kalah itu. Babak ketiga, ini penentuan juara tiga. Kalau kalah ya berarti enggak dapat juara itu kan. Nah, Pak RT yang jadi kiper. Enggak kuat lari, sudah enggak kuat lari. Udah kalian berempat itu aja pemainnya udah tele-tele karena main 3 kali toh itu. Bukan 3 set loh, 3 kali. Tiga kali dua babak, kan 6 babak. Nah itu kalau ada ditendang itu, Pak RT nggak bisa jangkau bolanya, biarin aja masuk.
0: Masuk ya Ben?
1: Iya masuk ya Ben, kalah ya biar aja daripada nanti
0: jatuh.
1: Dipaksakan sendiri, jatuh ya rugi sendiri, nggak ada yang nanggung kan.
0: Terus? Nah,
1: ya terus akhirnya ya seperti Ibu tadi bilang.
0: Ya Ibu nggak bisa bayangkan Pak RT, ngoyak bola jatuh.
1: Wah, kalau jatuh ngeri ta. Dengan berat badan 88 kg ini jatuh itu sangat berbahaya.
0: Ya, makanya jangan jatuh.
1: Jangan jatuh. Ya. Ini untuk yang untuk yang badannya sudah over. Ya, overweight.
0: Jangan jatuh.
1: Jangan jatuh.
0: Ya Pak, nek jangan jatuh ku yo kabeh aja. Jangan ya, jatuh.
1: Tapi harus berusaha, makanya kan seperti misalnya turun tangga naik tangga. Itu benar-benar harus ada pegangan.
0: Harus siap ya.
1: Iya, pegangan. Dan harus konsentrasi saya sedang naik tangga. Jangan berpikir yang lain. Jangan berpikir nanti yang saya temui siapa.
0: Bisa nyandung.
1: Nanti ada masalah apa dan sebagainya. Misalnya juga seperti kita sekarang kan di lantai 3. Tergesa-gesa karena waktunya pendek ya, hanya 1 lagu. Harus turun ke lantai dasar. Kemudian nanti harus buka pintu toilet, menghidupkan lampunya, kemudian melaksanakan tugasnya, terus kemudian selesai kembali lagi, itu kan kesusu itu. tergesa-gesa. Hmm. Itu tetap harus konsentrasi, saya sedang menuruni tangga, saya sedang naik tangga. Itu harus, tidak boleh tidak.
0: Gitu ya.
1: Iya, supaya kita itu tadi, kita tidak boleh jatuh.
0: Nah, gitu kan. Tipsnya itu, sepak bola tadi tidak boleh jatuh kok tekan gini.
1: Ya, ya itu kan kan seperti tadi. Saya saya harus harus menghargai diri saya sendiri, harus menjaga diri saya sendiri, dan sekarang saatnya kita mendengarkan yang satu ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Pak RT ternyata kulaannya belum datang. Ini katanya tadi minta lama, nih bener ya Pak antri ya, mungkin juga. Ya wis gak apa-apa lah, biar ini saya lanjutkan dulu. Sambil ini tadi mungkin ada sahabat-sahabat angkringan yang pengen ngobrol tentang Piala Dunia. Kayaknya pada gak tertarik apa ya Piala Dunia. Padahal kalau di rumah pada nonton loh ya. Ini Kodenelong pun juga ngomongnya ya, kayaknya gak suka. Suka apa enggak ya Kodenelong pun? Ya karena yang namanya olahraga itu enggak semua orang suka. Tapi kalau yang sudah suka banget nih tentang dengan sepak bola ya misalnya. Wah itu mbok, itu dini hari atau tengah malam itu tetap dijalani, yang namanya seneng ya. Tapi kalau sudah enggak suka ya mungkin yo alah wegah ngapain nonton. Mungkin seperti Bu RT dulu. Nah, sepak bola, bola cuma satu direbutkan sana sini. Mbak wis diambilkan bola satu lagi biar enggak repot pada milih bola. Ya. Nek ketoke Pak RT udah datang ini kula aneh. Alah ya ampun. Piye Pak? Sudah ada kah?
1: Tenang.
0: Hah?
1: Lari aku.
0: Wah, sih. Ya, terima kasih. Ini benar-benar akeh ya Pak ini.
1: Tapi tadi kan Bapak sambil ngobrol WA. Ya, kebutuhannya apa-apa gitu, begitu datang tinggal ambil.
0: Oh, iya.
1: Sambil jadi, lari.
0: Jadi anu ya, apa lebih cepat daripada kalau sampai sana baru milih ya?
1: Ya, betul, betul. Jadi sudah ditentukan ini gitu.
0: Nah, baguslah. Terima kasih, Pak. Nanti kita tinggal membungkusi sesuai ya. Selera.
1: Bapak tinggal yang jual ya, melayani pembeli.
0: Udah, Bapak enggak usah, biar ini tak anu aja. Nanti Bapak, Bapak kan nonton sepak bola dulu.
1: Loh, ya nontonnya nanti kan bersama. Bersama yeah. Yang beli. Karena kan waktunya memang dini hari. Dini hari yeah. Itu sampai anu loh Bu.
0: Yeah.
1: Sampai pagi loh.
0: Lah ya.
1: Sampai itu namanya. Tadi pagi itu sampai jam 8 masih ada yang main. Itu.
0: Pagi ya Bapak bangun yeah. Masih ngelihat.
1: Wah. Sampai gak lihat itu.
0: gak lihat jam.
1: Gak lihat gambarnya. Tulisannya gak kelihatan karena ngantuk.
0: Ngantuk. Oh. Lah terus kayak gitu itu mereka itu apa ya enggak butuh tidur ya? Dia
1: siapa?
0: Nonton gitu.
1: Oh, yang nonton.
0: Oh.
1: Ya kalau yang namanya nonton ya enggak butuh tidur.
0: Maksudnya itu nonton. Maksudnya itu loh, apa ya kan dia kerja.
1: Loh, kalau kerja ya kerjalah, kerja sambil ngantuk-ngantuk sedikit gitu ya.
0: Itu berarti ono pengaruh hasil pekerjaan dengan Piala Dunia.
1: Oh lah, kui nggo penelitian anu tesis.
0: Iya wis. Sapa sing arep S2?
1: Kalau iya. Disertasi kurang tinggi itu.
0: Mm-mm,
1: itu ya, skripsi aja. Atau tesis itu pas.
0: Skripsi, ya. Skripsi masih bisa ya.
1: Ya
0: wis tas nom saiki wis bendo golek ide.
1: Iya, karena kalau anak-anak muda sih tidak hanya masalah Piala Dunia atau apa, tapi mereka biasanya tidurnya dibalik.
0: Oh gitu.
1: Iya, kalau tidak dibalik ya bergeser, mulai tidur jam 12 atau dini hari, nanti bangunnya agak siang, terus kerja sampai malam lagi. Gitu.
0: Tapi ya Pak. Yang sekarang itu anak-anak itu naik kerja beneran loh ini. Itu juga ada yang dini hari baru berangkat. Kan yuk tidurnya gak bisa kayak kita toh yang rutin
1: betul,
0: malam.
1: Betul.
0: Nah, itu terus metabolisme tubuh yang biasanya misalnya ya harusnya istirahat gak istirahat. Harusnya aktivitas malah tidur. Nah itu terus gimana?
1: Itu kalau secara apa ya, secara medis ya Bu, memang pasti ada pengaruhnya. Tapi ya, ini kan berhubungan dengan kemurahan Tuhan. Tubuh kita itu akan segera menyesuaikan dengan kondisi seperti itu apabila dilakukan dalam jangka waktu yang lama begitu.
0: Oh, jadi
1: untuk hal ini loh.
0: Jadi anu ya. Bergeser ya melu bergeser gitu.
1: Ya adaptif ya. Jadi misalnya aja begini, kita biasa di Indonesia ya, Terus kemudian kita pindah ke atau sedang berada di Amerika atau di Kanada yang sekarang ada Piala Dunia. Dan selama sebulan di sana berarti terbalik kan waktu kita.
0: Iya,
1: waktu kita di sini tidur, di sana waktunya kerja dan melek gitu kan. Makanya kan sepak bolanya mainnya itu kan mulainya sore mestinya.
0: Sore itu ya.
1: Sore kita atau siang ya, di sana enggak begitu panas sih. Tapi sekarang musim panas juga. Nah, itu itu kebalikannya. Dan itu mungkin semalam dua malam akan terjadi perubahan seperti ketika kita piknik. Katakan aja kita mau ke Bali gitu ya. Itu perjalanannya itu kan 12 jam. Dan dalam perjalanan itu bisa jadi kita tidak tidur. Nah, jadi kondisi ini sedikit banyak berpengaruh, namun begitu sudah beberapa saat, entah berapa hari dan sebagainya, tergantung dari kemampuan tubuh kita beradaptasi, itu akan menjadi malah aku koyo ahli aku ada lora. Nek koyo berarti ora ya, ora apa-apa ya.
0: Ora apa-apa. Ya wis aku percaya wae lah, Pak.
1: Iya, percaya wae.
0: Ahli apa tidak wis aku percaya wis.
1: Iya, kalau kalau yang pastinya kan Bapak ini kan ahlinya itu kan ahli
0: Rani lucu.
1: Ahli olahraga yang
0: ahli
1: pasti.
0: Ahli olahraga gitu. Ya jelas. Iya. Ya wis, Pak. Kita itu senang sekali ketika melihat orang juga senang. Iya kan?
1: Yeah.
0: Yang namanya nonton bola itu tak kira orang itu senang banget ya. Iya kan?
1: Yeah.
0: Apalagi ketika itu tadi yang Ibu katakan pas timnya itu ngegol ke.
1: Nah, yeah.
0: Itu adrenalin semua pokoknya wah luar biasa. Nah, itu kan menyenangkan dan membuat tubuh sehat ya sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Tetapi terkadang yukwi, orang yang tidak suka nonton sepak bola itu biasanya kan kebalikan lah, kayak gitu aja diruangi sampai sampai enggak tidur sampai dan lain-lain lah omongnya.
1: Iya, sebenarnya toh Bu. Kalau mau praktis ya, hemat ya, untuk nonton bola itu ya, beli bola sendiri terus ditonton aja, diletakkan di atas meja ditonton gitu.
0: Nenek gue cepet bosen, Pak. Terus tidur
1: gue. Kan mau nonton bola atau beli bola macam-macam, bola sepak, bola voli, bola basket, bola futsal, ya toh. Nanti dijajar-jajar. Kalau bosen lihat bola kaki, bola voli, bosen bola voli, bola basket, gitu kan. Sampai akhirnya bola tenis, bola bekel.
0: Kita kok tinggal lucu-lucuan ada kayak gitu ya, Pak.
1: Iya, ada, sudah ada. Ada parodinya juga.
0: Iya, itu.
1: Iya, sekarang itu yang enggak ada itu apa sih, Bu?
0: Ayo,
1: yuk. Nyari semuanya ada yang
0: terus, tapi semua orang tuh bisa bikin tuh kan.
1: Nah, tapi gini, Bu. Kan ada kecerdasan buatan atau AI ya. Nah, itu ketika dia setiap apa yang kita sampaikan itu dia selalu punya jawaban. Sudah dua kali sih Bapak membuat mereka klepek-klepek sih. Bukan mereka ya, si AI itu. Gak bisa jawab pertanyaannya Bapak. Gak bisa dia. Salah jawabannya. Dia bisa jawab tapi jawabannya salah. Namun demikian karena dia itu mesin, bukan manusia. Ya, komputer. Jadi ketika dia salah, ya dia mengakui kesalahannya. Dan ketika kita yang benar, dia mengakui kita benar, kita pinter gitu kan. Keren ya. Ya, tapi keren-keren pun kita harus tidak
0: ingat bahwa ya, itu juga buatan manusia.
1: Buatan manusia dan kita bisa lebih dari dia gitu kan.
0: Nah, apalagi Tuhan berikan hikmat pada kita. Ya kita enggak tahu sih ya itu apa itu kan bukan apa ya apa itu ya hikmat.
1: Itu. Enggak lah,
0: enggak
1: itu
0: kan karena buatan itu. Manusia ya manusianya itu yang punya hikmat untuk
1: itu hikmat manusia.
0: Iya.
1: Ya, karena tapi yang cukup mengherankan ya, walaupun kita tidak terlalu heran itu ya. Memang nyaris semua masalah yang kita tanyakan dia punya jawaban begitu loh.
0: Iya, pintar luar biasa.
1: Iya. Bahkan sampai
0: dijak guyon bareng ya mudeng.
1: Iya, diajak guyon juga mudeng gitu kan. Dan ketika diberi nama itu ya terus diingat-ingat terus.
0: Bahayanya kalau ada orang yang mungkin dia itu orangnya apa introvert ya, introvert, dia di dalam, di rumah terus, nggak mau keluar. Ya dia punya, sudah punya teman di situ, temannya ya ngobrolnya sama itu terus. Gimana coba kalau sampai gitu?
1: Jelas ini
0: penyimpangan, ya.
1: Penyimpangan ya.
0: Ya maka kita harus awasi deh anak-anak kita yang sekarang ini mungkin mereka memang enggak terbatas ya. Apapun di, mereka bisa tahu. Tapi kan ya kita sekali lagi kita diberi hikmat Tuhan untuk bisa mendidik dan membimbing anak-anak kita.
1: Iya. Makanya Bu, kalau sekarang ini kan anak-anak sekolah itu kalau kesulitan itu mereka larinya tidak ke guru, ke orang tua, tapi tanyanya ke situ.
0: Nah itu harus berarti kan dia pengganti guru, pengganti orang tua,
1: tetapi
0: pengganti sekolah.
1: Tetapi ada satu hal yang yang penting, ini nggak bisa menggantikan guru. Yang bisa memberi kasih sayang, memberi apa cinta yang tulus begitu, nggak bisa.
0: Kan dia hanya kata-kata.
1: Iya betul.
0: Lah bahayanya kalau nanti sudah ada apa robotnya?
1: Pasti nanti akan ada seperti
0: menyentuh
1: itu.
0: Kita yang bisa ngepok-pok pundak, menghibur.
1: Wah kalau bahaya. itu kalau sudah dalam bentuk fisik kayak gitu memang mahal. Tapi kalau sudah dalam, kalau masih dalam bentuk apa di layar begitu, bisa kita ngajak ngobrol seperti manusia.
0: Kayak kita kalau video call gitu ya Pak?
1: Iya seperti video call itu ya. Ya. Dunia semakin luar biasa dan waktunya kita untuk semakin dekat dengan Tuhan supaya semua boleh berjalan baik ya.
0: Tetap kita bisa membedakan mana yang baik dan tidak. Oke. Ya Pak. Ayo kita bungkus isi iki karo ngrungokno iki lagu ya.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: Nah, dia sudah siap semua. Nah, tinggal nunggu. Ada yang biasanya itu sudah pada WA loh, Pak. Bu, nah, disiapkan ya, tak ambil nanti.
1: Nanti gitu. Tak buat pengumuman pakai pengeras suara.
0: Alah.
1: Hei warga RT ku, siapa yang mau beli makanan untuk nanti malam nonton sepak bola, segera daftar di Pak RT.
0: Lagi corongono Pak RT lah yuk, warganya jadi Pak RT udah promosi.
1: Alih profesi.
0: Iya.
1: Alih profesi jadi bakul.
0: Tapi ya yang penting dijalani dengan baik.
1: Iya. Yeah.
0: Yang pengen nggak merugikan orang lain.
1: Nah, ya enggak sih. Cuma yang harus diperhatikan bagi sahabat-sahabat yang masih aktif bekerja, tidak libur.
0: Ya maka jangan tenang.
1: Saran saya jangan nonton sepak bola kecuali
0: tidur dulu.
1: Kecuali tidur dulu, pulang kerja ya, langsung tidur ya, terus sedikit nonton. Tapi itu pun pasti akan mengurangi produktivitas kerja sih.
0: Iya. Wong ora gitu aja kadang juga produktivitasnya turun.
1: Iya, turun karena ngantuk. Makanya kalau Bapak di kantor itu siapkan kopi.
0: Ya itu ya. Juga kopi itu ya, boleh sih Pak. Cuman kan akhirnya tubuh ini gak istirahat, otaknya gak istirahat juga.
1: Gak begitu.
0: Piye?
1: Jadi begini. Jadi kalau sudah tidur, kemudian nonton, nah, terus kemudian saat kerja ngantuk.

0: selama ini waktunya kerja tetap harus melek. Ya. Terus kalau masalah tubuh nggak bisa istirahat atau tidak, ya itu kan sudah bisa dihitung istirahatnya sudah cukup apa belum, gitu kan?
1: Urusannya nek bar kerja gitu toh?
0: Iya, habis kerja harus harus nyahur utang, kan. Begitu. Jadi ya yang ya harus dipastikan supaya tempat kita bekerja itu tidak dirugikan, entah itu lembaga apapun ya.
1: Ya, sebetulnya gini kok Pak, saatnya kerja ya kerja, saatnya istirahat ya istirahat, saatnya butuh bersenang-senang, yeah. Refreshing, nonton sepak bola kan ya refreshing, yeah, ya refreshing. Ya terus gini Pak, ibu itu juga pernah ngomong-ngomong gitu, apa di keluargamu juga senang sepak bola? Iya Bu, kami itu nonton itu juga anak-anak ini nonton semua. Istrinya juga nonton. Iya. Wah, berarti kok podo.
0: Ya, mungkin sahabat-sahabat angkringan banyak yang juga mengalami demikian ya. Jadi yang nonton tidak hanya bapak aja, tapi juga bapak, ibu dan anak-anak itu ya.
1: Kompak.
0: Kompak. Ya. Ya, tapi yang harus diingat adalah kalau memang besoknya itu masih hari kerja, maka harus dihitung, dikira-kira supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ngantuk, ya ngantuk, aku nonton Pildun.
1: Akhirnya saya disalah kayak Pildun ya.
0: Iya, kalau memang kerja gini, kalau saya pimpinannya, saya nggak mau alasan itu. Ya, kamu tetap harus kerja, kalau memang ngantuk cuti aja, nggak usah masuk kerja. Cuti di luar tanggungan kantor, berarti potong gaji itu kan. Iya kan? Karena itu kan akan mengganggu tidak hanya mengganggu produktivitas, tetapi juga mengganggu yang lain gitu loh. Bayangkan aja.
1: Iya, batu sandungan
0: kalau,
1: tadi.
0: Kalau kita kerja bareng-bareng, terus kita kerja sungguh-sungguh, tapi teman kita ngantuk gitu kan.
1: Ayo, tak wey.
0: Iya, itu penting sekali untuk menjadi perhatian kita bersama supaya keberadaan kita itu menjadi berkat ya.
1: Iki ketok ibu itu tuh Buning. Iki enggak suka sepak bola, Pak.
0: Jangan dikira begitu.
1: Lah iki gak biasanya
0: Telepon. Bu Widodo, Buning, Bu Marta, Bu siapa lagi gitu ya.
1: Iya.
0: Banyak yang suka telepon tapi tidak telepon. Karena membicarakan tentang jangan begitu, jangan-jangan ini nyicil tidur dulu, nanti bangun untuk nonton sepak bola.
1: Bisa juga.
0: Iya sih. Kan kita kan belum tahu dari yang bersangkutan. Siapa tahu Buning pernah jadi penjaga gawang. Bu Widodo pernah jadi penyerang. Wah, kan keren itu. Nanti kalau ada reuni di angkringan gitu, para pendengar, ayo kita reuninya di Stadion Citarum. Atau di Stadion Sidodadi. Main semuanya pakai pakaian sepak bola. Wasitnya Pak RT.
1: Wasitnya enak no, gak lari-lari. lari-lari.
0: Wasit itu ya capek loh, Bu, malah lari terus itu kan.
1: Mengikuti pemain, mengikuti bolanya.
0: Iya, yang enak itu apa namanya?
1: Siapa?
0: Portir. Jadi penjaga tiket. Jadi kalau semua penonton udah masuk stasiun penuh tutup dia nonton.
1: Iya.
0: Bayarannya juga dapat, hiburannya dapat. Tapi satu hal yang penting Bu di Piala Dunia atau di Eropa ya, khususnya di Eropa. Setiap ada pertandingan sepak bola itu selalu ada petugas yang tidak memperhatikan permainan tapi memperhatikan penonton. Jadi selalu pandangannya seperti CCTV itu ke arah penonton, sehingga kalau ada hal-hal yang mencurigakan itu segera diantisipasi.
1: Mereka
0: langsung komunikasi.
1: Mengganggu. Pemain juga.
0: Atau ada yang bawa sesuatu senjata yang tajam atau senjata api atau.
1: Atau mungkin apa semacam apa pak yang diledakkan tuh loh.
0: Ya bawa bom atau bawa. Lampu apa namanya
1: yang mengganggu pokoknya
0: ya semacam kembang api gitu ya. Nah itu terdeteksi dari awal gitu ya,
1: itu berarti nggak satu orang ya Pak ya,
0: Oh, banyak sekali.
1: Di
0: dan
1: setiap sisi ya.
0: Iya, iya. Misalnya di Tribun Barat gitu ya, katakan aja Tribun Barat, itu tidak 5-6 orang loh Bu, banyak loh Bu.
1: Oh, berarti dari setiap ya setiap titik ya, setiap pojok.
0: Jadi di seluruh stadion itu petugas yang ngawasi itu lebih dari 20 orang itu.
1: Nah, nah sehingga, di Indonesia iya enggak?
0: Di Indonesia iya, tapi mereka nonton.
1: Oh.
0: Ya, coba perhatikan aja. Ya. Mereka memang perhatikan penonton, tapi juga nonton juga noleh. Tapi kalau di luar negeri jarang banget yang begitu. Mungkin karena ketahuan begitu.
1: Aturan ya, sudah, iya.
0: Mereka dibayar mahal soalnya.
1: Mm-hmm. Ini aturannya, kan, orang nonton loh. Pokoknya nonton penonton.
0: Betul, itu preventif ya. Jadi kita memang ketinggalan berlangkah-langkah, tidak selangkah ya.
1: Iya.
0: Dengan di luar negeri seperti aja yang tadi pagi Bapak nonton itu ketika Kroasia main itu lawannya mana tadi lupa. Itu penontonnya tuh full. Ada tiga saf tribun itu. Setiap tribun tiga saf itu penuh dari atas sampai bawah.
1: Oh. Ya.
0: Penuh banget ya. Sehingga saking penuhnya kita harus pamit.
1: Kita juga siap-siap menonton.
0: Iya, ini sudah penuh nih ya sahabat-sahabat waktu kami. Sehingga kami harus mohon diri gitu.
1: Nanti kita bareng-bareng nonton.
0: Iya, kita jumpa lagi minggu depan ya sahabat. Baik sahabat-sahabat Angkringan Gayeng, terima kasih kebersamaannya malam hari ini. Baik yang sudah telepon off air maupun on air, gak ada ya tadi ya?
1: On air gak ada.
0: Iya, kita akan jumpa lagi minggu depan. Dan apabila ada kekurangannya atau mungkin sahabat-sahabat punya ide gagasan yang harus kita bahas, silakan deh jabri kami.
1: Kasih tahu gitu.
0: Iya. Dan malam hari ini saya Pak RT,
1: saya Bu RT
0: mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Tuhan memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ketiga, ayat pertama hingga pasal keempat, ayat pertama bagian A. Namun kita akan membacanya pada pasal ketiga, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Saat firman-Mu dibacakan, terangilah pikiran kami dengan hikmat surgawi-Mu, ya Allah. Bukalah mata hati kami untuk melihat kehendak-Mu dengan jelas. Jadikanlah hidup kami sebagai alat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami bertelut. Amin.
0: 1 Samuel 3 ayat 1-10. Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun langka. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Matanya sudah mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Lampu Allah belum padam. Samuel sedang tidur di dalam rumah Tuhan, tempat tabut Allah. Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu ia lari menemui Eli dan berkata, "Ini aku, Bapa, karena engkau memanggilku." Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu. Tidurlah kembali." Samuel pun pergi tidur. Sekali lagi Tuhan memanggil, "Samuel." Samuel bangun dan pergi menemui Eli. Ia berkata, "Ini aku, Bapa, karena engkau memanggilku." Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu, anakku. Tidurlah kembali." Samuel belum begitu mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Tuhan memanggil Samuel lagi untuk ketiga kalinya. Ia bangun dan pergi menemui Eli. Ia berkata, "Ini aku, Bapa, karena engkau memanggilku." Lalu Eli mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu Eli berkata kepada Samuel, "Pergilah tidur. Jika ia memanggilmu, jawablah. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Samuel pergi dan berbaring di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Berfirmanlah, sebab hambamu ini mendengar."

Sahabat Scripture Union Indonesia, gereja seringkali diperhadapkan dengan dilema dalam memilih pendeta baru. Ada berbagai pertimbangan yang mempengaruhi dan menentukan pilihan. Apa yang mendasari pertimbangan kita? Suatu malam Tuhan memanggil Samuel, pelayan Tuhan yang masih muda. Samuel mengira Eli yang memanggilnya sehingga ia menemuinya sampai dua kali. Pada panggilan ketiga barulah Eli menyadari dan memberitahu bahwa itulah panggilan Tuhan. Maka pada panggilan berikutnya Samuel menjawab, "Berfirmanlah sebab hambamu ini mendengar." Tuhan berfirman bahwa ia akan melakukan sesuatu di Israel, yakni menepati janji hukumannya kepada Eli. Keesokan harinya Samuel menyampaikan firman itu kepada Eli, dan Eli menerima apa yang akan Tuhan lakukan. Samuel terbukti mampu memenuhi tugas kenabian yang dipercayakan kepadanya. Allah memunculkan pemimpin baru yang ia pilih dengan berdasarkan tiga hal penting berikut ini. Pertama, seorang dengan hati yang melayani Tuhan, bukan yang mencari keuntungan. Kedua, seorang yang mengandalkan penyertaan Tuhan, bukan memaksakan diri menjadi pemimpin. Ketiga, seorang yang mau menjadi pembawa firman Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi yang menyuarakan pesan Tuhan kepada jemaat. Ketiga hal itu perlu mendasari pertimbangan kita dalam memilih pelayan Tuhan yang berikutnya. Sebagai jemaat, kita kadang kala berpikir, siapa saja yang terpilih tidak akan begitu mempengaruhi kehidupan pribadi kita. Jelas, ini merupakan cara pikir yang kurang mempedulikan sesama anggota gereja. Justru, pemimpin yang terpilih sangat membantu kita dalam memahami firman Tuhan dengan baik, sehingga mengalami pertumbuhan rohani. Maka, pilihlah pemimpin rohani sesuai kehendak Tuhan, dan jadilah jemaat yang siap menerima pengajaran dan pembentukan dari Tuhan. Caranya, berdoalah kepada Tuhan dan pekalah terhadap firman-Nya. Mari kita berdoa. Engkaulah sumber hikmat yang memilih dan meneguhkan para pemimpin untuk berjalan seturut kehendak-Mu dan menjadi terang bagi banyak orang, ya Allah. Karuniakanlah kepada setiap pemimpin hati yang rendah, tangan yang bersih, dan keberanian untuk memimpin dengan kasih, keadilan, serta takut akan Engkau. Di dalam dekapan kasih-Mu ya Kristus, kami berdoa.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: 歌腔，
1: 请大家继续收听在96.5 FM Ictus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: renungan misbah keluarga. Bacaan Alkitab kita sudah memasuki kitab Ayub pada pasal yang pertama sampai dengan pasal 4. Untuk perenungannya kita ambil dari kitab Ayub pasal pertama ayat 21 dan pasal kedua ayat 10. Judul renungan MK hari ini adalah apakah Ayub hanya korban? Saudara, ketika kita membaca dua pasal pertama dari kitab Ayub, banyak orang merasa tidak nyaman. Jujur saja, adegan di surga itu sungguh terasa mengganggu. Allah berbicara dengan iblis, lalu nama Ayub muncul dalam percakapan tersebut. Kemudian semua yang dimiliki Ayub mulai hilang satu demi satu. Maka wajar bila muncul pertanyaan, mengapa seolah-olah ada pertarungan antara Allah dan iblis yang melibatkan hidup Ayub? Apakah Ayub hanya korban? Apakah Ayub sekedar pion dalam permainan yang lebih besar? Apakah Tuhan sedang mempertaruhkan hidup seorang manusia? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tentu wajar. Dan menariknya, kitab Ayub tidak pernah memberikan jawaban yang simpel atau sederhana. Namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Dalam percakapan tersebut, yang dipersoalkan oleh iblis bukan kekayaan Ayub, bukan keluarganya, bukan kesehatannya. Yang dipersoalkan adalah ketulusan iman Ayub. Maka iblis atau setan berkata, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub tetap takut akan Allah? Dalam bahasa yang sekarang, Ayub itu kan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh atau hanya karena hidupnya nyaman? Kalau berkatnya dicabut, apakah dia masih tetap beriman atau setia? Nah, ternyata inti dari kitab Ayub bukan soal penderitaan. Intinya adalah tentang relasi dengan Tuhan. Nah, apakah manusia mengasihi Tuhan karena Tuhan itu Tuhan? Ataukah karena Tuhan itu memberikan sesuatu kepadanya? Atau dengan kata lain, kitab Ayub sedang menguji sebuah pertanyaan yang sangat mendalam, apakah iman kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya atau kepada berkatnya Tuhan? Maka menurut saya, Ayub bukan korban. Ayub juga bukan kelinci percobaan. Ayub adalah saksi. Melalui hidupnya, Tuhan sedang memperlihatkan bahwa ada manusia yang dapat dan tetap berpegang kepada Tuhan bahkan ketika segala sesuatunya yang dimiliki itu hilang. Dan itu berbeda sekali. Kalau korban tidak memiliki makna, tetapi saksi memiliki kesaksian. Yang menarik, Ayub sendiri tidak pernah mengetahui percakapan yang terjadi di surga itu. Ia tidak tahu mengapa semuanya terjadi. Ia tidak tahu alasan dibalik penderitaannya. Ia hanya mengalami kehilangan demi kehilangan. Anak-anaknya meninggal, hartanya lenyap, dan kini tubuhnya sakit. Harga dirinya hancur. Dan justru disinilah kitab Ayub menjadi sangat dekat dengan kehidupan kita. Karena sebagian besar dari kita juga hidup mungkin seperti atau sepersekian dari pengalaman yang dialami oleh Ayub. Kita jarang mengetahui alasan dibalik peristiwa-peristiwa yang sedang kita alami ini. Mengapa sakit itu datang? Mengapa usaha-usaha yang sungguh-sungguh kita bangun dengan baik itu gagal? Mengapa orang yang kita kasih itu pergi? Mengapa doa itu belum dijawab? Seringkali kita tidak tahu. Ayub juga tidak tahu. Tetapi di tengah ketidaktahuan itu, ia mengucapkan kalimat yang luar biasa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak mengatakan kehilangan itu tidak menyakitkan. Ia juga menangis. Ia berkabung, ia bergumul. Namun ia menolak melepaskan Tuhan hanya karena hidupnya berubah. Dan mungkin disitulah letak kedewasaan iman yang sesungguhnya. Bukan ketika kita mampu menjelaskan semua penderitaan, tetapi ketika kita tetap mempercayai Tuhan meskipun belum mampu menjelaskan semua penderitaan atau apa yang sedang kita alami ini. Mungkin saat ini ada bagian dari hidup kita yang tidak kita mengerti. Ada pertanyaan yang belum terjawab, ada air mata yang belum kering, tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk jujur, tidak mengajak kita untuk berpura-pura kuat. Ayub sendiri tidak kuat, ia menangis, ia meratap, ia mempertanyakan banyak hal. Tetapi satu hal yang tidak ia lepaskan adalah Tuhan. Ya, relasinya dengan Tuhan. Karena pada akhirnya, iman bukanlah mengetahui semua jawaban. Iman adalah mempercayai pribadi Tuhan. Pribadi yang memegang seluruh jawabannya. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah saya lebih mencintai berkat Tuhan atau Tuhan yang memberi berkat itu? Yang kedua, ketika saya tidak memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saya, apakah saya tetap mau berpegang kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami ingin memahami semua alasan di balik setiap peristiwa dalam kehidupan kami. Namun hari ini kami belajar bahwa tidak semua misteri akan segera terbuka. Ajari kami untuk tetap percaya kepadamu ketika kami belum mengerti. Dan ketika kehilangan, sakit, atau pergumulan datang, jangan biarkan kami melepaskan tanganmu. Sebab engkau tetap baik, bahkan ketika hidup kami tidak selalu mudah untuk dipahami. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Ini selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Selamat malam sahabat Iktus, dimanapun sahabat berada di malam hari ini. Mari bersama-sama kita meneduhkan hati kita, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Radio Iktus boleh menemani sahabat dari pagi hingga malam hari ini untuk mengisi ruang dengar sahabat, marilah kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, Radio Iktus sahabat Anda melalui 96.5 FM yang telah mengudara dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan memberkati setiap kru yang bertugas pada hari ini. Kiranya Tuhan juga akan melindungi dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan yang akan memberkati dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk sahabat Iktus dimanapun mereka berada. Tuhan akan menjamah, Tuhan akan selalu menyertai, memberikan perlindungan dan menemani setiap waktu dimanapun mereka berada. Kalaupun pada hari ini ada beberapa dari sahabat kami merasa sendiri, Tuhan yang akan selalu menemani, memberikan kehangatan, memberikan kasih setiamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu punya begitu banyak rencana yang begitu ajaib untuk sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat kota kami tercinta, kota Semarang, bahkan untuk Indonesia. Kami juga berdoa buat sahabat-sahabat yang saat ini mungkin ada dari saudara atau mungkin sahabat itu sendiri sedang dalam proses penyembuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan memberikan sukacita, dan Tuhan selalu menjagai mereka, dan apapun obat-obatan yang mereka konsumsi boleh memberikan kesembuhan dan mereka boleh beraktivitas kembali secara normal. Terima kasih Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Kalaupun hari ini kami juga merasakan sukacita karena Tuhan hadir atas kehidupan kami, kami boleh berada di kota Semarang, kota yang penuh dengan impian, dan kami percaya Tuhan yang akan memberkati setiap pemerintahan yang ada. Tuhan juga akan memberikan kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin kami, bagi warga kota Semarang dan sekitarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan akan memberkati dalam istirahat kami pada malam hari ini, sehingga kami esok boleh kembali beraktivitas, mengerjakan setiap pekerjaan yang telah Tuhan siapkan, dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kami semuanya. Terima kasih Bapak untuk siaran pada hari ini, dan terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa,

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Kamis pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

11 ayat pertama sampai 16. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pigala akan, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung.

jahat atau yang tungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa, kediamannya akan menjadi mulia. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Etiopia dan di Elam, di Siniar, di Hamat dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur, Pas Edom dan Moab, akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi sahabat itu. Selamat berjumpa kembali bersama Eri dalam penuh dengan harapan dan tentunya bagaimana dengan istirahat semalam sahabat semuanya? Dan pagi hari ini sahabat itu bisa kembali menikmati hari yang baru. Selamat menikmati hari baru dengan puji-pujian. Yuk sahabat itu, kita akan sambut pagi hari ini dengan puji-pujian ya. Selamat pagi dan selamat menikmati.

nikmati setiap detik pagi ini dan menjadikan motivasi ya untuk mencapai impian. Mari sahabat itu, kita bangun pagi ini dengan keyakinan bahwa kita tumbuh dan juga berkembang. Ya, sahabat sekalian, masih dalam kabar baik, nikmati puji-puji.

Titus masih dalam kabar baik, pagi yang segar untuk mengembangkan bakat dan juga potensi kita. Mari sahabat, kita akan sambut kembali puji-pujian pagi hari ini. Kita akan bangun dengan senyuman dan juga berikan yang terbaik hari ini untuk memulai hari dengan semangat. Ingat sahabat Titus, jangan pernah menyerah. Sebab hari ini adalah kesempatan yang baru. Baik, sahabat Itus, selamat menikmati puji-pujian untuk Anda dalam kabar baik pagi hari ini.

Shalom sahabat Iktus yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pendeta Jackson Rumakit. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah judul Tidak Ada Yang Mustahil. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita pimpinan Tuhan melalui doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pencipta alam semesta, yang kedaulatannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami bersyukur kepadamu atas kesempatan indah hari ini, di mana kami boleh berkumpul sebagai tubuh Kristus untuk bersujud dan mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah setiap kata yang keluar bukan berasal, melainkan murni merupakan isi hati-Mu yang memerdekakan

menegur dan membangkitkan iman kami. Bukalah mata rohanya melihat daulatan-Mu dan kedahsyatan kasih-Mu di atas kayu salib. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.

Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai perenungan hari ini dengan membayangkan sebuah ruang yang paling sunyi sekaligus paling bising di dunia, yaitu koridor rumah sakit. Tepat di depan ruang perawatan intensif atau ICU, di dalam ruangan itu seorang terkasih sedang terbaring tanpa daya. Detak jantungnya dimonitor oleh mesin. Nafasnya dipompa oleh ventilator

Harapan sudah menguat, sudah berdiri di sebuah persimpangan. Persimpangan jalan spiritual yang teramat sesak. Di koridor itu Anda akan mendengarkan dua narasi yang saling bertubrukan di alam pikiran. Pertama datang dari kerabat spiritual yang menepuk pundak Anda sambil berkata dengan penuh keyakinan, "Jangan menyerah. Teruslah mengklaim kesembuhan dalam doa, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan." Namun di saat yang sama, saudara, suara kedua muncul dari dalam realitas yang logis, berbisik dengan dingin dan berkata, "Berserahlah dan ikhlaskan. Jangan menyiksa diri dengan harapan palsu. Secara nyata mustahil dia bisa kembali sehat." Nah, ketegangan inilah yang seringkali membuat iman kita mengalami disorientasi. Kita terjebak di antara dua kutub. Apakah percaya bahwa tidak ada yang mustahil adalah tanda iman yang sejati, ataukah menerima kemustahilan sebagai realitas adalah bentuk kedewasaan rohani? Mengapa pertanyaan yang tampaknya sederhana ini justru menciptakan badai batin yang begitu hebat? Hari ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan membongkar cara pandang kita mengenai kemustahilan melalui kisah sebuah keluarga di Perjanjian Lama. Dan ini merupakan sebuah buku kita pahami. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan ini dalam sebuah perikop ini berjudul Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat tiga orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil dari air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firmannya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sesungguhnya aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sahabat Iktus, mari kita mundur ribuan tahun ke belakang.
menuju sebuah pemukiman kuno di dekat pohon Tarbantin di Mamre.

Di sana tinggal sepasang suami istri lanjut usia, Abraham dan Sarah. Hidup mereka dipenuhi oleh sebuah paradoks besar. Mereka adalah pemegang janji ilahi bahwa dari keturunan mereka lah bangsa yang besar akan lahir. Namun kenyataannya apa, saudara? Hingga rambut memutih dan kulit keriput, rahim Sarah tetap sunyi tanpa tanda-tanda kehidupan. Suatu siang yang terik, Abraham menunjukkan kualitas karakter yang luar biasa melalui host. Ia berlari menyambut 3 tamu asing. Ia bersujud, ia mempersiapkan perjamuan yang terbaik. Saudara, kitab Ibrani di kemudian hari mencatat momen ini sebagai tindakan menjamu malaikat-malaikat tanpa disadari. Namun, atmosfer kehangatan budaya Timur Tengah itu mendadak berubah menjadi tegang ketika salah satu tamu yang tidak lain adalah Tuhan yang menampakkan diri berkata, "Tahun depan aku akan kembali ke sini dan Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Wow. Mendengar ucapan itu dari balik tirai tenda, sontak saudara, Sarah tertawa. Selama bertahun-tahun di dalam banyak khotbah konvensional, tawa Sarah sering dicap secara negatif sebagai simbol ketidakadanya iman, ketidakimanan, keraguan, atau kekerasan atau kedegilan hati dari Sarah. Namun saudara, jika kita menempatkan diri pada posisi Sarah, tawa itu sesungguhnya adalah tawa yang sangat jujur, sangat realistis, sangat manusiawi. Coba Anda dan saya menempatkan diri seperti Sarah di kala itu. Sarah sangat tahu diri. Secara biologis, siklus bulanannya telah lama berhenti. Rahimnya secara medis sudah

panjang, nanti kandungannya terisi. Tetapi sudah yang dikasih oleh Tuhan itu tidak pernah terjadi sampai kemudian dia mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Sarah itu adalah sebuah mekanisme pertahanan diri. Agar apa? Agar dia tidak kecewa untuk kesekian kalinya oleh Tuhannya. Sebaliknya, dia menembus ketakutan, keputusasaan Sarah dengan melemparkan sebuah pertanyaan retoris yang mengandung, mengguncang semesta di dalam ayat yang ke-14. Ketika dia bertanya, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Pertanyaan ini menuntut satu jawaban doktrinal yang absolut. Jawabannya, tentu saja tidak ada. Tetapi Tuhan tidak sedang memberikan subitis kepada Sarah. Dia sedang mengundang Sarah untuk keluar dari batasan logikanya sendiri dan kemudian masuk ke dalam ruang kedaulatan Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, disinilah kita perlu melakukan dekonstruksi terhadap cara kekristenan di masa kini. Frasa ini seringkali mengalami reduksi makna yang parah. Ia kerap diculik dan dijadikan jimat oleh teologi sukses, prosperity gospel. Kita diajar bahwa jika kita memiliki iman yang cukup besar, mengucapkan kata-kata yang dekoratif, yang positif, maka kita bisa mendikte Allah untuk melakukan mujizat sesuai dengan jadwal, sesuai dengan metode, sesuai dengan keinginan ego kita. Kita menempatkan diri kita sebagai sutradara. Kita memposisikan Tuhan sebagai pelayan yang bertugas mengeksekusi kehendak kita di panggung kemustahilan. Ini adalah kesalahpahaman iman yang fatal. Sahabat Iktus, menghayati kalimat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan bukanlah tentang bagaimana kita memaksakan kehendak kita

saat saldo tabungan Anda habis. Syarat tidak diminta untuk pura-pura merasa muda. Iman justru melihat realitas yang pahit itu dengan mata yang terbuka lebar. Meratapi keterbatasan manusia yang nol besar. Namun, di saat yang sama, memilih untuk meletakkan realitas mati itu di bawah kaki Tuhan yang hidup. Tuhan memang sanggup bekerja melampaui hukum alam. Dia sanggup menyembuhkan kanker stadium akhir. Dia sanggup memulihkan ekonomi yang hancur. Dia sanggup membalikan keadaan dalam sekejap mata. He is able. He is able. Tetapi, kapan dia bertindak? Bagaimana caranya? Kepada siapa mujizat itu diberikan? Dan untuk apa tujuan kosmisnya? Ini adalah hak prerogatif Allah yang sepenuhnya berada dalam kedaulatannya. Oleh karena itu, sahabat Iktus, tugas kita sebagai umat Allah yang beriman mencakup dua respon yang seimbang. Yang pertama, memperjuangkan yang terbaik. Kita dipanggil untuk tidak bersikap pasif. Kita tetap membawa pasien ke dokter yang terbaik. Kita tetap mengeksplorasi setiap peluang usaha. Kita tetap berupaya memperbaiki komunikasi keluarga yang retak. Kita melangkah seolah-olah seluruh penyelesaian misteri ini menuntut tanggung jawab kita. Tetapi yang kedua, respon kita adalah berserah dalam kerendahan hati. Ketika kita sudah melakukan semua yang terbaik, dan ternyata realitas tetap menunjukkan bahwa keadaan tidak berubah. Ketika orang yang kita doakan tetap dipanggil pulang oleh Tuhan, atau ketika bisnis kita tetap harus ditutup, iman kita tidak boleh ikut runtuh. Kita harus memiliki kerendahan hati untuk menerima bahwa dalam hikmat Allah yang tidak terselami, kemustahilan yang tetap terjadi adalah bagian dari rencananya. Yes, yang dikasih oleh Tuhan. Lalu, bagaimana mungkin kita bisa memiliki kekuatan untuk hidup dalam ketegangan paradoks antara berjuang dan berserah ini tanpa menjadi sinis atau putus asa? Di mana saat badai kemustahilan menerpa hidup kita? Kita tidak akan menemukannya dalam motivasi diri atau kekuatan psikologis kita. Kita hanya bisa menemukannya ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada salib Kristus. Nah, di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, Rasul Paulus melukiskan potret kondisi spiritual umat manusia sebelum mengenal Kristus dengan tinta yang sangat gelap. Di sana kita disebut sebagai orang yang lemah dalam ayat 6. Di ayat yang sama kita disebut sebagai orang durhaka. Dan di dalam ayat yang ke-8 kita disebut sebagai orang berdosa. Nah, dalam kalkulasi keadilan moral semesta, menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa adalah sebuah kemustahilan yang paling absolut. Kita telah mati secara rohani akibat pemberontakan kita kepada Allah yang kudus. Sama seperti rahim Sarah yang sudah mati dan tidak memiliki kemampuan mandiri untuk menghasilkan kehidupan, demikian pula jiwa manusia yang berdosa tidak memiliki kapasitas moral sedikit pun untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Keagamaan yang cukup suci, tidak ada pelayanan sosial yang cukup agung, tidak ada air mata pertobatan yang cukup bersih untuk menghapus satu noda dosa di hadapan tahta Allah. Kita berada dalam kondisi terminal akhir spiritual, tanpa harapan, menanti eksekusi hukuman kekal. Namun, saudara, tepat di titik di mana keselamatan manusia adalah sebuah kemustahilan total, Injil meledak dengan kuasa yang radikal. Ayat yang ke-8 menyatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati.

untuk kita ketika kita masih berdosa. Sahabat Iktus, ini adalah tindakan Allah yang paling out of the box dalam sepanjang sejarah kosmos. Allah tidak menunggu kita memperbaiki diri. Dia tidak menunggu kita menjadi suci atau layak untuk dikasihi. Salib di Golgota, Allah melakukan intervensi yang menjungkir balikkan seluruh logika manusia. Sang Hakim Agung alam semesta, dia rela menanggalkan kemuliaannya. Ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi terdakwa yang meminum cawan murka ilahi yang seharusnya menjadi bagian dari saya dan saudara. Di atas salib itu, Yesus Kristus menanggung ketidakberdayaan kita, memecahkan belenggu maut, dan melalui kebangkitannya, dia memproklamirkan kemenangan atas kemustahilan terbesar, yaitu membenarkan orang berdosa dan mengadopsi kita menjadi anak-anak Allah. Nah, bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Bagaimana kita menghadapi kemustahilan harian bersama Kristus? Jika Allah telah menyelesaikan kemustahilan terbesar dalam sejarah, yaitu merobek tirai pemisah antara kita dengan dirinya dan menyelamatkan jiwa kita dari maut, masakan kita masih meragukan kasih dan kuasanya saat menghadapi kemustahilan-kemustahilan kecil dalam keseharian kita. Ketika hari ini Anda harus kembali ke koridor rumah sakit itu, atau ketika Anda harus menghadapi meja kerja yang penuh dengan surat tagihan, atau ketika Anda memandang hancurnya relasi pernikahan yang tampaknya mustahil untuk dipulihkan, pandanglah salib Kristus. Salib adalah jaminan otentik bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mujizat kesembuhan atau pemulihan fisik sesuai dengan keinginan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Kristus, kemustahilan yang kita alami bukanlah tanda bahwa Allah telah gagal atau menutup mata, melainkan sebuah kanvas iman di mana Dia sedang membentuk karakter kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya. Sahabat Iktus, mari kita melangkah keluar dari ruangan ini, dari ruang dengar ini, dengan iman yang baru. Iman yang berani berjuang habis-habisan karena tahu bahwa Allah kita berkuasa atas segala kemustahilan. Namun sekaligus iman yang memiliki radikal untuk berserah penuh, mempercayakan seluruh hidup kita ke dalam tangan kedaulatannya yang penuh kasih. Sebab di dalam Dia hidup kita telah aman, baik di dunia ini maupun selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, gembala agung jiwa kami, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang baru saja menembus dan menyegarkan batin kami. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami kembali bahwa bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Ampunilah kami ya Tuhan, jika selama ini kami seringkali salah kaprah. Kami kerap menggunakan frasa tidak ada yang mustahil hanya untuk mendiktemu, memaksakan kehendak dan ego kami, serta menjadikannya pembenaran atas ketidaksabaran kami. Hari ini kami mau belajar menundukkan hati di bawah kedaulatan-Mu yang sempurna. Haleluya, amin. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.

Station of Salvation 96.5 FM. Iktus sahabat Anda. Selamat pagi sahabat Iktus. Bersyukur untuk hari yang baru yang dijadikan Tuhan hari ini, 25 Juni 2026. Mari sahabat sekalian, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Hari ini kita bertemu lagi di Happy Birthday. Wow, selamat pagi yang sudah bergabung bersama Iktusnya pagi-pagi tadi dan sampai saat ini. Sahabat tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat pagi. Nah, saat

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Hello, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Sahabat sekalian, sudah menikmati pujian salam pembuka ya. Hari ini 25 Juni 2026 menjadi hari ulang tahun sahabat, karena ulang tahun ini adalah momen yang istimewa untuk merayakan anugerah kehidupan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang terkasih ya. Mari sahabat sekalian, perayaan pertambahan usia bukan hanya sekedar pesta. Syukur ya atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun. Suwarti di Rejosari. Halo, selamat pagi, selamat ulang tahun. Juga Bapak Tio Swibun di Jalan Hiri Raya diucapkan selamat ulang tahun. Menyapa pagi-pagi Ibu Dwi Rahayu Budiani di Purwosari Perbalan. Halo, selamat pagi. Saya sapa juga Ibu Esther Katminiati di Desa Wonosekar Karangawen. Ya, pokoknya di mana saja itu bisa diterima ya. Kemudian Ibu Lani Haryadi di Jalan Pringgading, apa kabarnya Ibu? Senang ya pagi hari saya sapa di ulang tahunnya. Ada Bapak Dwi Nanta di Bondo Jepara. Oke, Kota Jepara. Selamat ulang tahun sahabat itu. Kiranya sahabat semuanya mensyukuri dan selalu berdoa dan berkat yang disampaikan seseorang untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun ini mengandung sesuatu yang sangat mendalam dan mengakui Tuhan sebagai ya sumber segala berkat dalam kehidupan sahabat ya. Diucapkan selamat ulang tahun untuk sahabat yang berulang tahun hari ini. Saya sapa ya, selamat ulang tahun. Kiranya

semuanya bisa melewati langkah-langkah hidup sahabat yang mungkin merasa sulit, tetapi karena berkat dan kemurahan Tuhan, kehidupan sahabat boleh berlalu dengan baik. Ya, selamat ulang tahun Ibu Suwarti, Bapak Tio Swibun, Ibu Dwi Rahayu Budiani, kemudian Ibu Esther Katminiati, Ibu Lani Haryadi, dan juga Bapak. Nah, sahabat sekalian, selamat ulang tahun ya. Ulang tahun sahabat, berapapun usia sahabat, selalu mensyukuri berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Silahkan sahabat itu menghitung berapa berkat yang sudah sahabat terima ya. Yuk, pujian manis untuk sahabat semuanya di Happy Birthday. Selamat menikmati.

0: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat, Bu.
1: Pak, bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus.

0: Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
1: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Ya, sama sekalian, hari ini sahabat-sahabat 25 Juni memulai babak baru dalam kehidupannya ya. Kiranya kehadiran Tuhan tidak pernah terlepas dari sahabat ya. Tuhan memberkati selalu. Ada ibu di Bukit Kencana Jaya. Wow, sudah tidak asing lagi nama ibu nih ya. Selamat ulang tahun ibu, dengar panggil-panggilnya pagi hari ini ya. Harus. Bapak Daniel Edi Suprayitno di Anjas Moro Tengah. Kemudian juga Bapak Roy Budi Harjo di Kelengan Tengah, selamat ulang tahun. Bapak El Ponco Hadi Yunianto di Trengguli. Ibu Diah, Ibu Wiwi Puji Lestari nih ya, diucapkan selamat memasuki usia yang baru. Happy birthday. Dan Tuhan Yesus selalu bersama sahabat kemanapun sahabat berada. Hari ini luar biasa banget nih ya, sahabat itu selalu stay tune dengan dukungannya buat Radio Ictus, baik itu doa, perhatiannya dan juga dukungannya ya. Diucapkan selamat ulang tahun Ibu Diah, Bapak Daniel Edi Suprayitno, Bapak Roy Budi Harjo, Bapak El Ponco Hadi Yunianto dan juga Ibu Wiwi Puji Lestari. Nah, yang berulang tahun hari ini pada tunjuk jari ya, kelihatan nih dari sini ya. Diucapkan selamat ulang tahun, selamat masuki usia yang baru. Berlimpah rezeki, dilancarkan usahanya, berikan kesehatan. Pujian manis mewarnai ruangan sahabat semuanya. Yuk, kita nikmati bersama.

0: panjulku makin pinter ngoceh lho Bu.
1: Alah, lha wis saben dina diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan Pak.
0: Betul Bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
3: Belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Isa Almasih Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
4: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Isa Almasih Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
3: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
4: 80 aksi kasih donor darah,
3: 800 aksi sosial beras murah,
4: 800 gratis mini medical check up,
3: 80 door prize yang menarik,
4: family fun gathering,
3: aneka lomba dan talk show.
4: Ignite together, nyalakan sukacita,
3: tebarkan kasih,
4: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Bazar Hut ke-80 Gereja Isa Almasih Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

Mari sama sekalian masih saya temani di Happy Birthday hari Kamis 25 Juni 2026. Ada siapa lagi nih ya? Oke, sahabat Litus, untuk Ibu Liwilan di mana nih? Di Krakatau ya. Selalu selamat ulang tahun. Bapak Sony Parede di Kendal masih gabung bersama Itusnya atau alamatnya sudah pindah nih? Bapak Yohanes di Argomukti Barat. Kemudian juga saudari Titi di Jalan Agus Salim, sahabat Keke di Tamah Tanah Mas, Ibu Sakaria di Abdul Rahman Saleh diucapkan selamat ulang tahun. Kiranya dengan bertambah usia sahabat, iman Kristen sahabat semakin kokoh ya, merayakan kebahagiaan ulang tahun sahabat bersama dengan saudara keluarga dan diberkati oleh Tuhan. Bawalah Tuhan ke dalam hati sahabat kemanapun sahabat pergi, dan sahabat tidak akan tersesat ya. Gunakan terangnya sebagai petunjuk ya. Selamat ulang tahun Ibu Liwilan, Bapak Sony Parede, Bapak Yohanes, saudari Titi, sahabat Keke, Ibu Sakaria juga ya. Yang lainnya yang tunjuk jari. Oke, selamat ulang tahun. Saya bingkiskan pujian manis ini untuk sahabat yang berulang tahun. Dan mau dicatat namanya? Boleh, silahkan ya. Nanti dicatat dan akan disapa sesuai dengan tanggal lahir sahabat di ulang tahun sahabat. Oke, bersama-sama nikmati pujian ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-121.

0: perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

0: Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
1: Happy birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Nah, diucapkan selamat memasuki usia yang baru, panjang umur, sehat selalu ya. Diucapkan salam bahagia, serahkanlah hidup sahabat kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan ia akan bertindak seperti dalam Mazmur. Kalaupun saat ini sahabat mempunyai banyak masalah, mungkin juga ada sahabat itu yang berulang tahun hari ini dalam kondisi lemah tubuh, percayalah bahwa Tuhan akan bertindak memberikan sesuatu yang baik buat sahabat-sahabat semuanya. Halo, selamat ulang tahun saudari Ami Puji Rahayu di Ringin Telungalian, juga Ibu Linda di Pondok Hasanuddin, saudara Chandra di Simongan, ada sahabat Betty Batubara di Bokor Kencono Tlogosari, kemudian Bapak Andre Evertri Laseket di Candi Pawon, benar nih ya, Ibu Christine Budi Harjo di Pelamongan Indah, dan juga sahabat Santoso di Banget Ayu. Selamat ulang tahun, selamat memasuki usia yang baru. Tuhan memberkati ya, dengan berkat yang berlimpah, diberikan kesehatan, kelancaran usahanya. Yang masih merindukan pasangan hidup, ataupun saat ini sedang mencari sekolah, merindukan anak ya. Bagi sahabat-sahabat itu yang sudah lanjut usia, diberkati selalu, tetap mewariskan kebaikan, mewariskan suri taladannya ya. Oke, diucapkan selamat ulang tahun saudari Ami, Ibu Linda, saudara Chandra, sahabat Betty, Bapak Andre, Ibu Christine, dan sahabat Santoso. Tentunya sahabat itu yang berulang tahun hari ini ya, dan di buku catatan yang sahabat miliki. Oke, selamat ulang tahun, diberkati selalu, dan dilancarkan segalanya, panjang umur sehat ya. Baik, sampai di sini happy birthday untuk hari ini Kamis 25 Juni 2026. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara yang selanjutnya. Terus dukung Radio Ictus di 96.5 FM, Ictus sahabat Anda. Tuhan memberkati.

0: Waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi.
1: Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan.
0: Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

sahabat, salam antusias. Judul renungan kita pada pagi hari ini ialah 200 tahun lagi dari sekarang. Sahabat, mari kita merenungkan kehidupan dua orang ini. Yang satu bernama Max Jukes. Dia tinggal di New York. Dia tidak percaya kepada Kristus atau memberikan pendidikan Kristiani kepada anak-anaknya. Dia tidak mau mengajak anak-anaknya ke gereja walaupun mereka minta. Dia memiliki 1026 keturunan. Jadi setelah 200 tahun, ada orang yang rajin sekali dan menelusuri keturunan dari Max Jukes. Mengejutkan sekali karena 300 di antaranya dipenjara selama rata-rata 13 tahun. Kira-kira 190 di antara keturunannya menjadi pelacur. Oh, sungguh menyedihkan. Dan 680 di antaranya pecandu alkohol. Anggota keluarganya menghabiskan biaya negara lebih dari $420,000.